0: Gerakan warung makan gratis dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era pada Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan berlangsung di Alun-Alun Pati dengan sasaran masyarakat umum yang beraktivitas pada kawasan tersebut. Panitia memanfaatkan dukungan mobil dapur lapangan untuk memperlancar pelayanan makanan kepada warga selama kegiatan. Ketua Umum Kelenteng Hoktik Pio Pati, Edi Siswanto, mengatakan bahwasanya panitia menyiapkan sekitar 1.500 porsi. Menurutnya, kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari peringatan Waisak sekaligus sarana untuk memperkuat kepedulian kepada masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: saat melarikan.
1: Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Jalan Ahmad Yani 14166 Semarang, sahabat budaya. Perompak ada di Semarang, pagi hari ini kembali hadir dalam acara Ragam Semarang ya. Ragam Semarang hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan menyajikan tembang-tembang pop dangdut Jawa kekinian tentunya untuk panjenengan dan beragam informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya ya, yang di Kendal, yang di Demak, yang di Pantura. Barangkali mau berkabar monggo ya, nanti kita akan berbagi informasi bersama sahabat budaya. Atensi kami buka di line telepon perompak RRI Semarang 0248316661 atau di WhatsApp 0811277714 ya. Kami tunggu atensi panjenengan semua, terutama di hari spesial ini, hari kelahiran Pancasila ini, monggo ya, hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya, ada satu informasi yang menarik sekaligus bisa menjadi cermin kita bersama ya untuk berintrospeksi ke depannya, terutama di momentum hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026 ini. Informasinya kami lansir dari rri.co.id Kabupaten Batang, sahabat budaya. Kita semuanya paham dan kita semuanya tahu bahwasanya 1 Juni ini diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai momentum bersejarah ya, kelahiran Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri republik ini sebagai sebuah ideologi ya. Harapannya adalah tentunya Pancasila ini bisa atau mampu ya mengantarkan masyarakat atau bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran ya, kemajuan, kebaikan bagi negara Indonesia. Namun ada pandangan yang menarik, sahabat budaya, perspektif dari Retno Dwi Irianto ya. Beliau adalah dosen Pancasila, prodi S1 Agribisnis PSD KU Undip Kampus Batang ya, yang mempunyai pandangan bahwasanya di masa kini masih kurang ya dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila ya, masyarakatnya gitu nggih ya, para pemangku kebijakannya. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, ini sebagai salah satu penggali nilai-nilai dasar Pancasila dalam pidato politiknya 1 Juni 1945 menyebutkan bahwasannya nama Pancasila ini sebagai ideologi negara pemersatu bangsa ya. Dan disampaikan oleh beliau bahwasannya seluruhnya ini tertuang ke dalam sila-sila Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering sekali kita ucapkan bersama, sahabat budaya, terutama dalam berbagai momen ya, event upacara di setiap lembaga pendidikan ya, pemerintah dan lain sebagainya. Kini memasuki usia ke-82 tahun ya kemerdekaan Indonesia di tahun 2026, sering memang dipertanyakan seberapa besar sih kemampuan bangsa ini, kita-kita ini, sahabat budaya ya, mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai Pancasila yang sudah digagas oleh bapak pendiri bangsa gitu, oleh para pahlawan kita di masa lampau, dalam apa? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sering memang dipertanyakan ya, baik dari masyarakatnya itu sendiri, dari pemerintahnya ya. Ini analisa dari tadi ya, dari Retno Dwi Irianto. Beliau adalah dosen dari PSDKU Undip Kampus Batang. Lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwasanya ada 4 tantangan besar yang dihadapi saat ini dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia, yaitu adalah minimnya keteladanan pemimpin. Ini kritik ya.

yang sekaligus juga menjadi pengingat kita bersama gitu Nji, untuk nantinya ke depan kita jangan capek-capek sebagai masyarakat untuk selalu mengingatkan gitu Nji, mengingatkan dan memonitor para pemimpin kita, para pemangku kebijakan, para pelaksana negara gitu Nji, supaya nantinya tidak minim tadi ya krisis keteladanan terhadap nilai-nilai Pancasila tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Retno ini. Yang berikutnya adalah lemahnya integritas dalam penegakan hukum dan aturan serta disharmonisasi regulasi ya, atau tumpang tindihnya beberapa peraturan perundang-undangan. Ini tentunya menjadi PR kita bersama, sahabat budaya, di momentum hari lahir Pancasila. Semoga ke depan ini ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Retno juga, nanti saya bisa mendorong partisipasi masyarakat dan media secara bijak dalam pengawasan publik, selain juga keteladanan para pemimpin bangsa secara konsisten dan berkelanjutan.

0: informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Yani, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang saat ini sudah tersambung bersama kita semua. Silakan laporannya Mbak Yani.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, kami dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama, peringatan dini banjir pesisir yang berlaku hari ini Senin 1 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini Senin 1 Juni 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 9 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Senin 1 Juni 2026, mulai pukul 7 hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Semarang Jademak, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Senin 1 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 10 knot. Tinggi gelombang laut 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 80%. Untuk pasang maksimum setinggi 90 cm pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 50 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Yani atas informasinya. Demikian tadi, sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Yani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa. Sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Roma Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu masih dalam acara Ragam Semarang ya. Di pagi hari ini tentunya bersama Fahri Marlian di siang. Di perempat Semarang hari ini kok siang ae. Wong iki esuk ya durung do acara kok wis siang ae. Atensi masuk di WhatsApp Perempat Semarang ini ada Pak Kaswo ya seperti biasa pagi-pagi goes ini 4 sehat 5 mangkat Mas. Cus pagi, selamat pagi guys ya, salam sehat, salam berkelimpahan dan riang gembira, Gusti berkahi, amin. Sehat selalu Pak Kaswo ya, rajin-rajin untuk goes bersepeda di pagi hari biar nanti badannya tambah enteng, tambah sehat juga ya, luar biasa. Ada Pak Ngatman juga yang di Ndelik Rejo, harapannya semoga Indonesia selalu merdeka Mas, kita hormati pahlawan berjuang ya, yang sudah berjuang demi bangsanya, amin. Terima kasih atas atensinya Pak Ngatman yang di Ndelik Rejo ini ya. Pokoknya sebagai bangsa yang baik, sebagai masyarakat di era modern sekarang ini ya memang sudah seharusnya kita menghormati ya, mengingat betul jasa-jasa para pahlawan yang sudah membuat Indonesia gitu nji merdeka, bahkan di usia yang ke jelang 82 berarti ini ya di tahun 2026 ini. Semoga ya momentum hari lahirnya Pancasila ini menjadi pengingat kita semua sahabat budaya nji, sarana untuk introspeksi ya, untuk ngaca gitu nji, supaya nanti ke depan kita menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih berpendidikan, lebih maju juga ya. Pak Desi Gitstiono, wah Jan ini ngirim video, ini biasanya panjenengan posting di TikTok ya. Jalan pagi Mas Fahri menyehatkan badan nji, luar biasa. Jalan pagi di tepi sawah gitu. Wah, saya selalu Pak Desigit ya yang di Karangawen Demak. Ini pokoknya bahagia selalu bareng Perempat Semarang juga. Seperti biasa Kang Mas Bayu sahabat budaya, setelah pukul 8 nanti kita akan bersama dalam satu suguhan dialog Forum Astacita ya, yang mana nanti kita akan berbincang topiknya ini berkaitan dengan seni budaya sahabat budaya nji. Salah satu bagian dari nilai-nilai Pancasila tentunya seni dan budaya gitu nji, persatuan Indonesia, Indonesia ini bersatu ya mergo budaya nih gitu. Karena tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang sekarang ke kita semua saling berkolaborasi membuat harmoni Indonesia merdeka ya. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan wayang orang ini sahabat budaya bersama dengan narasumber kita, jika nanti sesuai dengan rencana beliau adalah Pak Joko Mulyono ya, Ketua Perkumpulan Wayang Orang Ngesti Pandowo. Tetap bersama kami Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wah, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawanen mrene.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

0: Sahabat Budaya, Hotel Ciputra Semarang menebar kepedulian sosial melalui penyaluran hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 2 ekor kambing diserahkan kepada Polsek Semarang Tengah dan Kelurahan Pekunden pada Selasa 26 Mei 2026. General Manager Hotel Ciputra Semarang, Erni Kusumastuti, mengatakan kepedulian sosial menjadi bagian penting dari keberadaan perusahaan di tengah masyarakat. Menurutnya, hotel tidak hanya dinilai dari layanan dan fasilitas, tetapi juga kontribusinya bagi lingkungan sosial. Beralih ke informasi lainnya, Polres Demak melakukan penyegaran di jajaran pejabat utamanya melalui upacara serah terima jabatan atau sertijab yang dipimpin oleh Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra di Pendopo Paramasatwika pada Sabtu 30 Mei 2026. Dua jabatan yang mengalami pergantian yakni Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim dan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Kebon Agung. Jabatan Kasat Reskrim Polres Demak yang sebelumnya diemban Ibtu Anggah Mardwi Priyono atau Mas Kami Pitriyono kini diserahkan kepada AKP Arlan Budi Kusuma. Sebelum bertugas di Polres Demak, AKP Arlan menjabat Panit 1 Unit 4 Subdit di Treskrimsus Polda Jawa Tengah. Sementara itu, Anggah mendapatkan promosi jabatan sebagai perwira menengah Sprimim Polri. Adapun posisi Kapolsek Kebon Agung kini ditempati oleh Ibtu Said Numan Murad yang sebelumnya menjabat Kanit 4 Sat Intelkam Polres Demak menggantikan Kompol Santoso yang memasuki masa purna bakti. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya terkait dengan dialog di pagi hari ini, Forum Astacita Ragam Semarang hingga jelang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mengangkat satu topik berkaitan dengan seni, budaya, dan pariwisata. Sahabat budaya, adapun topiknya adalah dari panggung ke destinasi, menjadikan seni tradisional sebagai daya tarik wisata budaya. Ini menarik sahabat budaya karena sudah tersambung bersama kita semua narasumber yang nanti akan saya ajak ngobrol bersama terkait dengan topik Astacita pagi ini. Beliau adalah Pak Joko Mulyono, Ketua Perkumpulan Wayang Orang Ngesti Pandowo. Nah, ini siapa yang tidak tahu coba, Ngesti Pandowo ini kan sangat legendaris di kota Semarang. Nanti akan saya tanya beliau terkait dengan perkembangannya gitu Nji, sebagai daya tarik wisata budaya juga di kota Semarang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joko.
2: Nji, waalaikumsalam, selamat pagi Pak Fahri.
1: Nji, kabar baik, sehat ya Pak Joko ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Joko, sebelumnya ini nanti saya ajak ngobrol kurang lebih ya 15 sampai dengan 20 menit ke depan ya, terkait dengan Ngesti Pandowo gitu Nji. Dalam hal ini adalah seni tradisional yang menjadi daya tarik wisata budaya juga di kota Semarang. Tapi sebelum kita mulai, boleh kita persilahkan ya Pak Joko ya, pendengar Perempat, monggo sahabat budaya yang nanti barangkali mau bergabung ya, bertanya ke Pak Joko langsung terkait dengan Ngesti Pandowo atau mungkin terkait dengan wayang orang ya, dan barangkali kebudayaan di kota Semarang juga, monggo kami persilahkan gitu Nji. Kami tunggu atensinya, line telepon terbuka di 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Pro4 Semarang ya di 0811-2777-914. Baik Pak Joko, untuk mengawali obrolan kita di pagi hari ini, barangkali bisa disampaikan dulu Bapak terkait dengan, ya panjenengan kan orang yang sudah lama begitu Nji, berkecimpung di dunia wayang orang, dalam hal ini Ngesti Pandowo. Melihat perkembangan pariwisata juga di era sekarang ini, hubungannya seperti apa Pak sekarang antara budaya, terutama wayang orang gitu Nji, dengan dukungan terhadap perkembangan pariwisata budaya di kota Semarang? Monggo, mungkin bisa disampaikan dulu Pak Joko.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 4 RRI Semarang. Sebelumnya kami mau perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Joko Mulyono, sebagai pangarso daripada wayang orang Ngesti Pandowo. Tadi kaitannya Pak Fahri menanyakan hubungan antara kesenian tradisional dengan pariwisata ya,
1: jadi
2: sebetulnya itu erat sekali hubungannya Bapak. Jadi kesenian tradisional itu istilahnya not zaman telakoni. Jadi kita harus bisa mengikuti keadaan zaman sekarang. Itu jadi program kami itu memang ke arah sana. Jadi kami memang sudah lama kerjasama dengan Universitas Sugio Prangoto, waktu itu rektornya Prof. Ridwan Sanjaya. Kita juga membuka ini penjualan tiket secara online. Itu sudah berhasil dan banyak turis-turis dari mancanegara itu melihat ke Ngesti Pandowo. Makanya durasi waktunya itu tidak seperti tahun sebelum tahun 80-an, Pak. Jadi sekarang durasi waktunya itu sekitar 2 jam. Bahkan kadang-kadang kalau ada permintaan 1 jam, itu juga bisa kita layani. Sebenarnya kita juga sudah kerjasama dengan Asita, di mana para pariwisata itu yang berkunjung ke Semarang, itu di samping melihat Kota Lama, kemudian Lawang Sewu dan sebagainya, itu terakhir melihat Ngesti Pandowo itu durasi waktu hanya 1 jam. Jadi kita menyesuaikan. Jadi mau nggak mau kesenian tradisional itu harus bisa mengikuti era zaman sekarang ini, Pak Hari.
1: Baik, tadi yang menarik disampaikan juga, nut zaman iya. Kelakone ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Baik, luar biasa, Nji. Tapi kalau boleh bertanya juga terkait dengan posisi dari Ngesti Pandowo saat ini, panjenengan sebagai Pangarso, Pak Joko, melihatnya posisinya untuk sekarang ini, wayang orang Ngesti Pandowo itu apakah sudah menjadi bagian dari paket wisata gitu, Nji, di Kota Semarang, atau masih menjadi atau sebatas pertunjukan seni yang ini berdiri sendiri begitu, Pak Joko, perkembangannya dan panjenengan melihat rangkulan mungkin dari stakeholder terkait sekarang ini seperti apa?
2: Ya itu tadi yang kami utarakan, jadi kami sudah menyesuaikan diri menyatu dengan istilahnya itu agar supaya pariwisata itu bisa melihat Ngesti Pandowo sesuai keadaan sekarang. Sebagai misal, kami kan punya program wayang Gus to Kampus, kemudian wayang Gus to School, kemudian nah ini yang belum pernah itu wayang Gus to Mall itu belum pernah. Malah akhir-akhir ini kami mengadakan perlawatan ke Belanda, Pak. Ini kami baru pulang dari dari negeri Belanda. Itu kami rombongan 15 orang. Itu wayang orang Ngesti Pandowo Gus to Netherlands
1: ya.
2: Itu selama 14 hari. Ternyata sambutan dari masyarakat Belanda itu sebetulnya sudah lama mengenal Ngesti Pandowo. Pak Ngesti Pandowo kan berdiri tanggal 1 Juli tahun 1937 di Maspati, Madiun, Jawa Timur. Waktu itu ada pasar malam yang namanya Pasar Malam Oranye. Panitianya itu sebagian besar itu orang Belanda. Jadi sejak tahun
1: Baik, Pak Joko, halo. Tadi sempat terputus suaranya Pak Joko. Sejak tahun 37 ya tadi ya, 1937.
2: Ya, tahun 1937, itu main di sana, main perdana, panitianya itu orang Belanda, Pak. Malah ada salah satu panitia orang Belanda itu yang fasih bahasa Jawa oleh pimpinan Ngesti Pandowo waktu itu, Ki Sastro Sabdo. Itu diajak main bareng mau dijadikan Werkudara waktu itu.
1: Cocok ya Pak ya dengan posturnya sih.
2: Nah, kemarin kami ke Belanda itu sudah tidak asing lagi. Jadi mungkin keturunannya atau gimana itu sudah mengenal Ngesti Pandowo. Jadi ternyata masyarakat Belanda itu senang sekali Pak dengan wayang orang. Dengan wayang orang khususnya sih. Sebab biasanya itu kalau yang ke Belanda itu biasanya itu sendera tari, kemudian kulintang, kemudian pur. Nah, ini wayang orang tuh baru pertama kali ini. Makanya penontonnya antusias sekali. Nah, itu kembali ke pariwisata tadi, itu memang kita erat kaitannya dengan kepariwisataan kita di sini, Pak Fahri.
1: Dengan berbagai program Ghost to School, ya, Ghost to Campus, Ghost to Mall yang direncanakan tadi, dan bahkan Ghost to Netherlands juga ini yang sudah dilakukan ya. Menarik sahabat Buddha, tapi terkait dengan promosi ini Pak, sekarang ini kan dunia serba digital nje. Ketika wayang atau dalam hal ini wayang orang Ngesti Pandowo berinovasi di atas panggung, tentunya akan sangat baik atau lebih baik ketika didukung dengan promosi di dunia digital juga, media sosial. Kalau dari Ngesti Pandowo sendiri dengan dibantu stakeholder lainnya, ini untuk promosi seperti apa dari kacamata Pak Joko?
2: Iya, betul Pak. Jadi kami kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Semarang. Setiap Jumat, hari Jumat itu kita membuat flyer.

0: Sehingga setiap Sabtu malam Minggu itu 90% penontonnya itu anak-anak muda. Khususnya mahasiswa-mahasiswa itu. Makanya durasi waktu itu kami sesuaikan dengan ini. Kalau mahasiswa-mahasiswa itu kan punya jam malam, Pak. Jadi dia posnya itu kebanyakan dari UNES, dari UNJB atas itu kan dia kos jam 10 harus sudah di rumah.
1: Betul, nah, Ji.
0: Kami menyesuaikan, Pak. Sebelumnya kami nggak tahu, Pak. Nggak tahu, kemudian kok setelah jam 10 itu penontonnya itu satu persatu itu keluar. Kemudian saya tanya, salah satu tanya, Mbak kok belum selesai, kok pulang ada apa? Pak maaf Pak, kalau lewat jam 10 kami nggak kebagian pintu masuk. Oh begitu.
1: Ada jam malam sih Pak Joko.
0: Iya ada jam malamnya, sehingga kami menyesuaikan juga Pak. Jadi durasi waktunya itu 2 jam. Itu. Baik. Jadi manajemen pementasan itu betul-betul kami upayakan agar supaya generasi muda kita khususnya itu gemar nonton wayang.
1: Tertarik.
0: Jadi misal durasi waktu kita perpendek, kemudian pengambilan judul lakon itu kita ambilkan lakon-lakon yang digemari anak-anak muda sekarang. Kemudian waktu pentas berjalan itu kita layangkan LCD di mana lakonnya, kemudian pemerannya apa, peradegan itu dialognya gimana, itu kami cantumkan Pak dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan harapan agar supaya penonton yang tidak bisa bahasa Jawa itu bisa mengikuti di layar LCD kami itu Pak. Itu yang kami upayakan agar supaya khususnya generasi muda kita itu jangan sampai istilahnya itu lupa ya dengan kesenian tradisi kita sendiri. Itu ternyata ya sekarang sudah lumayan Pak. Lumayan penontonnya itu anak-anak muda semua Pak. Di samping itu kami juga mengadakan regenerasi baik intern maupun ekstern. Kalau eksternalnya kami kerjasama dengan anak-anak UNES. Jadi mahasiswa UNES itu setiap Sabtu malam Minggu, baik penari maupun karawitan itu bergabung dengan kami, Pak. Sehingga bisa klop ya, penontonnya muda-muda, pemainnya juga muda-muda
1: ya, Pak. Baik, ini ternyata memang dilakukan banyak penyesuaian ya oleh teman-teman dari Ngesti Pandowo yang tujuannya adalah supaya masyarakat terutama anak-anak muda gitu Nji Panji ini bisa tetap cinta dan mengapresiasi yang namanya kebudayaan tradisional wayang orang gitu Pak. Tapi kalau berbicara tentang tantangan sendiri yang mungkin Pak Joko dan teman-teman rasakan gitu Nji, karena kan tadi ada banyak penyesuaian ya, waktu yang dipangkas tidak seperti dulu yang sampai larut gitu. Sekarang juga lakon menyesuaikan, bahkan ada transbahasa juga tadi Nji. Ini gimana Pak Panjenengan menghadapi itu semua dengan teman-teman Ngesti Pandowo? Tantangan untuk adaptasi di tengah modernisasi zaman ini.
0: Ya memang kita istilahnya tahap belajar. Kita harus berlatih. Sebagai misal pernah kita main bareng dengan SMA Loyola. Waktu itu SMA Loyola itu ulang tahun yang ke-75. Kita main kolaborasi Pak. Kolaborasi dengan guru dan murid di SMA Loyola. Itu kita ada perpaduan gamelan. Di Loyola itu kan punya gamelan Supra. Nah itu kita padukan dengan gamelan Jawa.
1: Jawa.
0: Kemudian dialognya itu kan kita pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk agar supaya anak-anak kalau bahasa Jawa kan agak kesulitan itu. Makanya pakai bahasa Indonesia. Jadi kami ini Pak, harus bisa menyesuaikan situasi dan keadaan sekarang itu. Apalagi di pariwisata kita itu kan kita harus bisa ini Pak,

0: ya. Kenapa ambil acara acaranya
1: menyatu gitu ya Pak ya,
0: menyatu
1: dengan masyarakat. Baik, berarti emang yang namanya kolaborasi, baik itu dengan instansi yang lain, sekolah tadi misalnya, atau dengan stakeholder lain, bagi Pak Joko sangat penting ya Pak ya, untuk Ngesti Pandowo ya?
0: Penting Pak.
1: Baik, luar biasa. Terakhir Bapak, ini terkait dengan ya kebudayaan, terutama wayang orang Ngesti Pandowo gitu Nji, di Kota Semarang, di Jawa Tengah gitu, harapannya apa sih yang Pak Joko dan teman-teman inginkan gitu ya? Adakah target tertentu atau mungkin dukungan yang sebaiknya memang perlu dilakukan gitu Nji oleh pemerintah atau masyarakat? Monggo, mungkin bisa disampaikan kepada kami semua Pak Joko.
0: Iya, jadi ini Pak, wayang orang di Jawa itu kan tinggal 4 ya. Di Semarang itu Ngesti Pandowo, kemudian di Jakarta itu Barata, di Solo itu wayang orang Sriwedari, dan RRI Surakarta. Tapi yang masih eksis setiap malam minggu itu tinggal Ngesti Pandowo dan Sriwedari Solo. Kalau RRI Solo itu insidentil mainnya. Nah, harapan kalau wayang orang Sriwedari Solo itu statusnya pemainnya itu sebagian besar itu direkrut oleh pemerintah daerah. Jadi dia sebagai istilahnya P3K. P3K itu. Jadi dia itu main digaji oleh pemerintah. Jadi enggak masalah Pak. Makanya sana itu pemainnya muda-muda juga.
1: Di Solo ya Pak ya.
0: Jadi lulusan dari ISI Solo itu mesti direkrut ke Sriwedari. Yang jurusan tari, karawitan, atau pedalangan. Nah, harapan kami di Semarang itu bisa seperti di Sriwedari. Sehingga pelestarian kesenian tradisional khususnya wayang orang bisa berjalan dengan baik. Memang kemarin waktu ada pentas di Simpang Lima, Hari Wayang, Hari Wayang Nasional, itu Bu Wali kan juga ikut main. Kemudian beliau menyarankan agar supaya Semarang itu dibuka Akademi Wayang Orang. Nah, ini juga kami laksanakan, tapi istilahnya bukan akademi, tapi semacam kursus, Pak. Jadi nanti difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota, kita nanti akan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari yang ada di Semarang. Kita latih, kita ajari main wayang orang. Sebab main wayang orang itu sebetulnya sulit, Pak. Pertama syaratnya harus bisa nari, kemudian harus bisa nembak, harus bisa dialog, harus bisa mengetahui apa watak dari masing-masing wayang itu sendiri. Nanti itu akan kami segera laksanakan difasilitasi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota, Pak. Semoga rencana ini bisa berjalan sehingga sehingga nanti istilahnya itu kesinan kita khususnya wayang orang itu tidak berhenti tapi makin berkembang begitu, Pak.
1: Amin, Ji. Luar biasa ini, semoga apa yang tadi disampaikan dan diharapkan oleh Pak Joko dan teman-teman dari Ngesti Pandowo benar-benar bisa terrealisasi, terutama dari pemerintah ini juga terus mendukung ya Pak ya, supaya nanti juga wayang orang Ngesti Pandowo benar-benar menjadi bagian atau ikon budaya juga ya, yang mendukung perkembangan pariwisata di Kota Semarang.
0: Baik. Apalagi kita kan baru terima itu Pak WBTP. Warisan Budaya Tak Benda tahun 2022. Itu dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Jakarta. Dan itu 4 organisasi wayang orang itu yang Ngesti Pandowo yang mendapat itu WBTP itu Pak.
1: Baik.
0: Dan untuk memicu dan memacu anggota kami itu lebih bersemangat, berkesenian begitu Pak Fadli. Yeah.
1: Selain anggota juga stakeholder dari luar juga semoga terus mendukung ya Pak ya, karena sudah WPTB yeah. tadi.
0: Jadi kami harapkan seperti
1: baik,
0: itu.
1: Baik, baik. Pak Joko, matur nuwun Pak Joko. Terima kasih atas tadi sharing cerita dan pandangan panjenengan terkait dengan wayang orang Ngesti Pandowo ya, berkaitan juga dengan pariwisata ya, perkembangan pariwisata di Kota Semarang. Ini semoga apa yang panjenengan harapkan tadi benar-benar bisa sesuai rencana dan terrealisasi betul Pak Joko Nji. Kami doakan amin, selalu amin, supaya sukses dan bisa mengundang banyak wisatawan juga yang datang amin, di Kota Semarang. Kami doakan amin, sehat selalu Pak Joko Nji untuk panjenengan dan teman-teman amin, di lain kesempatan amin, boleh kita sambung kembali. Terima kasih, selamat amin, pagi Pak Joko. Baik, demikian tadi sahabat budaya terkait dengan forum Astacita pagi ini ya. Topiknya adalah dari panggung ke destinasi, menjadikan seni tradisional sebagai daya tarik wisata budaya bersama dengan Pangarso atau Ketua Perkumpulan Wayang Orang Ngesti Pandowo, Bapak Joko Mulyono.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Wayang orang kini kembali menjadi topik hangat di lingkungan masyarakat dan berhasil menarik perhatian sampai ke mancanegara. Di balik itu, ada fakta unik yang perlu Anda ketahui mengenai wayang orang. Wayang orang menggunakan bahasa Jawa sesuai derajat dan tingkatannya, seperti kromo inggil, kromo matio, dan nguku. Diiringi musik harmonis dari gamelan yang dimainkan oleh kelompok karawitan, serta segmen goro-goro oleh tokoh ponokawan ditampilkan lelucon diselingi pesan moral. Wayang orang bukanlah sekedar masa lalu, namun sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang di kehidupan manusia. Bagikan darah yang terus mengalir di setiap gerak manusia, kebudayaan akan terus mengiringi tiap langkah kita.
1: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat budaya, Anda masih bersama kami, Perempat RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi dalam acara Ragam Semarang ya. Beberapa atensi masuk di WhatsApp Perempat Semarang. Ini ada Bu Sri Wahyuni yang di Papandayan ya. Selamat pagi Mas Fahri, anak lanang, siaran pagi nggih. Ibu mau gabung, ini lagi habis masak rawon sisa ikan sapi kemarin. Minta lagunya Selendang Biru ya Mas ya. Waduh, iki ya karo ngirim foto rawon barang gitu. Foto rawon ini mau ibu kirimi ke jenengan tapi jauh ya, enggak usah gitu. Enggak usah, nanti malah repot ya toh. Rawonnya dinikmati di hari libur ya, pagi yang cerah, jelang siang juga, ini bareng Perempat Semarang ya. Terima kasih atensinya Bu Yuni yang di Papandayan. Mas Alex Kelana, pagi Mas Fahri. Ji, pagi juga Mas Alex ya, sehat selalu untuk yang selalu monitor ini ya. Monitor Perempat di mana? Karangayu ya, Karangayu Semarang Barat. Sehat selalu Mas Alex ya, terima kasih atensinya. Baik Kang Mas Bayu, karena waktu yang sudah terbatas juga, ini kita akhiri saja kebersamaan dalam acara Ragam Semarang. Setelah ini seperti biasa, Mangun Projo nanti akan kembali hadir untuk menemani panjenengan, tentunya dengan suguhan dialog ya. Nanti ini Fahri spill sekalian saja jika sesuai dengan rencana atau jadwal. Nanti kita akan berbincang terkait dengan lingkungan sehat dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila ya. Jadi kita akan melihat keterkaitannya seperti apa sih kalau kita mengamalkan nilai Pancasila, kok bisa ujung-ujungnya adalah lingkungan kita bisa menjadi sehat ya. Nanti kita akan ngobrol bersama salah seorang guru besar dari lingkungan ini ya, atau mas kami guru besar kesehatan lingkungan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Sahabat Budaya, penggalian bukti-bukti sejarah yang mengarah tahun kelahiran Kadipaten atau Kabupaten Batang di era modern dan Mataram Islam kian terang benerang. Pasalnya, sejarawan UGM Dr. Sri Markana bersama tim kembali menelusuri tempat bersejarah termasuk bukti fisik yang otentik untuk mendukung penelitiannya. Kunjungannya ke kediaman Raden Widi Permana yang masih terah Adipati Batang pertama, Kanjeng Pangeran Suri atau meskami Suro Diningrat atau dikenal dengan sebutan Mbah Kiai Seturawuh di Jalan Garuda Deracik Kampus Kabupaten Batang pada Minggu kemarin 31 Mei 2026 ini untuk memperkuat bukti otentik. Kendati jumlah arsip foto tidak dilengkapi dengan tahun, namun Dr. Sri Margana bersama dengan tim tetap mendokumentasikannya. Dia mengapresiasi keluarga Raden Widi Permana yang telah memelihara warisan arsip terah Adipati Batang. Dengan keberadaan data-data tersebut dapat membantu tim dalam menemukan gambaran kehidupan para adipati dan bupati bersama dengan keluarganya di masa lampau. Beralih ke informasi lainnya, para aparatur sipil negara atau ASN hingga badan usaha milik negara di lingkungan pemerintah Kota Salatiga bergotong royong menghimpun hewan kurban pada peringatan Idul Adha 1447 Hijriah. Hasilnya, daging kurban dibagikan kepada ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi. Ketua Panitia Penyelenggara Agus Wibo mengatakan, Lembaga Amalan Islam atau LAI menggelar kegiatan penyembelihan hewan kurban tersebut di Kompleks Pemerintah Kota Salatiga pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Raya Idul Adha sekaligus sarana untuk memperkuat solidaritas di lingkungan pemerintah Kota Salatiga. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.
1: Halo Dok, kapan le mulai?
2: Wonten apa to Pak? Kula niku wangsul tasih sebulan malih Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Roma Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Mangun Projo edisi hari Senin 1 Juni 2026 ya, hari lahir Pancasila, kita akan ngobrol terkait dengan kesehatan lingkungan gitu nji. Lingkungan sehat dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila. Ini nanti kita akan mengupas bersama, kita akan mempelajari bersama keterkaitannya apa sih kalau kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu ya, terhadap nantinya kesehatan lingkungan kita yang berimbas juga kepada kesehatan kita, sahabat budaya. Tentunya untuk ngobrol terkait dengan hal tersebut, untuk berbincang nanti, Fahri sudah tersambung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Beliau adalah Guru Besar Kesehatan Lingkungan ya, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP atau Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Mursyid Raharjo, MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Mursyid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahri dan para pendengar, Mbak Yu, Kakang sekalian.
0: Jinji, kabar baik, sehat ya Prof ya?
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, Nji. Ini tanggal merah, Prof. Tapi tadi sepertinya ada yang upacara juga, gitu, Nji. Ini nuhun sewu, pagi ini kita ajak ngobrol, Prof. Mursyid, untuk kita berbincang terkait dengan lingkungan sehat, tapi nanti kita kaitkan, gitu, Nji. Sebenarnya kalau kita-kita ini sebagai masyarakat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, apakah seberdampak itu nantinya kepada lingkungan kita gitu ya, yang membuat kita juga lebih sehat lagi. Tapi sebelum kita mulai, Prof. Mursyid, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, Kang Mas Bayu, monggo pendengar Pro4 yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau bertanya juga ini kepada Prof. Mursyid terkait dengan lingkungan ya di tempat panjenengan tinggal, boleh kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp Pro4 Semarang ya di 0811-2777-914 ya. Kami tunggu atensinya sekali lagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik Prof. Mursyid, ini untuk mengawali kebersamaan supaya nanti perspektif kita juga selaras gitu Nji Prof. Nji, barangkali Fahri ingin bertanya terkait dengan pandangan dari Prof. Mursyid melihat yang namanya kesehatan masyarakat ya, dalam hal ini adalah lingkungan yang sehat dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini, keterkaitannya secara sederhana mungkin bisa dijelaskan dulu Prof.
1: Oke, baik Mas Fahri dan para pendengar sekalian Pro4, berbahagia sekali ya, Pro4 ini juga sangat peduli ya terhadap kaitannya dengan jiwa-jiwa Pancasila yang seperti ini.
0: Amin.
1: Dan alhamdulillah ini pada tanggal 1 Juni kita memperingati, mengingat kembali sejarah lahirnya Pancasila, kemudian kita memberikan pemaknaan, penghayatan, dan berikutnya adalah pengamalan. Nah, terkait dengan pengamalan inilah yang kemudian nanti menjadi sikap hidup kita bersama, Mas Fahri ya. Kalau kita sudah merupakan sikap hidup kita bersama, yaitu adalah keseharian kita. Keseharian kita, kalau kita sudah berjiwa Pancasila, maka mau tidak mau terhadap sesama manusia kita juga cinta, apalagi terhadap lingkungan sekitar kita. Artinya apa? Kesehatan lingkungan ini sangat correlate ataupun sangat berhubungan ya dengan jiwa-jiwa Pancasila kita. Kalau kita menghormati lingkungan, kalau kita menghormati sesama, maka disitulah terciptanya lingkungan-lingkungan yang sehat. Begitu kira-kira makna sederhananya, kira-kira seperti itu Mas.
0: Baik, jadi memang saling berhubungan ya Prof ya, kalau kita memahami.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Mengamalkan tadi yang panjenengan sampaikan terhadap nilai-nilai Pancasila, insya Allah lingkungan juga ikut terjaga. Baik, dan ini apakah memang merupakan bagian dari instrumen pentingnya Prof terhadap yang namanya pengamalan gitu ya, atau mungkin lingkungan sehat, pengalaman, atau maksudnya pengamalan gitu ya, kok pengalaman sih, pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila ini, apakah dari sudut pandang Prof menjadi guru besar lingkungan gitu Nji, dalam hal ini kesehatan lingkungan, apakah menjadi salah satu instrumen pentingnya?
1: Iya. Karena tadi kembali itu adalah sikap hidup ya. Kita tahu Pancasila itu merupakan jiwa bangsa Indonesia. Kalau memaknai mulai dari sila pertama kaitannya dengan ketuhanan di mana di situ itu adalah menghormati antar umat beragama, tidak saling menistakan, kemudian kita juga tidak memaksakan kepada agama yang lain. Itu juga sebagai salah satu penciri jiwa kita. Artinya ketika kita sudah berketuhanan, maka banyak kalau di sisi Islam ya, di sisi Islam banyak surat-surat yang ada di dalam Al-Quran juga sudah memberikan amanah yang ke sana. Artinya kalau kita betul-betul menjiwai sila pertama sajalah, taruh sebagai salah satu contoh gitu ya, kita pastilah akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satunya misalkan di ada Quran Surat Al-Ahraf 56 ini juga sudah menyebutkan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan Allah dengan baik. Nah, ini sebagai salah satu kita ya, ketika kita memaknai sila pertama untuk ketuhanan yang Maha Esa, maka kita secara otomatis akan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya yakin juga ada agama-agama yang lain yang meskipun saya tidak memahami secara detail, tapi pasti ada esensi-esensi ketuhanan ini yang kemudian mengarahnya adalah kepada cinta kasih ya, cinta kepada sesama, juga cinta kepada lingkungan, begitu Mas Fahri.
0: Dari sila yang pertama itu ya Prof ya, terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa tadi. Jadi memang masing-masing agama kita yakin semuanya masing-masing pasti memerintahkan untuk manusia ini berbuat yang baik terhadap lingkungan, gitu Ji Prof Ji. Tapi kalau kita berkaca pada sila yang kedua, sekarang kita nyebrang, seringkali itu isu lingkungan ya hanya dilihat sebagai masalah yang teknis gitu ya Prof ya. Tapi kalau semisal kita berbicara terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, nah ini dari segi manusianya ini untuk nantinya bisa memberikan sentuhan moral ya dalam mempertahankan lingkungan kita, Prof sendiri melihat kesadarannya sampai mana untuk masyarakat Indonesia sekarang ini?
1: Iya, betul sekali Mas Fahri ya. Taruhlah untuk kita kemanusiaan itu sebenarnya kan esensi kehidupan kita di perkotaan seperti ini. Iya, apalagi terus kemudian kita ada yang berdiri di belakang industri, yang berdiri di belakang kebijakan, yang berdiri di sebagai masyarakat biasa. Kalau taruhlah ini pemaknaan kemanusiaan yang adil dan beradab ini kita terapkan, maka taruh misalkan kita berada di balik industri, setiap kita akan membuang segala sesuatunya, produk limbah kita, pastilah kita akan mengingat, wah ternyata di sisi sana ada manusia yang lain, yang istilahnya akan terdampak oleh perilaku-perilaku kaitannya dengan pembuangan limbah industri. Sehingga muncul kesadaran untuk istilahnya tidak membuang limbah industri lagi, tapi mengolahnya dengan baik, setelah melewati baku mutu yang baik, baru kemudian dibuang, dikembalikan ke alam, dan tidak mengganggu manusia yang lain. Ini esensi untuk kita berkemanusiaan yang adil dan beradab, Mas Wahyu.
0: Baik, jadi dengan tidak membuang secara sembarangan ya Prof ya, tapi mengolahnya dengan baik. Ini sebenarnya pesan untuk kita semua, masyarakat gitu, terutama mungkin para pelaku

0: semakin kuat nantinya ini untuk generasi muda dalam mempertahankan lingkungan, menjaga lingkungan, tapi dengan tadi cara guyub rukun gotong royong gitu, yang sepertinya ini mulai menipis juga ya di kalangan generasi muda seperti kita ini.
1: Betul sekali Mas Fahri, ini saya juga sangat setuju. Sebenarnya kita juga agak was-was gitu dengan generasi-generasi Gen Z, kemudian ada generasi milenial yang kemarin itu gitu ya. Bagaimana, meskipun saya kemarin sempat sounding-sounding dengan di SMU, di SMP dan sebagainya, kan kita juga tahu ya, Pancasila itu setiap hari Senin dibacakan, setiap kegiatan dibacakan. Tapi bagaimana memaknai, nah ini yang istilahnya, kami kemudian berpikir, kita harus masuk ke dunianya mereka. Ke dunianya generasi milenial, Gen Z ini. Dia mereka itu senang dengan kehidupan digital. Dia senang dengan informasi cepat dan sebagainya. Nah, kita, tantangan kita adalah bagaimana substansi tentang sila-sila Pancasila ini kita susupkan kepada kreativitas mereka. Ini adalah tantangan kita. Termasuk kita ada program-program ke sana Mas Fahri, nanti kita diskusikan lebih detail ya untuk yang ini ya.
0: Baik, jadi memang ya harus ada pendekatan juga ya Prof ya kepada anak-anak muda gitu Nje, karena kalau saya yakin milenial ke atas gitu Nje, budaya guyub rukun gotong royong masih kental Prof. Yang dikhawatirkan kan untuk yang generasi mendatang, untuk serawung dan gotong royong merawat lingkungan ini kan tentunya perlu di lakukan pendekatan yang relevan.
1: Digugah
0: jelas sangat. Baik, Prof, nanti kita akan lanjutkan mungkin ke sila-sila yang berikutnya dan program-program dari Panjenengan juga. Ya, untuk sahabat budaya yang barangkali nanti mau bergabung bertanya gitu Nji, di segmen kedua kami persilahkan sahabat budaya ini dengan topik lingkungan sehat dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila.

0: Baik sahabat budaya, masih dalam acara Mangun Projo ya, dengan topik lingkungan sehat dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila bersama narasumber Prof. Mursyid juga. Ini adalah segmen kedua ya. Prof. Mursyid masih tersambung bersama kami, Ji?
1: Iya, Mas Fahri.
0: Baik, Prof. Sebelum kita lanjutkan dialognya, ini sepertinya ada satu atensi masuk. Lain telepon ini dari tadi keluntang-kelunding terus ini, Prof. Ya. Mungkin boleh kita terima ya. Selamat pagi, Perempat Semarang.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi, menjelang siang, Mas Fahri.
0: Pagi jelang siang juga, Pak Yarto.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Mursyid. Sehat ya, Prof?
1: Alhamdulillah, Pak Yarto. Matur suwun.
2: Begini, Prof. Sesuai dengan topik tadi, mohon maaf bila nanti ada komentar saya yang kurang berkenan, mungkin ada, itu salah satu ketidaktahuan saya dan sedikit bertanya. Komentar saya begini, Prof. Sesuai dengan topik tadi, Profesor mengatakan bahwa menciptakan lingkungan yang sehat adalah wujud nyata dari pengalaman pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila untuk menjaga kebersihan, kelestarian alam, seperti mengimplementasikan moral kemanusiaan, memperkuat gotong royong, dan memastikan keadilan bagi generasi penerus bangsa. Artinya, Prof, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kesehatan lingkungan kan dapat dijabarkan melalui langkah-langkah Pancasila yang Prof mengatakan, salah satunya ketuhanan, mensyukuri nikmat alam, dan menjaga kebersihan. Itu sila pertama ketuhanan yang maha. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya memperkuat alam secara adil. Ketiga, persatuan Indonesia, mengetemakan kesatuan dan mengadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Membersihkan fasilitas-fasilitas di kantoran atau di lingkungan mereka. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan, artinya menyelesaikan masalah ke lingkungan mulai masuk musyawarah warga. Ya, intinya seperti itu. Nah, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan sikap setiap warga mendapatkan akses lingkungan yang sama, sehat, dan aman. Nah, pertanyaan saya begini, Prof. Apa yang kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dengan korelasinya? Apa pengamalan sila kedua di lingkungan sekolah, kampus, dan lingkungan perkampungan? Matur suwun, mohon pencerahannya.
0: Baik, Njih, terima kasih, Pak Yarto. Ini semangat sekali tadi, Prof, terkait dengan
1: betul sekali.
0: Karena mungkin beliau sendiri juga melihat gitu, Njih, bahwasannya untuk pengamalan ya, supaya tidak kepleset, pengamalan nilai-nilai Pancasila ini saat ini mungkin sudah krisis gitu, bahkan krisis pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan para pimpinan kita. Nah, ini tadi menyambung pertanyaan Mbah Yarto, ini bagaimana jawaban dari panjenengan, Prof. Mursyid, terkait dengan pengamalan ini?
1: Terima kasih. Terima kasih, Pak Yarto. Memang ketika saya paham Pak Yarto ini usianya sudah agak sepuh, artinya jiwa-jiwa Pancasila kepada generasi-generasinya, Pak Yarto mungkin sebaran dengan saya, itu istilahnya jauh lebih tertanam ya. Yang kita khawatirkan tadi waktu kita dialog adalah terkait dengan bagaimana generasi-generasi Z, generasi milenial, dan sebagainya, Pak Yarto. Kemudian terkait dengan bagaimana implementasinya, ini terima kasih sekali. Ini adalah jiwa kita bersama. Misalkan ya, Kota Semarang kita tahu memiliki pilar pembangunan kaitannya dengan Semarang bersih, Semarang sehat. Kemudian di kampus kita juga luar biasa, di Undip itu sudah mencanangkan zero waste untuk kampus kita, kampus Undip, artinya tidak mengeluarkan sampah lagi yang bisa mengganggu lingkungan sekitarnya. Nah, konsep-konsep pendapat yang seperti ini dalam konteks untuk tadi yang sila ketiga misalkan, kita harus dukung bersama. Bagaimana kita bisa mewujudkan gotong royong, mendukung untuk memaknai apa-apa yang telah dikonsepkan oleh kota, apa-apa yang telah dikonsepkan oleh kampus kita, kampus Undip, seluruh masyarakat kampus, seluruh masyarakat Kota Semarang harus mendukungnya. Nah ini yang istilahnya kita harus tularkan terus ya terkait dengan bagaimana kita bisa memaknai ini. Artinya pendapat-pendapat boleh beda, kadang-kadang kita akan nonsewu ya. Ada bahasa pendapat kita itu kadang-kadang ada yang kebablasan dan sebagainya. Alasannya kadang-kadang adalah kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Nah kalau untuk kebebasan mengeluarkan pendapat, kalau kita memiliki jiwa Pancasila, harus memperhatikan bagaimana istilahnya itu merugikan dan melukai enggak kepada orang lain.
0: Dampaknya ya Prof ya.
1: Iya, apakah istilahnya pendapat-pendapat itu mendistorsi orang lain, menjatuhkan kewibawaan orang lain. Itu adalah hal yang sangat harus kita hargai. Sehingga istilahnya kalau mungkin generasinya Romo Yarto dan kita-kita itu adalah sebelum kita berpendapat, kita renungkan dulu. Apakah pendapat kita itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Bahkan kalau dalam bahasa filosofi Jawa itu sangat bagus untuk menularkan, mengkritik orang lain itu bisa melalui tembang, bisa melalui pewayangan, media yang lain yang hanya sifatnya sindiran-sindiran. Nah, orang-orang yang istilahnya merasa tersindir itu tidak terjatuhkan martabatnya, tapi sudah akan berubah sikap. Kemudian tadi Romo Yarto menyatakan ada yang kaitannya dengan akses keadilan tadi. Itu juga suatu hal yang harus kita tanamkan, artinya bahwasanya lingkungan itu tidak hanya milik perorangan. Lingkungan tidak hanya milik industri, lingkungan tidak hanya milik siapapun, tapi itu adalah milik kita bersama atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga keutuhannya untuk mendukung kesehatan masyarakat kita. Kita tahu bahwasanya WHO ini ya, Mas Fahri, WHO itu sudah mensitir bahwasanya terjadinya kesehatan ataupun gangguan kesehatan 24% itu adalah merupakan penyakit-penyakit yang dipicu oleh distorsi kerusakan lingkungan yang ada.
0: 24% ya Prof ya?
1: Iya 24%. Terutama munculnya ISPA, diare, disentri, kemudian penyakit-penyakit dengan narasi yang lain, itu adalah pemicunya dari kerusakan lingkungan di sekitar kita. Itulah yang istilahnya harus kita tanamkan bersama bagaimana kita bisa memaknai ini. Nah kemudian tantangannya Mas Fahri adalah bagaimana dengan Gen Z tadi ya. Gen Z itu
0: yang muda-muda ini Bro.
1: Iya, kadang-kadang kalau kita berikan ceramah, kita dudukkan gitu kan suka mual-mual ya. tidak begitu senang dituturi. Itu adalah tantangan kita. Makanya kemudian kita Romo Yarto kami sampaikan bahwasanya di kampus itu kami gelurakan untuk semangat zero waste ini. Seluruh fakultas itu mendukung ini Saudi. Kemudian di generasi muda kita ada program kaitannya dengan bagaimana kita memicu untuk kreativitas remaja, terutama pelajar SMP SMA dalam bentuk lomba tentang video memaknai nilai-nilai Pancasila ini. Kira-kira langkahnya yang akan kita lakukan seperti itu. Monggo yang lain.
0: Itu akan dilakukan atau sekarang sedang berlangsung Prof untuk yang lomba tadi?
1: Lomba ini besok pagi itu sudah kita kumpulkan. Kebetulan kita kerjasama dengan Ikatan Alumni Lemhamnas yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Prof. Sri Puryono, Dr. Anang, DPRD Kota Semarang dan anggotanya. Kemudian kita juga dengan Kesbangpol Kota Semarang. Undip ini kerjasama dengan Forum Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Banyumanik akan melakukan besok sosialisasi, kemudian pembuatan video sampai tanggal 22 Juni. Kita juri, kita berikan penjurian sampai tanggal 27 dan nanti tanggal 28 adalah puncaknya. Puncaknya adalah kita akan trigger dari video-video terbaik, kita gunakan sebagai materi diskusi. Artinya mereka-mereka sudah kreativitas, nanti dari narasumber tinggal memantapkan saja nilai-nilai Pancasila itu seperti apa yang betul begitu Mas Fahri.
0: Baik, luar biasa. Dan ini tentunya
1: Pro 4 mau bergabung?
0: Nanti saya diskusikan dengan manajemen dulu ya Prof ya.
1: Oh iya siap.
0: Baik, ini menjadi ajang juga ya untuk teman-teman yang di luar sana barangkali juga memiliki skill videografi yang baik, storytelling yang baik. Ini barangkali bisa diikuti untuk nantinya bisa menanamkan ya atau setidaknya membantu menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Baik Prof, kalau tadi jawaban untuk pertanyaan Mbah Yarto sudah gitu, semoga terjawab Mbah Yarto ya, Pak Yarto ya. Berkaitan dengan generasi muda juga ini Prof. Fahri bertanya terkait dengan kurikulum sekarang. Kurikulum terutama di sekolah-sekolah yang tingkatannya masih dasar gitu. Karena kan bentuk karakter atau fondasi karakter kita itu biasanya diciptakan atau dicetak dari sekolah-sekolah yang justru tingkatannya masih awal-awal gitu, ya. SD, TK, begitu. Penerapannya ini sudah sejauh mana kalau Prof. Mursyid melihat terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang ujungnya atau tundonipun gitu ya, ke kelestarian lingkungan kita. Kalau di kalangan anak-anak muda sekarang yang masih anak-anak di sekolah ini sudah sejauh mana pengaplikasian kurikulumnya, Prof?
1: Iya, baik. Saya tidak berani menyentuh kurikulum, Pak Ari, tapi paling tidak kita berkaca kepada undang-undang yang Sisdiknas ya, Sisdik Pendidikan Nasionalnya, itu memang secara eksplisit itu belum mengakomodasi secara eksplisit kaitannya dengan pendidikan Pancasila.
0: Ah,
1: kalau dulu ya, waktu awal-awal kita, saya zamannya SD, SMP, SMA, itu kan ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau kesatuan bangsa dan kehidupan masyarakat PKB dan sebagainya. Itu artinya, itu esensinya adalah penanaman jiwa-jiwa Pancasila. Dan kelihatannya kalau saya lihat sekilas, meskipun saya belum melihat menelisih secara detail terkait dengan mata kuliah ini, itu belum. Tapi dulu justru di kampus ada mas, mata kuliah dasar Pancasila itu ada, tapi di pendidikan-pendidikan yang tadi untuk yang di SD, SMP, SMA ya terutama, apakah ada bermanifest dalam bentuk kurikulum mata pelajaran yang lain, itu yang perlu pencermatan terkait dengan hal ini. Tapi hanya penandasannya, karena istilahnya Pancasila itu merupakan jiwa kita, jiwa bangsa Indonesia. Yang mohon maaf kalau dalam hal sejarahnya kan luar biasa Mas Wahri ya.
0: Wanji, luar biasa
1: bagaimana ahli-ahli pemikir kita, para ulama, para dan sebagainya, mulai dari Pak Yamin, Pak Aspomo, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari pun sampai kontemplasi terakhir untuk memaknai dan mengesahkan apa boleh dikata Pancasilanya itu kan suatu perjuangan yang luar biasa. Baik lahir fikir maupun batiniah gitu ya. Artinya itu betul-betul adalah jiwa bangsa Indonesia yang istilahnya harus kita maknai antar generasi. Terutama untuk yang generasi-generasi baru ini adalah semacam tantangan kita. Bagaimana kita bisa memaknai ini dengan baik begitu.
0: Jadi memang ya PR kita bersama ya Prof ya. Dan sebenarnya yang menarik disampaikan Prof tadi, kalau di eranya Prof memang begitu kental ya Prof ya untuk mata pelajaran waktu itu di sekolah-sekolah dasar terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ini harapannya ya bisa terus digalakkan ke depannya gitu Nji, supaya nanti ya benar-benar masyarakat terutama yang anak-anak muda ini ketika sudah tumbuh dewasa semakin handar beni bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini bisa benar-benar merawat dalam hal ini lingkungan, supaya nanti bisa mencari tempat yang sehat untuk kita tinggali. Baik Prof. Mursyid, kita kembali jeda. Nanti di segmen terakhir, Fahri ingin meminta pandangan panjenengan untuk menutup kebersamaan kita di Mangun Projo hari ini. Harapan mungkin atau pesan juga kepada kami-kami ini yang masih begitu timur mungkin ya, muda untuk nantinya menjadi penerus estafet kebangsaan Indonesia, tapi itu akan disampaikan nanti. Kita ada satu tembang dulu untuk panjenengan sahabat budaya, Bata Senja di pagi jelang siang hari ini.

0: Baik Kang Mas, Mbak Yu masih dalam acara Mangun Projo ya, dengan topik lingkungan sehat dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila bersama Prof. Mursyid dari FKM Undip ini ya. Prof. Mursyid, di segmen terakhir ini kok ada satu atensi yang masuk sepertinya di line telepon ya. Tadi berdering lagi nih, coba kita terima terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Perempat Semarang.
1: Selamat pagi, Mas Fahri.
0: Inji, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Pak Martiyo.
0: Pak De. Inji dengan Inji, Pak Martiyono. Gimana Pak Martiyono?
1: Ini mau sedikit mungkin bisa jadi closing statement-nya Prof. Mursyid ini.
0: Monggo, Inji.
1: Selamat pagi, Prof.
2: Inji, Bapak Martiyono.
1: Ini terkait. Ya, terkait dengan yang terakhir Prof. Mursyid tadi paparkan, terutama terkait dengan PMP tadi, Prof. Ini kalau dulu ketika kita masih sekolah, masuk ketika di tahun 70 sekian itu ada penataran P4. Nah, sekarang itu kok tidak pernah dilaksanakan lagi, Prof. Padahal kalau kita lihat sekarang itu di tingkat pendidikan usia anak usia dini itu sebetulnya di mana karakter-karakter bangsa, kemudian hal-hal yang terkait dengan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila itu harusnya betul-betul diterapkan di awal pendidikan itu, Prof. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan bermasyarakat sendiri, orang rasa empati, jangankan simpatinya aja sudah berkurang. Ini terlihat ketika kita ambil contoh satu kejadian tetangga ataupun di jalan melihat ada suatu kejadian, dia tahu, malah orang-orang itu seakan-akan tak mau tahu ataupun takut. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, Prof? Juga sekaligus dalam kondisi kenegaraan saat ini, mereka hanya mencari outputnya aja, tapi implementasinya di bawah itu nggak begitu bagus, Prof. Mohon pencerahannya, Prof.
0: Luar biasa, Anji. Terima kasih, Pak Martiyono. Ini sekaligus mungkin nanti menutup kebersamaan kita ya, Prof. Ya, merespon apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Martiyono dan pesan juga mungkin dari panjenengan untuk masyarakat, untuk kami-kami ini, supaya nanti ke depan bisa lebih mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang tentunya imbasnya adalah pada kesehatan lingkungan, begitu. Monggo, Prof. Mursyid.
2: Iya, matur suwun. Ikut pemerhati utama ini Romo Mardiono yang mungkin juga sepantaran dengan kami-kami. Memang betul, dulu pun kita bahkan dalam penataran P4 itu dikemas dengan pola 100 jam gitu ya, atau 120 jam gitu, agar istilahnya itu setara dengan mata kuliah. Ini suatu hal yang baik saat itu ya. Artinya kenapa kok kemudian sekarang muncul distorsi? Itu tidak lain dan tidak bukan banyak kepentingan kemudian masyarakat-masyarakat itu saling mewujudkan, mengekspektasikan tentang pendapatnya sendiri-sendiri, yang ini selain memprihatinkan dari sisi kita. Kalau tadi Romo Mardiono berpendapat apakah ini tidak perlu diungkit kembali, ditanamkan kembali, kalau saya secara pribadi itu sangat setuju ya, karena Pancasila itu adalah merupakan jiwa kita, jiwa bangsa Indonesia yang memang sudah digali ya dari berbagai macam pendapat-pendapat, istilahnya perintis-perintis kemerdekaan bangsa kita. Pastilah itu sudah memperhatikan hal-hal banyak, termasuk dulu kan ada sila yang ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariatnya. Nah, menghilangkan kata syariat-syariatnya itu adalah semacam kompromi secara bersama, sehingga istilahnya itu bisa diakui oleh seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya agama tertentu. Dan ini memang kita akui, kadang-kadang ada muncul stigma bahwasanya penerapan P4 itu sebagai semacam doktrin dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya kalau kita maknai secara luas, itu adalah untuk mendalamkan kembali jiwa bangsa Indonesia yang berciri gotong royong ini. Ini hal yang sangat penting. Baik, itu dari Romo Mardiono. Terima kasih Romo atas sambung rasanya. Kemudian sebagai closing statement kami, bahwasannya kesehatan itu adalah merupakan hak asasi dari setiap manusia dan kehidupan di atasnya. Artinya karena namanya hak asasi, yaitu negara juga akan ikut hadir di sana, termasuk bangsa Indonesia secara keseluruhan ya, terkait dengan pemenuhan hak asasi ini. Artinya lingkungan yang dimaksud dengan lingkungan sehat itu apa? Lingkungan kalau secara makro itu gampangnya itu adalah ada lingkungan abiotik A, gampangnya nanti ABC ya. Abiotiknya itu adalah ada lingkungan udara, lingkungan air, lingkungan lahan, tanah dan sebagainya. Biotiknya itu ada flora, fauna, artinya di situ ada kehidupan, dan C-nya itu adalah culture, sosial budaya kemasyarakatan kita. Artinya lingkungan sehat yang dimaksudkan itu adalah bagaimana kita memiliki lingkungan secara asasi tadi, untuk misalkan secara fisik, kimia, biologinya, air, udara, tanah kita, ya kemudian secara flora, fauna, kehidupan, dan termasuk sosial di antara kita, itu mampu mendukung kita semua, manusia maupun makhluk hidup yang lain, untuk hidup sehat, nyaman, dan produktif. Jadi ini Mas Fahri, Pak Marti ya. Artinya ketika kita tinggal pada lingkungan yang sehat, nyaman, dan produktif, itu merupakan jaminan bahwasanya kontribusi kita terhadap lingkungan kecil kita maupun bangsa dan negara Indonesia itu bisa diwujudkan dengan baik. Karena istilahnya tanpa adanya lingkungan yang nyaman, produktif, kita kemudian menjadi terkungkung dan sebagainya. Lah marilah bersama ini karena di hari kelahiran Pancasila 1 Juni ini, kita mengingat kembali perjuangan dari founding father kita yang telah menempatkan bangsa Indonesia ini untuk maju. Kemudian kita mengamalkan, kemudian kita mengimplementasikan dalam pelaksanaannya. Untuk generasi muda, tadi sekilas sudah saya singgung, kita sekecil apapun kita berbuat untuk lingkungan kita, terutama memberikan penyadaran bagi generasi-generasi kita, generasi milenial kita, bagaimana dia memaknai Pancasila, kemudian bagaimana nanti meluruskan terkait dengan pemahaman kehidupan anak-anak kita ini, generasi penerus kita ini, untuk menyambung bangsa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Amin.
2: Lebih mentereng gitu ya, generasi emas untuk tahun 2045.
0: Amin.
2: Barangkali itu Mas Fahri dari saya.
0: Baik, jih, luar biasa. Terima kasih Prof. Mursyid apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Ini semoga memberikan wawasan baru, satu. Yang berikutnya adalah memberikan kesadaran yang lebih gitu ya, kepada kami-kami ya, masyarakat, supaya nanti ke depan dengan diamalkannya nilai-nilai Pancasila, Pak Martiono, Pak Yarto tadi sudah menyampaikan terkait dengan P4 dan sebagainya, ini bisa kembali gumregah lagi, sehingga nanti terhadap lingkungan, amin, terutama karena tema kita terkait dengan lingkungan yang sehat, ini bisa menjadi tempat yang nyaman untuk kita bisa terus produktif dan memajukan negara Indonesia. Di lain kesempatan, baik, Prof. Mursyid, boleh kita sambung kembali untuk hari ini. Kita cukupkan dulu, Prof. Kami doakan sehat selalu untuk panjenengan, Ji.
2: Amin.
0: Sukses dan salam untuk teman-teman di FKM Undip, Prof.
2: Ji, salam balik.
0: Baik.
2: Bu Siwi dan kawan-kawan.
0: Siap, baik. Kami sampaikan. Sami-sami, Prof. Sehat selalu. Selamat pagi. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat budaya Mangun Projo edisi hari Senin ya, spesial 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila. Kita berbincang terkait dengan lingkungan sehat dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila yang tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Profesor Dr. Insinyur Mursyid Raharjo MSI. Beliau adalah Guru Besar Kesehatan Lingkungan dari FKM Undip. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ibu Nekulub.
2: Apa Bapak Nekulub?
1: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
3: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki Bapak Nekulub. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Inggih Kang Mas Mbayu Wilujeng siang, Wilujeng pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara sambel kemangi. Wah, siang spesial siang punika. Edisi hari kelahiran Pancasila, monggo kalau mau. Ingkang menapa miwiti utawi murwakane acara punika Bung Karno Putra Fajar gitu. Kersane saged mengenang gitu lan saged apresiasi jasa-jasanipun para pahlawan boten namung Bung Karno nggih, sanes-sanesipun ingkang rumiyin menika ngerintis utawi miwiti kamardikanipun bangsa Indonesia ngaten nggih. Ingkang badhe minggah kasumanggaaken telepon menapa WhatsApp sumangga mangke ngantos enggal ndungkap tabuh kaping 11 monggo katenggo minggahipun utawi atensinipun saking Kang Mas Bayu ingkang siang punika tansah monitor Pro 4 RRI Semarang. Lumantar telepon wilujeng siang sambil kemangi.
1: Yen ka

0: es engkang mawe uyung
1: nagai usprene. Sampun, sampun.
0: Wilujeng siang, Mas Fahri.
1: Wilujeng siang, ji. Mbah Harno lah, dan ngeremenakan saya itu. Mijil melatih rinonce. Ini kalau mau.
0: Nggak sehat, Mas Fahri.
1: Pak Estuni pun tansah sehat, semangat siang puniko.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu ceria, bahagia. Selama-lamanya.
1: Amin. Sematan ugi, Mbah Harno.
0: Sematan ugi, doa Mas Fahri. Mugi-mugi, Mbah Harno. Segera pulih dari mengalami kesakitan.
1: Panji, amin, amin, amin, amin.
0: Kemudian segera pulih.
1: Enggal dangan, enggal sehat, ya, enggal seger waras, gih.
0: Wisalami kagem Pak Darso, Utarto, Pak Narto Ngalian, Pak Supriyono, Wilujeng Siang. Pak Anggora Wicaksono, Bunda Eno, sedoyo kemawon Mas Fahri,
1: mugi-mugi
0: pendengar perempat Semarang tansah pinaringan wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa.
1: Amin, jih.
0: Sampun semanten ugi Mas Fahri yang genipun lampahi tugas, selalu diberi keselamatan.
1: Amin.
0: Sampai selama-lamanya.
1: Inji, matur nuwun sanget.
0: Bangipun wau.
1: Melatih
0: kula bawani mangke dilajengaken. Matur nuwun Mas Fahri.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tansah sehat Eyang Harno ingkang kula wau sampun minggah kita. Tembangipun melatih rinonce. Sekalian dibawa nih mau nggih. Siap mangke copi kula aturaken dipun tenggung nggih. Mbah Harno ingkang kula wau sampun minggah. Wingkingipun Bu Tarto Gestrek. Ah, wilujeng siang.
2: Wilujeng siang. Mas Fahri sehat.
1: Pangestunipun Bu Tarto sehat semangat. Wah. Wah lah menika wonten ingkang nyuara nggih ta. Menapa menika?
2: Dengan Bon Bin.
1: Oh, jadi kan ini kan di dalamnya kan Bon Bin toh. Butarto, Butarto.
2: Banyak no ayam, no entok.
1: Wah lagi wonten.
2: Style kita sih kan mas.
1: Menapa?
2: Langen sari wonten buatan langen sari.
1: Langen sari meniko, gimana? Tenanangin prayogi nganu Butarto meniko. Sabtu tapi Minggu dalu mawon oh. Gitu langen sari.
2: Oh Minggu dalu.
1: Sareng Mas Tono oh,
2: iya.
1: Gitu.
2: Iya, mangke dalu.
1: Lah niki campur sari ingkang radi sigrak mawon ngoten.
2: Jenang kula wonten.
1: Lah ngoten nggih saged nggih. Jenang kula.
2: Kagem Bumin Kaswanto kalian Bu Heri Pas kita monggo minggah mirengaken campur sari wonten perempat.
1: Nggih.
2: Kanggo tambah hiburan lan seduluran kabeh.
1: Semonten
2: ugi kagem keluarga Mas Fahri sehat panjang umur tambah rezeki ngangkatah Mas.
1: Amin nggih.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu lagine nggih.
1: Nggih siap Bu Tarto tansah sehat kagem panjenengan ingkang lenggah wonten Gunung Pati ya. Gunung Pati menika jebul wonten Bon Binipun. Nah, Bon Binipun kita me Bu Tarto menika. Banyakipun kok wah jan. Nyuwara terus mak kloak kloek kloak kloek nggih nggih wingi pun jobi kula tampi wilujeng siang
3: siang Mas Wari
1: wilujeng siang menika sekedap kula kalian nginget-nginget gitu
3: ya ngaten
1: Pak Darso ringin telu
3: leres
1: wes jan wes pancene 100% gitu
3: sekeng siang ya Mas
1: nggih dangu mboten panggih menika Pak Darso sami sehat njenengan.
3: Blok
1: karo
3: tengah sasi sakit
1: mah. Lah nggih kali karo tengah sasi. Nggih. Lah ten pun di mawon ta jenengan ta?
3: Lah dawah Mas.
1: Weh. Dawah.
3: Dawah saking ngonduk.
1: Oh, lah.
3: Iki mboten saking napa-napa.
1: Nggih. Lah sakniki terus pundi? Sampun sehat mali dangan menapa kados pundi?
3: Lah niki pun rasi mboten lara
1: mboten. Oh,
3: aku sih pedes nang
1: denger. Oh, nggih. Wah, lah kula mboten ngerti.
3: Niki
1: Amat tangkas ni, mungkin kena nak
3: warning.
1: Gigi kita istirahat rumien, Pak Darso, gitu
3: istirahat.
1: Istirahat rumien, sinambing laras, kita gitu, sesarengan kalian berempat. Monggo menika kangge jampi sakitipun. Ngersaken sing arep menapa jenengan?
3: Menawir rondo gunung ndak wonten,
1: Mas. Wah, jenengan kok remenipun ikang. Aduh.
3: Mboten mong rondo kan.
1: Nggih, wonten.
3: Lah, napa niku?
1: Wonten. Mangke kula aturaken ingkang saking Cak Dikin menika nggih. Cocok nggih.
3: Nggih.
1: Heeh. Mm-hmm.
3: Lan iku dereng medal maksudipun ngoten.
1: Nggih. Mangke kula dalaken nggih ta?
3: Nggih. Matur nuwun, Mas Ari. Assalamualaikum Kang Pak Harno wau.
1: Oh, nggih Pak Harno.
3: Yang anu wau sing. Ninggal kula wau.
1: Nggih.
3: Pan Kang Sedoyo kemawon, Mas.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam nggih. Tansah sehat Pak Darso ringin telu. Oh, lah. Nganu wonten kali tengah sasi menika njih ketingalipun mboten minggah jebul kula wau nembe dawah ngaten walah gimugi-mugi sa mangke enjang ngaten njih enggal dangan enggal sehat malih saged aktivitas kanthi normal malih gitu Pak Darso ingkang wonten ringin telu Mas Bowo Mboja ayo wilujeng siang.
4: Nggih sugeng siang Mas, sambil kembali wedhe perak jaman.
1: Nggih. Dasmundi menika?
4: Nyuwun lagu nganu Mas,
1: resepsi. Oh.
4: Iki nembe
1: usum. Nggih.
4: Dewi nggih resepsi.
1: Wah jan usume resepsi nggih Mas nggih. Heeh, monggo ya wingi iki akhir bulan ya ta. Ning ya ora apa-apa. Nggih. Makanya kula aturaken resepsi ini pun.
4: Nggih, salamipun kagem sedoyo kemawon matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol-nyenggol kula.
1: Nggih,
4: salam kembali. Salam untuk semuanya mboten wonten ingkang ketinggalan.
1: Nggih, siap.
4: Tansah dipun paringi selalu sehat, selalu sukses, selalu banyak rezekinya.
1: Amin.
4: Selalu senyum.
1: Wah, nggih. Amin. Senyum optimis kita.
4: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam Mas Bowo yang di Mboja. Ingkang wonten Mboja kalau wau minggah ngersakaken resepsi. Ngentikan ibu nembe usum gitu. Wah, jangan gini, coba makanya kula aturaken. Datang tembang rumi ini Kang Mas Bayu menika wonten atensi utawi WhatsApp ugi yang mangke badhe kula bikak setunggal mbeka setunggal nanging mangke gitu samangke datang tembang rumiyin melatiri nonce kalau wau pamundutanipun Eyang Harno semoga kapiarso Kang Mas Bayu wonten ing acara sambel kemangi pro 4 RRI Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Inggih Kang Mas Bayu, tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kembangi. Kalo wau sampun katuraken rondong gunung gitu, jenang kula melati rinonce, setunggal mbeko setunggal pasugatan tembang-tembang campur sari ingkang request kalo wau sampun katuraken. Jih, lumantar telepon menika wilujeng siang.
1: Sugeng siang, Mas Fahri.
0: Nggih, Bapak Abdul.
1: Abdul Gopur ingkang sowan. Tak perlu badhe nyuwun tembang, Nak.
0: Tembang menapa jenenge?
1: Rondo Banyuwangi.
0: Sanese Rondo Banyuwangi menapa?
1: Sanese nggih Rondo Teles.
0: Waduh, mbok sing sanese gitu.
1: Wah, ya, cek usume rondo-rondo.
0: Wah, lagi sana saya cobi sana.
1: Bojoku galak mawon.
0: Oh, bojoku galak sekedar.
1: Ah, berarti mendino jadi kerawusi.
0: Oh, ngoten. Menikah wonten e bojo lali omah menikah.
1: Oh, bojo lali omah termasuk konslet niku mboten. Nggih,
0: nggih menapa sanesipun?
1: Nggih, gampil-gampil ya ora apa-apa.
0: Nggih, wonten sanesipun.
1: Salamipun kagem Bapak Mardiono, Bapak Sugeng, lajeng wonten Bapak Darso wau nggih. Enggal-enggal jangan ya nggih.
0: Nggih.
1: Lajeng Bapak Suwarno, Bapak Bukori, Ibu Sri Pandayan, Ibu Kartika, Ibu Asri, ugi wonten Bapak Supri, Tantaan Ibu Sarbini. Lagune nek mboten wonten sedaya nggih. Pamitan mawon.
0: Oh, gampil nggih pamitan mawon.
1: Matur Mbah Nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Nggih Pak Abdul Ghafur ingkang wonten Gunung Berintik menika. Wingingipun cobi wonten Eyang Heri menika. Wilujeng siang.
2: Wilujeng siang Nak Fahri.
0: Nggih, wilujeng siang.
2: Masih ada waktu ya, muga-muga ya, Mas.
0: Nggih, menika ngersakaken menapa?
2: Tengah tugas, semoga selalu sehat, ceria dan bahagia.
0: Wah, amin.
2: Yang mau minta lagu, cuma gua ada waktu ya. Kelingan zaman semono.
0: Kelingan
2: salamnya
0: zaman
2: buat
0: semono.
2: Semuanya saja. Oh iya, untuk Bu Tarto kemarin katanya mau main ke rumah Bu Monggo, Monggo. Matur nuwun.
0: Inji, siap sami-sami, tansah sehat Yang Heri. Kemarin memang Bu Tarto, wah Jan, sepertinya mau silaturahmi ini ya ke rumahnya Yang Heri. Dalemipun panjenengan Kota Lamang riko gitu. Kelingan zaman semono mriko. Nggih jawi mangke kula padosaken rumiyin sekaripun menawi wonten nggih kula aturaken. Eyang, oh lah mriko Pak Bagio Tinjomo, iya jebul. Pak Bagio sugeng siang.
3: Sugeng siang iki Mas Fahri. Dipanggil yang ora apa-apa wong putu wis sak kandang koplak.
0: Putune wis sak kandang koplak. Heeh,
3: sak kandang koplak iki ora kebak.
0: Nggih. Terus pundi menika?
3: Isana lagu aku pengene Rondo Banyuwangi.
0: Ya wong mboten wonten wau Eyang Abdul Ghafur nggih request mboten wonten kok jenengan.
3: Aduh. Perawan Banyuwangi ya ono.
0: Mboten wonten. Nggih.
3: Dan nek perawan apa sanggane.
0: Apa jenenge?
3: Akeh sayangane.
0: Sanese mawon cobi menapa?
3: Ya, sanese. Ki aku mesti klik pasukan tanpa libur.
0: Nggih, anti prei.
3: Pancasila. Sing di udara ke mau sambil oke mau.
0: Sanga.
3: Tarung oke ya.
0: Nggih.
3: Kok ketok wis muga-muga manusia-manusia di seluruh Indonesia bisa berjalan sesuai undang-undang Pancasila.
0: Wah, amin.
3: Dari pasal yang ke-1 sampai yang ke-5. Tapi dialami, dihayati, dilakoni, aja mung diomong tok.
0: Nggih, leres
3: muni lali.
0: Nggih.
3: Iki aku tembange nek anu ya wis tak melu sing dhisik-dhisik wae lah.
0: Ya ngaten.
3: Salame kanggo iki Pak Slamet Tontong sebelah omah iki ya. Selalu monitor perempat.
0: Oh, nggih, alhamdulillah.
3: Jogeng Makaryo Bu Susi, Pak Slamet, moga sehat selalu.
0: Nggih, amin. Selamat,
3: Pak Slamet. Ayo, dialah ke Mas Fahri.
0: Siap.
3: Jangan sampai seprapat. Aku makmu ya, Mas.
0: Nggih, rek mawon nggih, mangken nggih.
3: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Bagi ingkang wonten Tinjomoyo kalau wau sampun minggah, nggih ta. Wingkingipun menika wonten Pak Untung Mulyono Kaliwungu Krajan Kulon. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kandangan Timur Krajan Kulon Kaliwungu. Nyuwun sekalipun pepeling kagem Mas Fahri. Pintun salam nggih Mas Andi ugi. Oh Mas Andi nipun cuti menika. Lajeng kagem Ibu Hajah Sri Winarti Kaliwungu. Ataya Ihsan Alda Basir. Gitu. Wonten sinten malih? Oh, sedaya pandemen sambal kemangi perempat Semarang injih. Siap. Wingkingipun Bu Arti menika wonten ugi ngugemi janji Mas saking Dimas Tejo injih, cobi mangke kula aturaken. Mas Pur Perdana Tulungagung Jawa Timur, sugeng siang Mas Fahri. Kenayan Tulungagung. Tembangipun menapa menika? Kedanan. Oh, kedanan. Salam kagem Pak Abdul Ghafur, Pak Bowo. Lan sedaya pamidanget perempat Semarang siap nji ingkang wonten Ngadirejo Temanggung menika ugi tansah setya midhangetaken perempat gitu Pak Suparman. Wah jan matur nuwun sanget nji Pak nji, mugi-mugi mangke saged nglibur penggalipun panjenengan pasugatan tembang-tembang campur sari ingkang sampun lan badhe katuraken. Pak Sabto Kang Ruraya ninggal tatu Mas. Waduh ninggal tatu menika ragam Semarang nggih. Salam kagem Bu Titin, Tante Enceporo, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito lan sedoyo mawon. Sugeng siang Mas Fahri, nggih Mbah Warsono tansah sehat. Kagem panjenengan ugi. Wah, jan sugeng laras menika nggih. Pak Supri ingkang wonten Kali Bandeng wilujeng siang. Loh, malah tutut menika pun kula tampi lho. Halo.
4: Halo, sugeng siang, Mas Fahri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Supri.
4: Ati tutalu kaget wong ngene.
0: Wah, nggih kita sabar menika sambil kemangi pamit dangetipun kuat sangat lho Pak Supri. Nggih ta, terus kita bergiliran. Gantosan kita. Terus pundi?
4: Lagu mboten, Mas.
0: Nggih cobi mangke menawi Uman kula aturaken.
4: Ngimpi panggil Mbah Harno.
0: Oh, lho, jenengan ngimpi panggil Mbah Harno. Ngimpi nggih, langgam ngimpi nggih. Nggih. Mm-hmm. Siap.
4: Kalau telepon pun dangu, Mas.
0: Nggih. Saya RRI. Nggih. Kedah sabar.
4: Pun salami pun Mbah Harno wau.
0: Oh, nggih, siap.
4: Tarto. Kalau Bapak Sedaya mawon, Mas.
0: Sedaya mawon, nggih.
4: Kalih Pak Abdul Ghafur, tersuwun.
0: Siap. Waalaikumsalam, tansah sehat Pak Supri ingkang wonten Kali Banteng. Eyang Budiman menika giwah matur nuwun sanget Eyang panjenengan. Sampun was kinten WhatsAppipun tansah sehat. Suwangga sugeng miyarsaken tembang-tembang campursari. Menika wonten saperangan Kang Mas Bayu ingkang badhe katuraken gitu. Pak Bagio, oh lah sampun menika Pak Bagio, menika wonten malih sugeng siang Mas Fahri nyuwun tembangipun Selendang Kuning matur nuwun saking Pak Gibran Srondol Kulon. Wah nggih Pak Gibran matur nuwun sangat. Mangke menawi wonten wekdalipun nggih Pak nggih samangke badhe kula aturaken rumiyin menika resepsi Kang Mas Bayu resepsi gitu CSGK Campur Sari Gunung Kidul mantos CS monggo pun biarasaken sesarengan mangke pun lajengaken pamitan minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara sambal kemangi.

0: Bojleng, bojlenge blis selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Beatias, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tasih sebulan malih, Pak.
1: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya, toh.
2: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum, perkenalkan saya Tri BTS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Masih bersama Perumpat Semarang, Kang Mas Bayu bersua dalam suguhan Prigel siang kali ini bersama saya Tonolan Martiko ya, yang tentunya sudah siap untuk menemani Anda ngancani panjenengan sedoyo hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Prigel siang kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal ya sebuah wilayah di Semarang yang terkenal di dalam produksi gula aren. Nah, gula aren ini memang salah satu produksi gula di Jawa, khas dari Jawa begitu ya. Meskipun gula Jawa sendiri ini sebenarnya ada beberapa macam ya, ada gula aren, kemudian gula kelapa, tapi biasanya nyebutnya ini gula Jawa begitu. Nah, gula aren ini memang banyak sekali dibutuhkan terutama untuk bumbu dapur ya, bumbu dapur juga untuk campuran obat-obatan herbal. Lebih memilih gula aren karena banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya yang bisa membantu proses penyembuhan ketika diketemukan dengan beberapa zat lain yang ada di dalam jamu misalnya ya. Kemudian ada di dalam ramuan-ramuan tradisional yang digunakan untuk obat. Nah, Kang Mas Bayu, Dusun Jerakah. Nah, di mana ini Dusun Jerakah? Ini merupakan salah satu penghasil aren atau pohon aren terbanyak di Semarang. Penduduk Dusun Jerakah ini rata-rata sebagai petani aren, cengkeh, dan kopi. Nah, setiap warga Jerakah ya, ini mengambil nira ya, nira. Adapun kebanyakan warga setempat adalah pekerjaannya pembuat gula aren ya, pembuat gula aren. Meskipun belum tentu ini merupakan pekerjaan utama dari mereka, ada yang mengambilnya sebagai pekerjaan sampingan. Dan ada juga yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Di Dusun Jerakah ini setiap rumah memiliki alat-alat yang digunakan untuk membuat gula aren seperti wajan yang terbuat dari baja. Nah, ini merupakan produk warga Dusun Jerakah, Desa Kebondowo. Ini salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memproduksi gula aren di dusun ini ya. Salah satunya Ibu Darminah. Bu Darminah ini mengaku merasa bangga karena produk yang dihasilkan selama ini bisa dikenal oleh masyarakat di luar daerah, bahkan telah memiliki pelanggan tetap yang rutin tentunya ya memesan produksi gula arennya tersebut. Perempuan paruh baya asal Dukuh Jerakah, Desa Kebondowo ya, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang tersebut telah menekuni kegiatan pembuatan gula aren sejak tahun 2000. Jadi sudah 26 tahun ya. Banyak pembuat gula aren di dusun tersebut dan ini merupakan profesi yang turun-menurun untuk mempertahankan pelanggan dengan cita rasa yang tidak berubah sejak dulu. Metode pembuatannya pun juga masih mempertahankan ketradisionalannya menggunakan tungku dan kayu bakar yang diambil dari alas atau hutan, sehingga pelanggan percaya untuk memesan dan membeli gula arennya di Desa Jerakah ini. Salah satunya, salah satu produsennya adalah Ibu Darminah ya, di Dusun Jerakah, Desa Kebondowo atau Kebondowo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Anda pernah ke sana, Kang Mas Bayu? Ya, kalau belum, ini bisa dibuktikan gitu ya. Kalau Anda ingin berwisata ke daerah Banyu Biru dan sekitarnya, atau Anda memang menginginkan belanja gula aren untuk kulaan, ya, siapa ngerti bakul, bakul gula aren, kulaan yang kono murah asli gulane. Di dok ini ojo larang-larang gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang gula aren, pembuatan gula aren
di Dusun Jerakah, Banyu Biru ini.

Prigel siang kali ini masih mengupas tentang gula aren atau produsen gula aren di Dusun Jerakah, Desa Kebondowo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, yang terkenal tentunya Kamas Bayu dari dulu, karena memang di dusun ini, termasuk di sekitar dusun ini, banyak sekali tanaman aren yang bisa digunakan untuk membuat beberapa hal yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar daerah, terutama gula arennya, kemudian kolang-kalingnya, ya. Barangkali kalau penjaringan semuanya ini mengkonsumsi gula aren, kolang-kaling, orang ngerti jebulan ini saka Dusun Jerakah, Kebondowo, Banyu Biru, Semarang, ya. Kalau Kecamatan Banyu Biru itu masuknya Kabupaten Semarang tentunya, seperti yang diceritakan Ibu Tarminah tadi yang sudah menekuni memproduksi gula aren sejak tahun 2000, sudah 26 tahun beliau menceritakan bahwa penggunaan atau pembuatannya ini menggunakan alat tradisional seperti wajan yang terbuat dari tanah, begitu ya. Kemudian setelah hasil ini terproduksi secara konsisten, Ibu Tarminah melakukan pemasaran yang cukup lancar, begitu ya, cukup lancar. Setelah pemasaran, beliau berusaha untuk mempertahankan para konsumen gula aren hasil produksinya. Nah, Tarminah biasanya memproduksi gula aren dari hasil pesanan pelanggan yang sudah menjadi apa ya, pelanggan. Beliau, pelanggan-pelanggan ini adalah para pedagang gula aren, pedagang bumbu dapur, begitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa gula aren ini selain digunakan untuk berbagai macam masakan di dapur, ini juga sangat-sangat digunakan untuk campuran pengobatan herbal, jamu gitu kan. Kemudian kalau ada beberapa ramuan tradisional dari Cina itu juga menyertakan gula aren. Dikatakan, diceritakan ketika gula aren dicampurkan dengan bahan-bahan pengobatan herbal ini bisa saling mendukung untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Kembali ke Tarminah. Ini saya suka dengan Bu Tarminah ini ya. Beliau sudah sepuh tapi produktivitasnya masih tinggi, ya. Dalam memproduksi gula aren tersebut, beliau menjualnya ke pelanggan-pelanggan saat ini dengan harga Rp20.000 per kilogram. Nah, murah kan? Murah ini. Kalau tadi pagi ya, sehabis upacara itu ya, saya dengar gula aren dari satu daerah di Kota Semarang ini lebih dari 20 ribu kilo per gram. Ya, maksud kami lebih dari 20 ribu per kilogram. Namun ini hanya 20 ribu, tapi memang kita belinya harus langsung ke Banyu Biru, begitu ya. Dan hasil yang didapatkan oleh Ibu Tarminah yang mewakili para produsen gula aren di Banyu Biru ini juga tergantung dari stok gula yang didapat. Ya. Paling banyak beliau ceritakan dapat memproduksi 2 kg gula aren per harinya. Ini sebenarnya juga tidak besar, begitu ya, namanya saja juga UMKM gitu. Pembuatan gula aren ini dia ceritakan juga tidak gampang atau susah, susah-susah gampang gitu. Rasa gula aren ini yang harus dipertahankan, yang menjadi ciri khas dari gula aren. Ketika salah masak, teknisnya salah gitu ya, teknisnya salah, ini akan hambar. Dan jika diambil dari pohonnya terlalu lama, ini ketika dibikin gula juga aroma khasnya sudah berkurang gitu. Nah, produksi olahan pangan dari hasil pertanian warga Dusun Jerakah ini memang telah menjadi perhatian dikarenakan potensi yang dimilikinya. Karena perkembangan UMKM dari hasil pertanian di dusun tersebut cukup bervariasi, salah satunya kolang-kaling, gula aren, ya, produksi rumahan milik Ibu Tarminah ini.
Nah, kemudian tentang pemerintah, ini gimana nih peran pemerintah terhadap warganya dalam hal dukungan produksi gula aren dan kolang kaling ini? Ternyata pemerintahan baik dari dusun maupun desa ini juga gencar mempromosikan hasil produksi UMKM maupun pariwisata yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini Banyu Biru juga terkenal beberapa lokawisata begitu ya. Salah satunya ini yang terkenal sejak zaman dulu kala ini Rawa Pening. Rawa Pening ini juga banyak yang menyukai di sana begitu ya. Nah, Kang Mas Bayu, dengan demikian baik sektor pariwisata maupun pertanian ini menjadi daya tarik tersendiri yang dapat dibilang menjanjikan dengan mendorong peningkatan produksi UMKM hasil pertanian diiringi dengan membuka adanya destinasi wisata.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lahirnya Pancasila.
1: Ceritakan dari awal dong, Pak.
0: Begini, lahirnya Pancasila itu berawal dari rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI.
1: Lalu, apa hubungannya sama tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila?
0: Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pertama kali mengenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari peristiwa inilah ditetapkan tanggal 1 Juni ini sebagai hari lahirnya Pancasila.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Dalam sebuah riwayat dikemukakan, pada suatu waktu Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansori berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari Perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya, seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat Tobroni.

Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang, disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

Tahu gimbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Injih kamas Mbak Yu, kita akhiri sampai sekian ya suguhan Prigel siang kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita menjadi pendukung UMKM yang ada di masyarakat kita.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12. Kang Mas Bakyu, penggalian bukti-bukti sejarah yang mengarah tahun kelahiran Kadipaten atau Kabupaten Batang di era Mataram Islam kian terang benderang. Pasalnya sejarawan UGM Dr. Sri Margana bersama tim kembali menelusuri tempat bersejarah termasuk bukti fisik yang otentik untuk mendukung penelitiannya. Kunjungannya ke kediaman R. Widi Permana yang masih terah Adipati Batang pertama, Kanjeng Pangeran Surodiningrat atau dikenal dengan sebutan Mbah Kiai Seto Rawuh di Jalan Garuda Trancik Kampus Kabupaten Batang pada hari Minggu 31 Mei 2026, untuk memperkuat bukti otentik. Kendati sejumlah arsip foto tidak dilengkapi dengan tahun, namun Dr. Sri Margana bersama tim tetap mendokumentasikannya, dan foto-foto itu bisa membantu mengilustrasikan suasana di masa lalu yang diperkirakan antara tahun 1920-an. Informasi lainnya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM didorong untuk semakin aktif memanfaatkan platform digital dalam pemasaran produknya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat sekaligus memperluas jangkauan pasar. Ketua Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu Kopitu Semarang, Rahayu Seniwati, mengatakan bahwa selain permodalan, aspek pemasaran masih menjadi tantangan besar yang dihadapi UMKM saat ini. Banyak pelaku usaha yang memiliki produk berkualitas namun belum mampu memaksimalkan strategi promosi. Menurutnya, persaingan yang semakin banyak menuntut pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan produk. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: nek urip nang alam donya iki ya wis keturutan tenan. Ha. Awong ki wis nenuwun karo sing kuwasa nyuwun dadi wong lanang, wis dadi lanang tenan. Lan ja uripku mayar tenan lho. Kepiye to? Wong ki nek lungan wis tanpa nganggo mlaku. Ayo wis jan kresna aku ki. Api ye nang dalan nunggang montor medun montor tanpa nyandro mlebu pasar serumbungan dadi nang tengah pasar aku tau dinyang darani dagangan aku ya mangsuli kula aku ning ayang dilalah are medaya dasar seni cacate rupa aku ki rada perat iki. Wah, munggo kesinungan bagus kaya ngopo. Dasar iso tuku, anjir kepiye to? Iket ki nek modang terus mae ireng, klambine ketan ireng. Ayo wis gagak. Dan gambar gagak iki. Ane nyandang ki nek seni ya kok ngene iki. Ikete wulung. Tes mae ireng, klambine ketan ireng. Seni ngetokake raine ben ketok kuning. Kan mung suwe ireng. Ane dhuwur ijo, ngisor putih, aketok le gosong. Tur ya kasangake malah kemripik. Dasar seni mlaku e nganggo irama nganggo digameli. Ayo wong sugih. Lek mlaku nganggo irama dadi tekes saka omah ki lincah-lincah kang dicaci cilik ngelokke wong edan po ya. Monggo aku meng nuruti irama kuwi. Ya. Wis iki wah. Tujune untukku tas tak dandakke lho. Age ben kaya ngri tanggo omong mlotrok. Iki piye lek ngancang-ancangi arep kula nuwun ki, lek kula nuwun cara kasar apa cara penyanyi? Engko nek kasar darani kuli, ya ngangen. Cara piyaji, engko dunekke piyaji no, piano ngono. Wis ta musuh dagelan wis mati awake. Awange ya ra ketok. Lawange kok wong omlalami cilik. Oh wong ki cendhela. Wah ben ngene. Karawan-awan kok ya dinep. Bukan jaratan gini. Nuhun, Mak. Nuhun. Wah.
1: Iki uang kok bledek kok rane. Nek uang ki ya iramane iki, nek iramane sampah nek iki kena.
0: Kula, Mak.
1: We, tamu?
0: Iya.
1: Badhe?
0: Aji badhe sowan penyan pun Bapak.
1: Oh, badhe mriki to?
0: Nggih.
1: Wah, lah kula aturi medhari kok mawon.
0: Brapos?
1: Lho, kok brapos? Niki sik kula dandani.
0: Oh, ngaten.
1: Medhari kok ten nika lho santing tendilo nika. Sisih wetan menika. Monggo kula aturi mlebet mriki.
0: Kaliman sabet.
1: Wah, kaliman sabet. Niki uang apa wayang?
0: Wayang uang Mandura nika rak senengane rak Kaliman sabet.
1: Oh, nggih cara wayang to. Monggo kula aturi.
0: Budi.
1: Lho, napane?
0: Lesean no.
1: Angge dhuwur mriki kok jebul.
0: Wis lenggah meja.
1: Lho. Niki rak wonten kerosi, sama ngerti kerosi mboten? Niki kerosi sing dawa niki. Nggih. Nggih jejer.
0: Oh, sampun nglincak mawon, Pak.
1: Lho. Mboten niki.
0: Kula kula linggo kerosi mangke rusak, Pak.
1: Wanji, kados pundi?
0: Kerosi kok model songo bang.
1: Lho, kok songo bang?
0: Sikile mek siji.
1: Lho. Wah, sama ini tukang main terangane iki.
0: Mboten tukang.
1: Pancen?
0: Ngedeke.
1: Sama lah. malah nenggok gitu.
0: Kula keni mawon.
1: Ah nggih. Oh, nggih, ngeten kula niki didayoi niku tegese niku ajeng weruh. Wah, kok daya kok kaya ngene jebolane iki ya temindake sajake wong cukup.
0: Nggih, mboten namung cekap.
1: Nggih.
0: Tirah, Pak.
1: Oh, nggih. Potongane iki ya wong sugih terangane.
0: Kula menika kula aturi merspadaken.
1: Nggih, terus pundi?
0: Penganggo we dobel.
1: Menapa?
0: Ikat kuplo.
1: Panggenan kula menika ngagem kados katen nggih. Nggih. Menika tiyang ewah. Ngeten dados.
0: Kok dadak pun ewah menika
1: wong anggon-anggon niku nek iket ya.
0: Kon dadak pun ewah menika semlangyan pun gadung.
1: Lah mboten nyandang anggonipun
0: menika. Oh, menika cara kula. Oh. Ngetingalaken kamulyan kula, Pak.
1: Oh, kamulyan.
0: Iki kepethuk kanca kuplukan, saling kupluk.
1: Oh.
0: Ah menika pas menika isinipun benges.
1: Wah. Agengipun semanten menika.
0: Benges.
1: Benges kaya menapa?
0: Kupur.
1: Oh. Napa cok barang njenengan?
0: Nek sro.
1: Lah wong gawan ki nek benges karo pupul ki nek ora barang. Menapa? Engko kersakaken anu nderek tepang panjenengan menika ingkang asma sinten?
0: Yen kang asma. Kang asma kalian Mbak Yuas.
1: Oh.
0: Kang asma ngidul kalian Mbak Yuas.
1: Ngidul karemu ngalah karemu kok
0: nesu meneh.
1: Nami sama.
0: Oh, nami kula.
1: Apa iku ngono wis dijuluk? Nanti kaya ratu. Wis dudu ratu dengkek ya sampean niku.
0: Nami kula menika.
1: Nggih.
0: Bambang.
1: Waduh, mane manjenenge. Bambang niku wiwing apik kuning sama gosong ngono kok ora.
0: Malah kemripik.
1: Lho, kok kemripik?
0: Kula menika nami kula Bambang Buimin.
1: Oh,
0: yen wonten kita Min Boy.
1: Oh.
0: Malah ben niku badhe pun kala. Pak,
1: nggih.
0: Kula suwan panjenengan pun bapak menika sepindah. Nggih, gegujengan supados ngerataken anggenipun kekadangan.
1: Anjing. Ini jangkep namanya pun.
0: Tiang gesang menika tansah bedetet mboten wonten hiburan iki.
1: Nggih.
0: Menik nyok nyudo ing umur.
1: Nggih.
0: Ning nek srawung geguyon.
1: Nggih.
0: Cengis-cengisan.
1: Nggih.
0: Menika dadi rabuking wong urip. Wah, lho ngaten.
1: Kok semanten
0: panjenengan. Kula menika dhewe wae guyu kok. Weh.
1: Oh, ngaten. Napa mboten dipun setani te yang mboten jangkep ngaten nika lho nggih.
0: Leres.
1: Nah.
0: Apa dikira jangkep piye mboten purut.
1: Wong ora ning kancane kok ringas-ringis nggih ta
0: nggih. Anu, sikile mlicet. Ngaten, Pak.
1: Nggih.
0: Nungsung parato. Pepanggihan dinten menika antawisipun bapak utawi kula.
1: Wah.
0: Mboten wonten sanes, Bapak. Kagungan komburan.
1: Wah. Kita iki ya wos tenanan lho. Ning kok dodolan iki
0: ning antaranipun kata-kata rak manis.
1: Manis. Ning pengemisan niku rasa diketok.
0: Kula menika pancet, ngemis menika ngertos.
1: Nah.
0: Nista.
1: Lah, dene iki
0: saru.
1: Lah iki.
0: Ning nek ora kepepet.
1: Nah.
0: Pundi kula tau ngemis?
1: Nah, iki. Kamu kok kerep kepepe?
0: Nah, kerep ngemis. Tadi nyelam matur, Pak.
1: Nggih, ampun kula aturi matur.
0: Menawi beto kendaraan ra aman.
1: Wong ngriki niki mboten nonton napa-napa. Piye teng jaba nanti swengi mboten ilang.
0: Oh, ngaten.
1: Padane wonten napa mawon teng Jawi mboten nate ilang. Nenek samang beto kendaraan. Nggih, pun betaken mriki dadine nggih. Mangke wong niku cok ora mesti ta?
0: Nggih.
1: Napa menawa ngampil sepeda?
0: Mboten.
1: Lha menapa?
0: Menawi beto ra aman to.
1: Aman.
0: Yen betong mboten
1: iku. Oh. Dadi mboten gawa to?
0: Mboten.
1: Aku yang gumun.
0: Lho, benjing yen mriki malih rak wis tetek atine.
1: Oh, ngaten. Ning nek gawa.
0: Iki gandeng sakmene sawek anu. Perlu apa?
1: Lho, perlu apa?
0: anu pertama.
1: Tambah niku omongane niku perlu ben niku napa?
0: Kula niku dongeng ngoten.
1: Nggih.
0: Omong cara Jawa ki rung suwe.
1: Mau dirungi cara Jawa sama niku ta? Alah, kemane niku sama niku ngambah ngendi?
0: Lho, kula niku
1: ambahane pundi ambah-ambahane?
0: Ngoten, Pak. Angin kula saged omong mawon dereng dangu, Pak.
1: Oh, mbiyen mboten saged omong
0: rumiyin. Iki kesasapan seni pembisuan. Ngaten, Pak, sanes ingkang badhe dipun rembak.
1: Nggih.
0: Kula gembrojok tanpa larapan dadi sepi banget. Ateges andadosaken kejoting penggalih penyanyi.
1: Eh,
0: menapa bapak mau dalu keras ketiban daru?
1: Wah, menika kados cocok. Ning ras kula menika kok kaya ketiban.
0: Cocok menika anggen pun ngrembak ngantos pinten dinten kok bapak seket. Sip.
1: Ngaten
0: kok. Cocok ingkang kados pundi?
1: Menika menjenengan dikaken napa mboten ngimpi ketiban daru nggih ta? Menika kula nggih ketiban.
0: Waduh,
1: ning ketiban wong edan. Ngaten dadi.
0: Ngaten, Pak. Kula menika rak tanpa kenyono-nyono, Pak.
1: Nah, rak tenan ta.
0: Kula menika kisah kemawon boten.
1: Nggih.
0: Ngimpi kemawon boten.
1: Nah, rak
0: namung nututi jantraning.
1: Wah.
0: Anu. Jantraning bumi.
1: Walah iki.
0: Mau dalu menika kok kula kleres medal.
1: Medal lepen
0: saking griya medal wonten nglatar.
1: Lho, mlampa.
0: Lho. Brangkang.
1: Nah.
0: Wong tuwa kok ja omong
1: ora. Omong ngene. Omong metu sekolah lawa kok diomongke iki ra ya.
0: Riwayat ta, Pak?
1: Riwayat iki sampe laku ora ya wis ora
0: ngumpul. Yang menika omong nek tanpa riwayat, menika penggugune si pengrungu longko.
1: Nah, nek diriwayatke
0: iki ya. Nek riwayat, pengrungu menika tajem.
1: Waduh, tajem barang.
0: Jam 3 medal. Kula menika ngangetaken nginggil mawi mata kalih.
1: Oh. Menapa kalih pripatipun?
0: Sami nika. Kok wonten daru menika ngilen? Nyut.
1: Wah.
0: Ungelipun daru menika
1: ngilen.
0: Nyut. Kok jedalah mriki menika? Menika mertandani. Meratelake. Yen riki ketiban daru. Menika yen ora bondo yo bakal jatuh kromo.
1: Malah jatuh kromo.
0: Jatuh. Menika kasaranipun.
1: Mangke riyen nggih kula anu mangke mesake kula ning ngrungokke. Nek niku sampean niku ning gebyek mawon nggih. Nak, kula aneng dayah kene, Nak. Niki jumene wedang kono. Komboran iki lho.
2: Komboran, Pak.
1: Walah tanpa meneng ya daya. Ah,
2: niku komboran pun telung dina niku, Pak.
1: Lho delengen to daya iki delengen. Glunget kowe wae malah lho nglirik.

0: ora nyono yen anake wanita ayu kaya kowe. Iki nek tak gawa menyang omahku mesti kampungku padha urut nggawa lenga.
1: Jane sing donekke sinten ta, Pak?
2: Aku ki ya wong dremeng ngono wae.
0: Aku mesti diarani ngurutke lenga. Wong kok kaya dream.

anggen kula menggale panjenengan menika ngantos kula mboten nedha. Inggih, Kang Mas.

0: Ya, Ceng.
1: Inggih kula, Kang Mas.
0: Apa kowe ora duwe sego?
1: Inggih, wonten menawi panjenengan badhe ngersakaken dar, menapa kala wau dereng dar to, Kang Mas?
0: Durung sepapaku prihatin goleki tekan ngendi-endi lagi ketemu dina iki.
1: Oh, inggih. Panjenengan nggih menggalih kula.
0: Iya.
1: Wah, menawi ngaten sami nggih. Oh, menawi dar adatipun sok anu menawa ngagem lawuh menapa, Kang Mas?
0: Sopo arep sak arep mule marep nei. Ya, Jeng.
1: Ah, menika nembe anu kala wau namung jangan gori.
0: Ya gori-gori ya arep ngene.
1: Kersa to?
0: Arep.
1: Oh, inggih.
0: Nek ana nganggo tempe ya.
1: Tempe?
0: Iya.
1: Wong panjenengan nuwun sewu wong gathet kaca kok ya ngersake tempe lho.
0: Aku mes kok pring gontani ya sangu segone mabur tiba ra krasa.
1: Panjenengan
0: geguyu dhateng.
1: Aku lho menika nggih tresna ning ya gumun kok ya wong saking dalem kok njur sangu sego. Ambok mundut kemawon tak kenging to.
0: Ya ning kowe wis tresna tenan karo aku, kowe kok dhewe diajeng.
1: Inggih, la wong menika bapak kalian ibu kala wau menika nembe wonten dalem ngajeng ngrembak menapa dagangan napa kirang mangertos kula.
0: Ya mulo aja dadi atimu diajeng, aku tak nunut adus ya diajeng.
1: Oh, badhe ngersakaken siram?
0: Ya duwe sabun.
1: Wonten, monggo-monggo Kang Mas.

0: ਠਾਕੁਰ ਅਸਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂਧੂਰੋ ਤੱਕ ਵਾਇਆ ਮੁਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਠੇਕੀ ਫਿਚੜ ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ
1: ਪਾਂਗਲੇ ਪਾਪਾ
0: ਉਹ ਯਾ ਆਂਬੋ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਮਾਂਧੂਰੋ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ
1: ਸਾਂਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੋ
0: ਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ
1: ਸਿਰਕੁਲੋ ਮਨੀਕੋ ਪੀਠਾਂ ਮ੍ਰਿਕੀ ਮਨੀਕੋ ਰਾ ਚੁੱਕਰ ਪਾ
0: ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਦੀਬਨ
1: ਚੁੱਕਰ ਕੁਲੋ ਨਾ ਕਾਲੇ ਆਤੋ ਸੇਕਰ
0: ਲੋ ਲਾ ਕਲਾਰਾਂਗਨ ਕੁਵੇ
1: ਨੀਲਾ ਬੰਦ ਤੂਵੇ ਕਾ
0: ਲੋ ਆਉ ਮੋ ਮੇ ਕੇ ਆਮੇ ਸੇਕਰ
1: ਬੋਤਨ
0: ਨੈ ਨੈ ਕਨਾਰੀ ਗੋ ਸਰ ਕਨਾਰੀ ਕੇ ਆਮੇ ਸੇਕਰ
1: ਕਲਮ ਲਾ ਕਲਮ ਸਮੋਨੋ
0: ਲੋ
1: ਯਤਰੋ ਕੁਲੋ ਗਾਂ ਸਲਾਤੂਸਾ
0: ਆਂਗੇ
1: ਓਰਾਂ ਦੇ ਸੁਸੋ ਤਾਕੋਨ ਕਨਾ
0: Jer,
1: aku malah diprontos. Aniki wong-wong konektor niki piye, Pak? Ning boten dados menapa malah slot manis.
0: Weh.
1: Kula aturi ngematakan, kula menawa rak lekek.
0: Oh, lekek. Loh, sing pundi?
2: Si seri kita.
0: Bel. Lekek niku medhe niki loro, ame siji ki jero. Kuwi jenenge deka ngono kuwi.
1: Kena plinteng.
0: Lek iki loro. Dadi ketok manis ana anakmu siji iki dudul lek.
1: Iki Pak, ngaturaken kesugengan sadrengipun
0: pinangki. Kuwale aku jemuni ngono ku.
1: Panjenengan suwi.
0: Ayo aku sing muni.
1: Ora selak kemetre.
0: Iki kula ngaturaken kesugengan rawuh panjenengan gembrojok tanpa larapan.
1: Waduh.
0: Nggih, Ndara Mandura ingkang wonten mriki.
1: Ngaturaken kesugengan.
0: Lah rak ngono.
1: Kula inggih mboten
0: mangga. Lah iki wayang wong nek kene sak kene.
1: Kajawi namung. Ngaten,
0: Pak. Waduh, ya mangga iki. Wis jan katok
1: menika
0: dilalah. Ya halus.
1: Nggih. Tiang menika yen badhe remen. Wiwitipun menika kok mesti susah.
0: Lah lho kuwi lemeke. Dadi wong ki lemeke susah. Lemek susah njur seneng, lemek rekoso dadi kepenak. Nah, niku mesti ngoten, ning kosok baline.
1: Kula menika wau rak dilalang kendaraan kula sami pun sewa.
0: Lho. Disewake to?
1: Nggih.
0: Waduh,
1: ngerit.
0: Ngerit, ngerit napa?
1: Nggih kapesan, Pak.
0: Lho,
1: lajeng kula menika wau nebih.
0: Walho. Wis motor.
1: Kok lajeng iki menika? Angsal copet.
0: Lah.
1: Kok anu kula menika dilalah.
0: Dilalah.
1: Pikiran kula menika ngadeg nganti dompetipun kali.
0: Lah.
1: Lho, rak kabecan.
0: Wah, niku mboten kabecan sampean niku nyolong. Mboten niku.
1: Iki. Niku padhehipun. Nanging kula bukakne jebul mimbah.
0: Kok. Ah niku bejo sampean. Ngoten.
1: Boten.
0: Lha pripun?
1: Pun westani kula menika lereg gumpet. Dadi dicepaki mbako men tilek-tilek.
0: Anjih. Lah kok sampean nututi teng mriki dadi ngerti nggih wonten mriki. Sampeyan napa jujur nggih kula?
1: Kok saking apal wis tinakdir yen panjenengan niku kudu dadi mara tuwa.
0: Oh nggih.
1: Dalem boten wonten menika kok kula dilalah. Nalar kula menika gatekan sanget Pak. Perentul. Pikiran kula.
0: Sing perentul niku napa?
1: Pikiran. Pikiran kula menjo cek perentul.
0: Munggah.
1: Hilap meneh. Lajeng enget yen bapak menika tindakan.
0: Duwe sedulur neng kene.
1: Ingkang kula titik menapa?
0: Napa ne?
1: Tipakipun.
0: Lah iya.
1: Iki tipak kok kaya bumbung. Iki nek ra bapak
0: duduk. Ngerti tipake bapakne nggih. Ngerti nggih. Kamu kok sing ngerti ten ning tipak iki nek ora kirik ora iso nggih to.
1: Mila kula menika ambak wong ya kawongan. Suwe-suwe kok selop nranyak lho.
0: Lah kok dikule tipak iki nek ora wong ana iki ora ana.
1: Pinah nggih tipakipun bapak. Lajeng kula jujuk wonten ing papan mriki.
0: Anjir, menika adik kula ngriki niki.
1: Jebul mboten nyana yen bapakna dalemipun kalih.
0: Lho,
1: kula wau ra ndodhok wetan riku.
0: Lho, ngene sapa?
1: Suwe ora dingak-ngake bul jero niki kiding coba.
0: Niko tinggu adol kijing, ngoten. Ora apa-apa nek niku nggih wong apik, ngoten. Ha nggih.
1: Ngajeng kok cikalanipun watu
0: katasan. Ha niku bakul kijing mboten napa-napa. Nek sae.
3: Inggih, inggih.
0: Lajeng panjenengan niku dados pundi kersanipun?
1: Lajeng badhe nungsung pawarta kenanjianipun. Kenanjianipun.
0: Lho angel nangkep niku.
1: Lah nanjih iki nek piye?
0: Nah piye naken nah. Putra kados pundi Rama apa ngono piye?
1: Nerangipun.
0: Nah. Napa ngomongane yo angel.
1: Nyuwun nerangipun kados pundi?
0: Kados munyuk ngono.
1: Sama yo glayaran. Kula menika ado pinangka kula mboten namung telak. Kula menika griya kula tebih. Mboten cekap sekilo kalih kilo.
0: Nggih.
1: Yen anget gangsal.
0: Ya. Ngeten nggih. Panjenengan menika gadah kersa badhe mundhut yoga kula.
1: Lha ampun ta?
0: Ampun napa?
1: Bukan siyen.
0: Lah meng siyen iki ana urung genah ta? Kok aja sama jedul ndur.
1: Kula niku nek mutung nesu yo kelingan daerah kula lho.
0: Daerah napa?
1: Yo lah gek jet.
0: Lho, lah gek napa?
1: Yo planet.
0: Lho.
1: Kados pundi Pak keterangan itu?
0: Nah. Anggih menika anak kula nggih wonten iki nggene niki nggene lek anak kula, nggih adik kula.
1: Mongko sampun tarup kula.
0: Tarup ngomah sampean. Apa di omah?
1: Kidul kula.
0: Lah wong kene gawe kok malah kidule. Kidule ditarup iki nggo apa wae,
1: Mas? Anten anu mantan.
0: Oh, aneh mantan.
1: Kidul kula.
0: Lah nggih.
1: Nek nggen kula dereng, dereng. Janur mon ra duwe kok.
0: Lah nggih.
1: Kados pundi, Pak?
0: Lah menika ngaten.
1: Nyuwun keteblekan ibu.
0: Lho. Anak kula niku burung cukup umur, nggih ta. Karo sampean niku ketuan dadi kadoan, ngoten lho. Sampean ketuan anak kula gebocan. Niku ra ada ta?
1: Ra mangke dipun pengetaken panjenengan kula ta. Umur kula menika ra ngaten amrih gampilipun lembak. Umur kula ra pun potong.
0: Nggih.
1: Pun popokaken. Kang Putra lan
0: sebab tanding mong jejodohan niku ngoten nggih. Umure sing wedok iki 12, nek sing lanang ya 13. Ah kamangka anak kula niku 19, panjenengan 40. Ora cocok. Kadoan to niku?
1: Ah 19 dilongke 21.
0: Kok dilongke 21?
1: Kang Putra 19.
0: 19.
1: Kula 40 juga 19.
0: Nah nggih.
1: Lah padha.
0: Padha.
1: Turahane didum. Kan saya bapak purun didumi lak sudo.
0: Iya. Ngaten mawon iki. Wes, nak.
1: Nak.
0: Lho, aku lho dhewe sing ngundang.
1: Lho, aku ya bakal ngepek kok. Ora entuk ngenok.
0: Ki lho aneh manten teng Srembang kaya ngene nyandang kaya ngene. Kaneh manten kok nyandang kaya ngene iki kepiye iki lho?
4: Mbok nek dayane niku mboten sang undang kula men, Pak.
0: Lho, iki sing didhaupke iki kowe sing pancena kuwi ngono.
4: Lah wong bola-bali niku niku ra nggih njur jeli ta kula niku.
0: Kowe iki arep dipek karo iki.
1: Nek timbuhi cokak ra.
0: Lho.
1: Kali itu nek jeli nyocokake.
4: Bapak kok ya krasang-krasane lho, ndek dayoh kok ming kuwi wae mbok liyane niku.
1: Monggo tanpa disuku.
0: Ya ora tekel aku ya ora goleh-goleh ora.
1: Aturing rancakaken anggenipun rembakan, kula menika mboten cekap namung kalian panjenengan bapak.
0: Nggih.
1: Buka sing arep-arep aku.
0: Walah, la ilah. Ndur piye tau nek ditawoni kaya ngene iki piye nok kowe nok.
4: Bapak dhewe niku ora nggih saged menggalih to, Pak.
0: Nah.
4: Nah, bapak niku rak tenane dereng preso.
0: Iya.
4: Kula niku jane rak ampun anu ta, Pak, ampun duwe bojo ta, Pak.
0: Duh. Duwe bojo kepiye?
4: Weh, bapak mboten preso mantu sampean.
0: Larang weruh aku ora ngerti apa bapak.
4: Preso, wah seneng banget, Pak.
0: Loh. Kok dadi seneng?
4: Ampun keturutan sing kula karepke.
0: Karepmu?
4: Karep kula, kula niku kepengen dipek Raden Gathotkaca. Lah sakniki pun keturutan, Pak.
0: Gathotkaca ngendi?
4: Weh, saestu Pak nika wau sekanu napa siram?
0: Gathotkaca kuwi
1: bapakipun, Ji, Pak.
0: Apa?
1: Engkang wonten gelas.
0: Lho. Kuwi ndekku kok
4: kaopen banget to, Pak, dayane niku.
0: Neng nawe. Yang bocah nang dhisik iki.
4: Niku sakniki kula kene mriki nggih, Pak.
0: Napa? Gathotkaca?
4: Nggih. Nggih bojo kula nggih mantu panjenengan, Pak.
0: Endi?
4: Aniki.
1: Ana apa diajeng?
4: Monggo tindak mriki, Kang Mas.
1: Iki sapa?
4: Menika bapak.
1: bapakmu.
4: Nggih.
1: Nek kae bapakku.
0: Loh Jagadewa Batara ne. Oh, lagi no. Sapa menika, Pak?
1: Aku anakmu.
0: Loh, kowe le?
1: Iya Rama Werkudara.
0: Wis. Piye ora kok?
1: Kowe kok istekan kene?
0: Iki piye to kok teng sruwet? Kowe iki piye kok balawis nang kene kuwi to, Min?
1: Lah aku ki mau ki saking bingungku wis pirang-pirang sasi ra ketemu kowe to, Pak. Bingung aku ki leren mrene kok krungu
4: kok bapakne pripun to, Pak niku?
1: Aku bapakku kok kowe.
0: Wah,
1: kok minggat.
0: Wah.
4: Bapakmu tenan to?
0: Kuwi wong tuwa apa kaya ngono kuwi? Wah, kon minggat nek mangan imbuh wae. Ayo. Bapakne urung kok
1: njenengan Gatukaca. Enggak ngakune jenenge aku, jenenge dudu Gatukaca, ning aku Gatukaca.
0: Nggih pun to. Saniki tinumpeting carita.
1: Iya.
0: Gandeng Wedal menika kula inggih sampun kacrepet.
1: Iki anak
0: sampean. Gandeng menika anak kula. Anak Samang Wedok kudu tapek.
1: Lho kok tak ora ento?
0: Entuk ke anakku.
1: Lah rak ngono.
0: Omong ki nganggo sigekan kok.
1: Nah, ngono nek ki dientuke.
0: Kula dadoske anak. Yo. Mantu kula.
1: Nggih.
0: Kula sing ragati.
1: Dadi sama kali kula besan.
0: Besan kula sing ragat.
1: Lho, aduh, kula ngaten nggih. Kula niki anak wedok. Nek kula trima ora entuk ragat, pun. Trima ora ndek dibaulke mawon.
0: Kula semono kok.
1: Piye?
0: Bubar nek ora entuk aku sing ragat.
1: Wis tekan aja ragat kula ngaten mawon, pun.
0: Ya wes.
1: Lah ya sama ya. Ya piye?
0: Ya sakaremu wes.
1: Loh. Ayo aku sithik urun ngono dadi ora.
0: Wah, cilik guti kowe kale.
1: Saiki ngono wae to, Pak.
0: Piye?
1: Ora usah do rebutan ragat dilekke saka ngang kowe po.
0: Loh, aja. Kuwi bapak lalu nek cara kaya ngono.
1: Wis saiki ngono, sing ragat. Diragati wong loro. Keramehane ana loro nang nggon aku sepasar. Gonmu sepasar, ngono.
0: Gonmu nang gak apa-apa.
1: Topengan. Piye?
0: Wah, raine ra ketok kuwi. Gonmu topengan. Gonku tak gedekke.
1: Apa?
0: Sulapan.
1: Wah, pengare ngapusi.
0: Ya, ngono. Yo, celiwik.
1: Lah.
0: Ya saiki bab tontonan gampang. Kuwi mung kare milih
1: wayang kulit.
0: Wayang kulit.
1: Wayang kulit sebab ngene. Sebab ki mau maksud pitutur-pitutur ki oke. Sebab saiki mau nonton ki.
0: Ora sik jekler-kleru.
1: Ngopo?
0: Kulit apa?
1: Kulit wedhus.
0: Ngono. Nek ditak lakoni kulit mlinjo.
1: Lah, ana cilik banget.
0: Ayo ngene. Wes ya. Anakku dadi mantumu.
1: Ya.
0: Mantumu dadi anakku.
1: Lah ya. Mikir nang nggonmu ya kena, nggonku ya kena.
0: Persepsine apa pakanane?
1: Lho, resepsine iki ya digampangke, engko ngene ditata sing apik. Dadi piyai sepuh didhewekke.
0: Dheweke.
1: Canom dheweke.
0: Lah ya.
1: Sugane piyai sepuh kuwi
0: apa?
1: Bubur.
0: Ngono
1: ya ta?
0: Iya, iya.
1: Bubur iki bener gampang. Canom-nom marning.
0: Wah, rame kuwi.
1: Cah cilik-cilik karet.
0: Wah, ben terus tit.
1: Lho, kok tit iki ngejoke bocah sing seneng ngono.
0: Saiki ndak remeh nek nang nggonmu.
1: Lah, nang nggonmu piye?
0: Wis saiki omahmu didol,
1: ya.
0: Manggon nggonku kabeh.
1: Ya, ya.
0: Nang nggonku nyewa.
1: Oh. Lah ketok ya apik kabeh ning belane. Ah, ngene carane iki saiki iki aja iyon. Kuwi ya mendhe anak siji iki.
0: Siji kuwi.
1: Aku ya mesti siji iki.
0: Heeh.
1: Njur piye? Ngono wae.
0: Omah kakek.
1: Omahku yo kakek.
0: Omahku kakek.
1: Aku tak kakek, kowe turu karo aku turu ngendi?
0: Milih hamper sing selo. Momen turu ayo melu kono ning
4: dadare.
0: Piye ta? Ditekenke.
4: Pun sak kula niku lek dadi mantan sampean.
1: Bapak karo bapakmu wis rantai. Lho iki saking sencane lek ngomong karo anak, ya to aku duwe anak apa kuwi ndek anak siji dipek kowe, iki karo aku besan. Omahku tak kakek anakku. Lho, iki yen duwe anak kowe, omahe dikekke.
0: Ning sono nek duwe putu, pisanan ben melu aku.
1: Lah nek
0: rembug gampang, Pak. Yo nek wis pindho kowe.
1: Heeh.
0: Wis loro wae.
1: Oh iya. Oh, ben loro ta?
0: Loro wae.
1: Oh ngelingi?
0: Nah, keluar.
1: Nah, keluarga berencana.
0: Wis iki nang nggonmu apa nang nggonku?
1: Nang nggonku.
0: Ayo nang nggonmu.
1: Yo.
0: Mangan ramane. Yo nah, ya ya ya ya ya nah, ayo. Yo nak yo.
3: Kabar berita jam 13.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim khusus untuk mempersiapkan perayaan 500 tahun Jakarta yang akan jatuh pada tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pembentukan tim kerja akan dimulai dilakukan bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Jakarta tahun ini. Menurut Rano, persiapan harus dilakukan sejak dini karena perayaan 500 tahun Jakarta akan melibatkan berbagai kegiatan bertaraf internasional. Berbagai agenda budaya, olahraga, dan event internasional akan menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Beralih ke informasi yang lain, sebanyak 5.000 penganut agama Buddha merayakan Hari Raya Waisak 2026 di Candi Sewu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya hari Minggu kemarin, salah satu panitia perayaan Waisak Candi Sewu Keluarga Budayana Indonesia 2026, Biku Badrapalo Tera mengatakan, tahun ini merupakan kali ke-22 Candi Sewu dijadikan sebagai lokasi perayaan Waisak. Perayaan diawali dengan pelaksanaan Kirab Agung Maitri Prajna Yahya Yatra, pensakralan altar Sanipata Waisak serta ritual Waisak yang berlangsung dengan khidmat. Ia mengatakan pelaksanaan Waisak kali ini diikuti dari berbagai daerah di antaranya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Utara, Tangerang, Banten, dan juga Jawa Timur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

dari Jakarta, masih barengan Epo Mariana di Mardi Jakarta punya cerita. Namanya juga Jakarta, ada aja ceritanya ya Bompo ya. Beberapa hari yang lalu Ayo sempat lihat ada video yang viral lah Bompo. Di video tersebut ada warga yang apa namanya ngevideoin kondisi jalan di HRS Sunan Said Kuningan Jakarta Selatan. Jadi pada saat itu ada pertunjukan musik dan jalanannya itu macet banget gara-gara banyak yang parkir sembarangan di pinggir jalan gitu. Kalau Bompo belum tahu ya, jadi jalan HRS Sunan Said Jakarta Selatan tuh kan habis ada perombakan ya. Kan tiang-tiang monorelnya udah pada dihilangin, jadi jalanannya sekarang rada lebaran dikit gitu. Terus juga trotoarnya udah pada lebar-lebar gitu. Pokoknya udah nyaman dah gitu. Tapi kok pada saat itu tuh macet banget gitu Abang Po. Kenapa nih? Banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah ternyata banyak yang parkir kendaraan sembarangan gitu Abang Po. Dan ini ada himbauan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ya, yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan lalu lintas yang terjadi di Jalan HRS Sunan Said Jakarta Selatan saat berlangsungnya kegiatan pertunjukan musik yang diperkirakan dihadiri sekitar 10.000 peserta di hari Minggu kemarin malam Abang Po. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pemerintah provinsi mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang berlangsung di Jakarta. Tapi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan peningkatan arus lalu lintas ini perlu dikoordinasiin sama instansi terkait biar mobilitas masyarakat tetap terjaga. Jadi kegiatan tersebut udah mengantongi izin keramaian dari pihak kepolisian. Namun di Sub DKI Jakarta memang tidak menerima koordinasi dari penyelenggara acara terkait kebutuhan pengaturan lalu lintas dan juga parkir untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung. Dan yang akhirnya ya udah jadi macet banget tuh kemarin malam Abang Po di Kuningan gitu, karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan gitu Abang Po. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk pihak penyelenggara acara di Jakarta lebih ditingkatkan lagi ya komunikasinya ya Abang Po ya, sama dinas terkait gitu, biar acaranya kagak cuma rame doang tapi juga kondusif gitu ya. Kondusif gak cuma untuk para pengunjung yang datang tapi pengguna jalan dan pengguna fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar acara tersebut juga bisa aman dan nyaman.

0: Meski bulan Ramadan telah berlalu, namun sukacita dan suasananya masih tetap terasa. Bahkan, kebiasaan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sulit untuk dilupakan. Berbagai kegiatan yang hanya dapat kita jumpai di bulan tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang menjalankannya. Kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama bulan Ramadan di Kota Tepian. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kota Tepian, julukan untuk Kota Samarinda, kemeriahan Ramadan juga sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Bahkan, hanya di bulan Ramadanlah ada satu tradisi yang masih tetap terjaga. Menjelang sore hari, kita akan melihat kesibukan di masjid tertua yang ada di Kota Samarinda, yaitu Masjid Shiratal Mustaqim. Masjid yang terletak di kawasan Samarinda seberang ini memiliki tradisi berbuka puasa bersama. Berbeda dengan menu buka puasa yang ada di tempat lain yang menyajikan berbagai makanan, di masjid ini khusus menyediakan menu buka puasa dengan makanan khas masyarakat setempat yang disebut bubur peca. Bubur ini diracik oleh masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis, hingga penamaan bubur ini mengambil dari bahasa Bugis, yaitu peca, seperti penuturan Ibu Mardiana yang merupakan juru masak berikut ini.
1: Ada kan kalau kita bahasa Indonesia kan kalau peca itu bubur lembek, buburnya lembek, kalau orang Bugis kan bubur peca. Nah, jadi itu sudah kata bilangnya orang itu bubur peca, karena kalau kita Indonesia kan bilang bubur lembek, kan lembek, karena lembek.
0: Tradisi berbuka puasa dengan hidangan bubur sudah menjadi sajian khas di Masjid Shiratal Mustaqim sejak didirikan pada tahun 1881. Sebelum adanya bubur peca, dahulu masjid ini juga menerima berbagai makanan dari masyarakat sekitar. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama, ditentukanlah satu sajian khusus untuk berbuka puasa.
2: Masjid Shiratal Mustaqim ini dalam menyambut hari bulan Ramadan biasanya diadakan masak bubur, ya, namanya bubur, bubur peca, ya, orang Bugis menamakan bubur peca. Itu awal mulanya memang sudah lama, dulu sejak berdirinya masjid, itu proses pelaksanaannya masyarakat itu awalnya itu mengirim masakan yang sudah masak, ya, karena dalam prakteknya di lapangan itu menunya yang dikirim itu tidak sama, akhirnya ada keputusan pengurus untuk menyamakan menunya, akhirnya masyarakat dikumpulkanlah barang mentah itu, terus yang mengelola masjid, akhirnya sampai sekarang pengelolaan itu dipegang oleh pengurus masjid.
0: Selain rasanya yang khas, tekstur bubur yang lembut sangat baik untuk menu berbuka puasa. Sesuai dengan namanya, peca yang berarti lembut sehingga mudah dicerna. Bubur ini dibuat bersama secara swadaya oleh masyarakat sekitar masjid. Demikian pula dengan biaya pembuatannya. Semua dilakukan secara bergiliran. Sama dengan bubur lainnya yang terbuat dari beras, hanya saja bumbu dan rempah-rempah yang menjadi campuran bubur diracik dengan bumbu rahasia.
1: Ya beginilah prosesnya kan, namanya semulanya itu di airnya dulu kan dimasak, terus kita buah pala dengan kayu manis, terus pendidikan airnya, baru santannya, terus biji, terus bumbu-bumbunya ada semua sudah di sini.
0: Adanya bubur peca sebagai menu buka puasa menjadi daya tarik tersendiri. Warga dari luar kecamatan hingga luar kota pun tertarik datang untuk berbuka puasa di Masjid Shiratal Mustaqim. Budaya dan tradisi masa lampau yang masih dipertahankan menjadi daya tarik bagi generasi saat ini. Namun di luar dari itu, sejatinya inilah kekayaan bangsa yang masih bisa kita jaga untuk anak cucu berikutnya. Saya Saparudin, untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya

0: Eh Mine, gue liatin dari tadi anak lo main HP mulu.
1: Ya Rinda, yang penting dia anteng.
0: Lo gak takut ada konten gak jelas yang dia lihat? Di dunia digital, bahaya ada di mana-mana. Bisa konten kekerasan, hoax, sampai predator online.
1: Aduh, serem juga ya. Gue gak pengen anak gue kenal hal-hal yang kayak gitu.
0: Makanya, kita kudu ajarin mereka bijak pakai HP. Pantau terus, kasih batasan waktu, dan selalu ngobrol soal apa yang mereka lihat.
1: Iya, iya, benar juga. Jadi orang tua itu emang kudu aktif, gak cuma diem aja.
0: Iya, dunia digital bisa jadi aman kalau kita peduli. Lindungi anak dari bahaya digital. Pantau, ajari, dan dampingi mereka supaya tumbuh cerdas dan aman di dunia maya.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ye. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

anak giant panda yang pertama lahir di Indonesia, Bang Po. Taman Safari Indonesia secara resmi memperkenalkan Rio, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik untuk pertama kalinya. Jadi ini momen bersejarah ya, yang dilakukan setelah si Rio ini dinyatakan memenuhi seluruh indikator kesiapan fisik, perilaku, maupun perkembangan yang diperlukan. Penilaian tersebut dilakukan melalui asesmen komprehensif oleh tim Life Science dan Veteriner TSI Taman Safari Indonesia. Veteriner TSI bersama para ahli dari China Conservation and Research Center for the Giant Panda. Jadi Rio ini lahir di tanggal 27 November 2025, beratnya sekitar 200 gram. Nah, Taman Safari Indonesia dalam siaran persnya hari ini, Senin 1 Juni 2026, menyampaikan anak giant panda jantan tersebut tumbuh sehat dengan berat mencapai lebih dari 11 kg. Jadi perkenalan si Rio ini, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik, dilakukan secara bertahap dengan durasi yang terkontrol. Jadi langkah ini mengikuti protokol kesejahteraan satwa dan standar konservasi internasional untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, serta proses adaptasi perilaku Rio tetap menjadi prioritas utama selama masa pengenalan. Nah, kelahiran Rio ini menjadi pencapaian penting dalam dunia konservasi ya, Bang Po. Jadi saat ini Rio, si anak giant panda yang lahir di Indonesia ini, sebagai satu-satunya anak giant panda yang lahir di luar Tiongkok dalam 3 tahun terakhir. Biasanya kan lahirannya di sono, di Tiongkok, di China. Nah, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir lahir di Indonesia gitu. Nah, kehadirannya tidak hanya memperkuat kerjasama konservasi internasional, tapi juga menegaskan peran Indonesia dalam jaringan konservasi giant panda global. Wow, jadi penasaran ya, pengen lihat si Rio anak giant panda nih bentuknya kayak apa ya, Bang Po. Ya, kalau Bang Po mau lihat ya ke Taman Safari Indonesia ya, karena di sana tempat konservasinya gitu. Tapi emang lucu sih ya, karena kan satwa panda ini kan asli memang di negeri tirai bambu ya, di Tiongkok, di China. Jadi kalau di Indonesia ya kita nemu jarang gitu, dan bukan satwa asli Indonesia. Jadi senang aja gitu ya kalau misalnya ada satwa dari luar terus lahiran di mari gitu ya, Bang Po ya. Apalagi dalam kondisi baik gitu ya, Bang Po. Jadi senang aja gitu, bisa menambah ini kan, menambah koleksi juga gitu. Jadi kalau misalnya ke Taman Safari Indonesia ada satwa yang bisa kita lihat gitu selain yang selama ini ada gitu, Abang Po. Ih, gemes. Sekali lagi selamat tumbuh besar ya Rio. Ini Rio, bukan Rio, Rio tetangganya Abang Po ya. Bukan ya, ini Rio anak giant panda nih Abang Po nih ya. Semoga tumbuh sehat di Indonesia ya Rio ya. Betah-betah di mari ya.

0: tonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Abang pok, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Vretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Hari Rabu 27 Mei hingga Minggu kemarin tercatat ada 31.289 wisatawan mengunjungi kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Kepala UPK Kota Tua, Denny Saputra, menjelaskan bahwa sekitar 31 pengunjung dan 942 diantaranya adalah wisatawan mancanegara. Sisanya sebanyak 30.347 orang merupakan wisatawan domestik. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya menggelar panggung budaya di Taman Fathahila untuk menyambut wisatawan di akhir pekan libur panjang ini. Kegiatan panggung budaya di hari Minggu kemarin digelar di Jalan Lada mulai pukul 9 pagi hingga jelang sore. Beralih ke informasi yang lain, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi, Jawa Barat mencatat terjadi peningkatan volume kendaraan wisatawan menuju kawasan Lembang dan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu kemarin bertepatan dengan libur panjang akhir pekan. Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Afiandri Maliki mengatakan kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah ruas jalan utama menuju kawasan wisata seperti Jalan Kolena Masuri, Jalan Raya Lembang, dan Jalan Raya Tangkuban Parahu. Ia mengatakan sebanyak 80 personil Kasat Lantas Polres Cimahi diterjunkan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama masa libur panjang yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Buat dia tak usah kurus-kurus tu tolek. Ya monggo kalau kamu mau ngisi jawabannya sekarang, tapi nantinya salah lo. Bagaimana? Mending sekarang

0: Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Wayang minangka lambang. Bathara Surya dewaning srengenge putra Ki Lurah Semar. Darbi kewajiban sung pepadang dateng titah sak jagat raya. Bathara Surya apa putra kakung satrio ing petha prelaya Raden Suryatmaja utawi Raden Suryaputra kang dewasanipun dadya senopati linangkung jroning perang Baratayuda Jaya Binangun gugur dadya satrio kusumaning bangsa.

0: 104 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Perumpat Semarang.

Kang Mas Bayu, pemerintah Kota Semarang menghadirkan program waras ekonomi sebagai upaya memperkuat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UKM. Program ini menghadirkan ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai layanan pendampingan usaha dalam satu platform. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan program waras ekonomi dirancang untuk membantu UMKM berkembang secara lebih terarah, terintegrasi, dan mudah diakses. Menurutnya, program tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil yang selama ini masih menghadapi kendala dan memperoleh pembinaan serta pemasaran secara berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan setiap UMKM memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan potensi usahanya.

0: Informasi lainnya, Kang Mas Mbak Yu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM didorong untuk melengkapi legalitas usaha dan memperbaiki administrasi keuangan guna memperbesar peluang memperoleh akses permodalan. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu syarat penting agar pelaku usaha dapat berkembang dan naik kelas. Ketua Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu Kopitu Semarang, Rahayu Senjawati mengatakan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan karena belum memiliki administrasi usaha yang tertata dengan baik. Kondisi tersebut membuat pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan seringkali terkendala. Dan menurutnya, pembukuan usaha yang belum rapi menjadi salah satu persoalan yang paling sering ditemui di kalangan UMKM. Padahal catatan keuangan yang baik menjadi dasar bagi lembaga keuangan untuk menilai kesehatan sebuah usaha. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di Lintas Budaya kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Ya, meleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling. FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik. Cuma ranjang-ranjangan.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Orang Dut, semakin sore semakin asik.
1: Oke. Yang mau gabung dalam suguhan Orang Dut sore kali ini masih kami buka. Barusan kami buka. Dibuka lagi gelar kosong kayak buka pasaran lur. Jan. Yeah. Monggo silakan yang mau gabung 02483166661. Orang Dut.
2: Dangdut semakin sore.
1: Iya.
2: Asik mas.
1: Semakin asik. Dengan siapa ini?
2: Dari Jepanten mas.
1: Oh Jepanten.
2: Je.
1: Jepanten Cinten.
2: Saking Bude.
1: Eh Bude kada.
2: Je, saking Bude mas.
1: Je, sehat bagas waras di Bude je.
2: Nasono,
1: panjenengan
2: upin
1: jeh
2: mas. Kula nyuwun diputeraken sekar mas.
1: Sekaripun apa?
2: Caping gunung dari Adila.
1: Caping gunung dari Adila anje.
2: Sekaripun salamipun kagem Pak Bogo, Kurmago, Tante En, Mbak Ani, Bu Yanti, Kali-Kali, Bu Tarto, Pak Bogo Sendiran, dan Bu Dewi, Sedaya Kemawan, Mas Tono. Mas Tono.
1: Oke.
2: Jangan sah, benar dengan sehat, Ugi, jadi kesehatan, Mas Tono.
1: Amin, matur nuwun, Bu Dewi.
2: Cari tuntas tunggu, Mas Tono.
1: Gengge. Teman.
2: Nggih.
1: Nggih, lagune pun kula cepake caping gunung saking Adil. Nggih. Aduh, lha kok nyawuri nganti bengok-bengok. Aduh, Jan Budekar iki hebat tenan suarane, jan isih landung tur ya isih napase bareng kok isih betah ya. Napas kok betah. Nggih, Bu Anis Jepara Perdangdut.
3: Radanget semakin cerah semakin asik.
1: Nggih, tak ngindang Bu Anis.
3: Salam.
1: Nggih, sami bagas waras nggih.
3: Alhamdulillah.
1: Syukur. Ya.
3: Ya mau nyuwun lagunipun Mas.
1: Napa lagune? Lagune napa?
3: Buta karena cinta. Yeah.
1: Ngomong karena cinta itu juga buta ya.
3: Cinta memang buta kok
1: mak. Ya buta nih anggere panjen lampune peteng ora duwe duit ya buta kabeh kok ya.
3: Ah betul niku.
1: Buta karena cinta.
3: Eh kirim salam nggih.
1: Ngaten.
3: Kagem Pak Abdul, Pak Bukhari, Mr. Awi, Pak Tastro, terus Pak Kabut, Pak Bagio, Tanto N. Budaino, Mbak Karyati, Mbak Pujanti, terus Bu Titin dan Bu Yuni, Bu Astri dan Cedo ya kemawon Mas Tono.
1: Ngaten.
3: Spesiale kagum Mas Tono mawon.
1: Matur nuwun.
3: Kesehatan. Jangan lupa tak tenggel lagunya.
1: Siap, lagunya sambut siap.
3: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis Jeporo sehat selalu. Nggih. Bu Sarinem, nggih. Perurang Dut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Tono, Bu Sarine hadir. Mau salam-salam buat Sri Wahyuni, Budi Mas Eni, Bu Eni Bujo, Bu Asih Penggaron dan semua nyua saja. Lagunya Lukisan Cinta nje manje. Ampun lali lo lagune lo Lukisan Cinta ngre. Engko lali ya ampun. Aku ki dadi anggere di nyuwun lagu rada paringi ki rasane kok rada piye ngono gelo-gelo gemes. Kayak ndak tahu ya ampun sugeng sih
4: Perurang
1: Dut
4: semakin asik.
1: Karo sapa iki jondel
4: ya apa Bukaryati karo Bu Anis mau kita yang ngelawar dewe ngono
1: nggih semangate iki lak jos mandara.
4: Mas Tono sehat mas ya?
1: Iya pengesu penjaringan menikah bagas suara sehat bagas warasan.
4: Alhamdulillah. Mas aku
1: apa?
4: Pagar makan tanaman mas ya?
1: Pagar makan tanaman?
4: Iya, mangsur.
1: Oh, pager mangan tanduran gini ku ya.
4: Iya.
1: Ah, padha karo ngogak-ogak terus ijo, ngoten iki lho.
4: Gada-gadae tanggane di lek kabeh.
1: Wong ora nandur kok.
4: Tapi jare ya.
1: Ora nandur kok panen ya.
4: Jare enak.
1: Wah, ya aja nek kaya dudu ya. Nggo nglalo.
4: Mas, aku tak salam kanggo Pak Tono Beringin ya.
1: Nggih.
4: Pak Tono Beringin, Pak Bokir.
1: Bokir.
4: Sastro Jenggirat.
1: Iya.
4: Juga Pak Kamari Kudus, Pak Bukhari.
1: Mm-hmm.
4: Pak siapa nih ya?
1: Apa?
4: Bisa ini tandang ini siapa?
1: Anu, Pak De Abdul Ghafur.
4: Abdul Ghafur, aku sakit juga kembali aku, moga-moga trimbilan weh.
1: Trimbilan ya, gede nih sandok ini aja malah.
4: Malah kadangan.
1: Kuel-kuel.
4: Ganggu artis Semarang ya.
1: Nggih.
4: Alah sapa kae lali aku jenenge.
1: Naryo Kempling.
4: Allah.
1: Naryo Kemplong.
4: Angger jogetan petisan klambine batik wis teweke nyuwenengen lali lali koncone.
1: Lah iya ta.
4: Salam untuk Bu Indah Inop, Bu Karyati mau ya. Bu Ani. Yeah. Bu Titin.
1: Bu Titin.
4: Juragane permen. Ngomong sapa ki? Sapa Mas?
1: Nah, juragan permen. Permane
4: aduh. Ngap.
1: Ngabdul. Oh, Bu, Bu sapa? Lali.
4: Ngap ini gembul iki lho.
1: Oh, gembul. Nggih, gembul.
4: Tanggamu kuwi, Mas.
1: Oh, ngoten. Ngendi kok?
4: Kemusuh.
1: Oh, iya bener niku kemusuh.
4: Salam untuk semuanya. Ya kuwi jeneng ayune Dewi mau wah cedak ora nyenggol sing ados sing goli kan tapi man.
1: Nice.
4: Ayo lagune tak tunggu Mas ya.
1: Nggih, monggo siap.
4: Nggih. Tak sambi makan entok dulu.
1: Nggih, wah monggo. Wah ternak entok to iki jebulane. Nggih. Mentoke dipakani sik gen lemu-lemu nek wis gedhe lemu-lemu didol ya ta. Wes kena nggo butuh nek niku. Ya kita kembali ke tembang dulu ya. Kembali ke tembang, ada permintaan dari Caping Gunung dari Adela, nanti disusul lukisan cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rambu-rambu jalan, petunjuk aman, selamat sampai tujuan. Lagi asik sedang berkendara, tiba-tiba gubrak. Ditengok samping kanan kiri kok nggak ada yang nyenggol. Pas keluar, ternyata ada yang nubruk. Pernah mengalami kejadian ini? Kejadian seperti ini disebut dengan blind spot. Blind spot atau titik buta adalah area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengemudi, meskipun sudah menggunakan kaca spion. Area ini sering sekali menjadi penyebab kecelakaan karena kendaraan lain yang berada di blind spot tidak terlihat oleh pengemudi. Ada tips nih untuk menghindari bahaya blind spot saat berkendara. Pertama, atur kaca spion tengah dan kaca spion samping. Tentu agar melihat kendaraan di belakang atau di samping kanan kiri Anda terlihat dengan jelas. Hindari pengaturan yang terlalu ke atas atau ke bawah. Kedua, bisa tengok langsung sebelum berganti lajur atau parkir. Sebaiknya jangan hanya mengandalkan kaca spion. Selalu tengok langsung ke arah yang ingin dituju untuk memastikan tidak ada kendaraan atau pejalan kaki. Kemudian bisa gunakan teknik shoulder check atau melirik ke bahu untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Berikutnya, jaga jarak aman ya dengan kendaraan lain. Hindari berada di blind spot kendaraan lain. Usahakan jangan terlalu lama di samping kendaraan besar dan hindari berada di antara dua kendaraan. Kemudian jangan lupa nih, manfaatkan teknologi. Kamera mundur, sensor parkir, sistem peringatan blind spot juga ya.
1: Pro 4 RRI Semarang. Acarane wape.

0: Perorang Dut masih setia menemani Anda, Kang Mas Bayu, di hari Senin bertepatan dengan 1 Juni ya. Kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebagian besar dari saudara-saudara kita tadi pagi sudah melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila ya. Oke, Perorang Dut.
1: Perorang semakin sore semakin asik.
0: Iya, dengan Pak Wahyu nggih.
1: Nggih, berujung sonten, Mas.
0: Nggih, sugeng sonten, monggo-monggo.
1: Oh. Bade.
0: Bade napa?
1: Lagu, Mas.
0: Oh, nggih, request lagu napa nika Pak Wahyu?
1: Nyuwun lagu saking Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama napa?
1: Hibah.
0: Hibah napa hibah?
1: Hibah
0: ngondo elek ing wong. Engke ta niku nggih.
1: Ya, kirim salam kagem Bapak Subagyo.
0: Nggih.
1: Pak Bagyo monggo minggah. Kagem kagem Bobo Abdul Gopur. Mas Bobo, Mbak Dewi, Bu Sri Sembung. Ati, Uji Wahyuni, Bu Kartika, Tante En, dan kagem sedoyo kemawon, Mas.
0: Sedoyo kemawon.
1: Kang Wirjo Sonten, Wirjo Midawaten, Perumpat RRI Semarang.
0: Iya. Kagem
1: Sono, kagem Ais Jugahan. Jangan lupa untuk tetap selalu bahagia, Mas.
0: Siap, Nje.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ditunggu, sudah kami siapkan ya, Pak ya. Bu Arti, kau pergi tanpa pesan alias minggat. Sudah kami caweske, ya. Sudah kami caweske tembangnya, tinggal nunggu waktunya saja. Kemudian Bang Ragil, Nasgor Undi, Perundang Dut, absen mawon kula Mas Tono. Wah, suwe ra ketemu ya mung absen tok iki lho. Dagangane tambah lancar, tambah laris ngaten nggih Bang Ragil, Nasgor Undi. Perundang Dut.
2: Semakin asik.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore Mas Tono.
0: Nggih, wah jan.
2: Lagune apa mau Anissa.
0: Anissa.
2: Ya.
0: Ngaten nggih.
2: Salamnya buat Bu Ina, selamat sore. Pak Bukori, Pak Srianto, Pak Bege.
0: Nggih.
2: Pak Tono Bringin, Pak Nopo Sate.
0: Nggih.
2: Pak Mateman. Pak Joko KSN, Mejore juga, makasih segalanya.
0: Ngaten.
2: Pak Naryo Kempling.
0: Iya.
2: Salamnya buat semuanya aja. Bapak Tono, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga. Temannya Anissa ditunggu. Njembanje, sehat selalu kagem panjenengan. Kemudian kita terima lagi Perorang Dut.
3: Semakin sore semakin asik.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Iya, dengan siapa?
3: Mas Boga dari Jepara.
0: Oh, dari Jepara. Njenjenje monggo Mas, Jeparanya mana nih kalau boleh tahu? Cok tak mampir.
3: Jeparanya Pecangaan.
0: Oh, Pecangaan cedak kene wae nggih, sebelum masuk kota nggih.
3: Iya, kita lagi kepastian om.
0: Oh. Wasiat.
3: Kepastian.
0: Oh, kepastian. Kerungu kuki wasiat.

0: Kepastian ya Mas. Apa kabar Jepara ini Mas sore kali ini?
1: Panas
0: nih di akeh yang seneng wae nggih ta.
1: Pak Kumpul
0: nih. Iya, oke.
1: Salamnya buat semuanya aja, Om.
0: Salamnya buat semuanya saja, Nje. Salam diterima dan salam selamat kembali untuk penjenengan, Nje. Manje, salam untuk keluarga yang ada di Jepara ya, Mas ya.
1: Sama siapa nih?
0: Ini dengan Tono.
1: Tono, semoga sehat selalu ya.
0: Oke, siap penjenengan juga ya, Mas ya, sekeluarga ya.
1: Udah ya, Om.
0: Nje, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemudian siapa ini ya, Pak Sabto Kanguru Raya, selamat sore Pak Prudangdu, selamat sore, semakin asik. Oh iya, ngono ya kene. Lagunya Jamu Pegel Melarat, Pegel Melarat, dikirimkan untuk semua pendengar Perumpat ya. Oke. Pendengar Prudangdut. Prudangdut.
1: Semakin asik.
0: Kare sapa iki? Bu Eni nggih. Nggih. Wah, jeng mangga.
1: Rita Sugiarto mati.
0: Rita Sugiarto napa?
1: Cincin permata biru.
0: Cincin permata biru. Oh iya, sih ngagem mau ali-aliku itu ya, bukan ya?
1: Bukan lah.
0: iya, aku nek seneng nggodho jenengan ngoten niku. Sehat ta, Bu? Bojo niki jawah ketingale nggih.
1: Halo?
0: Bojo ketake jawah nggih.
1: Mboten nak.
0: Oh, nggih, tak kira jawah.
1: Kok
0: ora. Oh ngaten. Ya wis ora apa-apa. Jawa lan ora iki ya pokoke ditampa sing apik.
1: Yo nggih.
0: Nggih. Iya Kak ya.
1: Assalamualaikum nggih,
0: Assalamualaikum.
1: Salam
0: sehat
1: Kak
0: Mas. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Eni di Bujagendal.

0: karo dangdut semakin asik.
1: Sawa iki kok nyeni ngono iki sawa iki.
0: Kula Kang Mas Prabu.
1: Sapa ta iki kok kaya ora patek ketok ngono.
0: Tiang kilen mriku.
1: Oh. Nduk Sarbini iki nek ora kliru ya.
0: Cik.
1: Oh ya syukur wah meh kliru aku mau iki. Tak kira iki wong ngemis e. Jebulane kok pahargyan agung.
0: Sami sehat, Mas.
1: Pangestu njenengan, alhamdulillah. Nggih ta.
0: Kok dengaren masuk
1: swara. Dengaren pripun ya iki jenenge? Nggih, pirang-pirang dina kok mlebu awan sore esok bareng. Pokoke ngulinake ngono gen kulina ora mau bengi terus.
0: Nggih. Kok kula mbedhe kok ke RRI wit jam 5 esok sampai sore, Mas.
1: Wah, alhamdulillah matur nuwun. Matur nuwun.
0: Nyon sewu badhe nyuwun aku.
1: Kok njaluk sewu kene gak golek-golek ke kowe iki kok ya wis jane wis njaluk wae kowe iki piye ta? Sing jelas ngono lho. Daripada minta itu lebih baik memberi.
0: Lah.
1: Kok kowe njaluk terus?
0: Nggih, badhe nyuwun lagu niki lho. Bapakne nyuwun sewu kutho.
1: Sewu kutho.
0: Nggih, oh niku gendeng Jawa nggih.
1: Wah, kowe iki piye ta? Ini ya apa panggri, anggri dangdut ya apa sewu kutho gendang ngedut, takdut gendang ngedut. Ora apa-apa kuwi ya kok. Ora apa-apa. Nganggo Jawa ora apa-apa.
0: Nek mboten nenten tak nyuwun ngan mawon.
1: Apa meneh njaluk siji rong dicati wenehi njaluk liyane kowe iki jan kok ndremis men ta.
0: Lah kan nganu sewu kutho kan Jawa.
1: Enten-enten saged bisa kok. Pro dangdut itu ada bahasa Jawa.
0: Nek enten nggih. Pun saantene. Kula manut mawon.
1: Manut karo aku meski dikepenak kowe nduk.
0: Lah nggih. Ya. Badhe kenten salam nggih, Mas.
1: Kentuna kono sak karepmu njupuk dhewe engko ya.
0: Nggih. Salam kagem Mbah Harno,
1: kanca
0: Radi Mriyang, Mbah. Mugi-mugi enggal dangan nggih, Mbah.
1: Nggih, alhamdulillah. Utune ndungake
0: saka Gisik Drono.
1: Ya syukur ngono ya.
0: Saha kagem Pak Abdul Ghafur, saha Mas Bowo Mbojo. Lan kagem rombongan bapak-bapak Karawitan Kalawangi ingkang wonten Dung Batu.
1: Wah. Marnisa.
0: Manudya
1: Wanudya Laras apa Manudya?
0: Wanudya.
1: Oh, lah iya. Wanudya iki tegese apa to, Nduk? Aku kok tahu krungu kuwi ya.
0: Mboten reti wong kula mung maca tok isone ora ngerti.
1: Oh ya, kowe iso maca ki apik lah, Simbah ki maca ora iso. Anggere kok nyekel koran ngono mesti kewalik, ora.
0: Oh, ngoten
1: to. Ngono ki ya yakin kok ora umum ki ya.
0: Oh, lah nggih. Ya wis disyukuri mawon, boro-boro iso nyekel koran.
1: Iya. Karep pamer lho aku maca koran ngene kewale ora ngerti. Kuwi kok digugu caci lek. Nah, duit ngono aja takon karo Simbah ngene iki. Ana. Mesti cetha.
0: Lah nggih. Lan kagem sedaya ke mawon, Mas.
1: Iya.
0: Semanten ugi kagem panjenengan mugi tansah pinaringan seger kewarasan.
1: Wah iya iya.
0: Paringi panjang yuswa.
1: Amin. Matur nuwun. Ya pinter mendongake wong tua ta, Nduk.
0: Lanjeng ngoten ndak pripun kersane Simbah ke kersane ndongake putune
1: Gisik
0: Drono.
1: Aku ki nggo dondom. Iya, tak dongake kabeh sing apik-apik ngono ya.
0: Heeh. Mbak.
1: Sembahan ya. Sangat. Iya, Dek. Ayo wis kae mah kepleset kulit gedang njungkel kok ngono sarep piye kae ya wis. Ora apa-apa, ngono ya ni ya Sarbini. Sae menika Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
1: Iya. Cocok tenan. Jin.
2: Terus pundi kabare Mas.
1: Pengestu panjenengan menika Bagas Waras wilujeng seneng atine rezekine akeh lumintu.
2: Alhamdulillah.
1: Awet donga panjenengan.
2: Nggih, pun pokoke yang gesang niku anggo seger waras. wis seneng atine wis pokoke.
1: Iya, bener.
2: Soale kesehatan kuwi sing paling mahal dhewe.
1: Wah, saestu kok, Mbah, saestu.
2: Ya, mugi-mugi dukane Mas Tono, Mbak Uno enggal sakit pulih kados wingi.
1: Nggih, amin, amin. Enggal cepet pulih bagas waras nggih, Mbah, nggih. Mangke menawi wonten pertemuan malih menika nindaki.
2: Nggih. Niki yo rumbu-rumbu ning yo wis piye yo.
1: Ya, nggih nggih selot-selot e kok ya pemulihan niku ya selot-selot.
2: Muga-muga suwe-suwe ndang pulih kaya mbiyen.
1: Amin. Nggih nggih nggih nggih.
2: Nggih, salame kagem sedaya kemawon Mas Tono.
1: Nggih.
2: Mugi-mugi para pendengar Perempat Semarang tansah wilujeng mboten wonten halangan
1: setunggal punapa. Amin. Nggih nggih nggih.
2: Manten ugi Mas Tono selalu sehat walafiat bahagia selama-lamanya.
1: Nggih nggih nggih Mbah, matur nuwun, matur nuwun.
2: Nggih, tembange apa ya?
1: Napa?
2: Wis terlena wae.
1: Terlena.
2: Mbah Uno pirang-pirang sasi kira terlena dadi kena penyakit.
1: Oh nggih, enggal bagas waras.
2: Kadhengipun matur nuwun Mas Tono. Nggih. Wilujeng sonten. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih-nggih Mbah Arno matur nuwun dunganipun panjenengan enggal bagas waras cepet pulih kados wingi uni ngaten nggih Mbah nggih. Oke, yang WA juga sudah banyak, sabar dulu nje, sabar dulu. Kita kembali ke tembang satu persatu, kita petani, kita hadirkan ya.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan

0: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik dan semakin berkeringat begitu ya. Kalau di Semarang ini ya, terutama di Simpang 5 dan sekitarnya, seputar Simpang 5 ini mendung. Sejak kurang lebih 2 jam yang lalu, sinar matahari sudah malu-malu menambahkan diri. Hujan ataupun enggak, kita terima dengan lapang dada gitu ya. Kecuali sing meme kerupuk. Meme kerupuk anggere mendung ngene iki wis ketir-ketir. Bro Dangdut.
1: Semakin sore semakin asik ana wong siaran dalur gunung.
0: Pokoke. Ini ada teman yang cuti, Mas Andi cuti ini, jadi nggih. Ganti.
1: Terus sekarang kewajiban
0: kok. Ini kewajiban utama, kewajiban mulia. Kan gitu nggih.
1: Bangke wis diniati disumpah bareng.
0: Saestu nggih niku wis ora keneng gersula, nggih ta.
1: Diputerke anu Mas, tembang sing lawas.
0: Lawas.
1: Kayak mau ta. Aku goro-gorone krungu kayak kok apa? Pergi tanpa pesan ke sing asli biyen apa Guni Elia.
0: Oh Elia, jadi capet-capet.
1: Enggak, ini mau diputer ke nganu wae. Mau diputer ke Tanda Merah.
0: Tanda Merah
1: dari LP Sukai.
0: Tanda Merah ke berarti piye? Berarti keplak apa-apa.
1: Nganu di Palang ngono kok ora entuk mlebu kabeh.
0: Di Palang di ping ngono ya. Ora itu, ora entuk mlebu nang kene wis
1: koper boden.
0: Wis tukar cincin.
1: Lagune penake Polman.
0: Wah, coceng
1: iki. Tanda merah itu nyata bekas kecupan ngono
0: kok. Kecupan apa keplakan? Ayo ngaku. Oh, aja KDRT lo ya.
1: Enggak, itu memang ngene kalimatnya yang pertama aku sih kelingan.
0: Iya. Nah, aku ngetes ke kelingan ini jenengan.
1: Berkerut keningku melihat tanda merah. Nampak di lehermu nyata bekas kecupan. Kecupan mesra entah dari siapa.
0: Yeah, cocok.
1: Oke, untuk semuanya aja yang kenal dengan tembang ini, tapi nak Juporonan mesti ngerti.
0: Pemberikan itu
1: mesti ngerti.
0: Dangdut mania.
1: Nang dangdut mania ke berarti kan nabi ne dangdut.
0: Yo.
1: Wong Kendal podo lo Mas.
0: Oh ngatan gengge.
1: Wong Kendal niku podo. Zaman bioskop kayak nak film India ngono nganti blutak-blutak.
0: Nggih.
1: Ngatan. Oke, matur nuwun sekali. Selamat bertugas.
0: Nggih.
1: Tak tunggu tanda merahnya.
0: Oke, okay. Ditunggu pokoknya penak sak penak-penak lagu nggih di Anggur Wicaksono, makasih. Ini kemudian Bu Isrofia di Sekaran Gunung Pati nggih. Bro Dangdut, semakin sore semakin asik dari Bu Sofria Isrofia. Dia hadir mau request lagu Termiskin di Dunia. Salamnya untuk Bu Sarinem, Bu Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kabut, Pak Markus, dan juga semua pendengar Pro 4, Pro Dangdut, Semarang. Bu Hasri juga selamat sore ya Bu Yam. Pro Dangdut, semakin asik, selamat sore Mas Tono, salam sehat dan bahagia selalu. Untuk Mas Tono, saya mau minta tembang lagu Asraf, Raja, dan Rani. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur, Ibu Lydia, Pak Sabto, Kang Uru Raya, Pak Sato Jenggira, De Subagyo, dan semuanya saja. Waduh ya, wes pokoknya tembangnya kita caweske gitu ya. Kita siapkan nanti semoga semuanya bisa tercover ya, bisa terpersembahkan. Produksi semakin sore semakin asik Mas, tak kentung-kentung gleng lagune bojoku semangatku. Wah iya, kudu sing nyemangati bojone dhewe. Bojo itu harus menjadi penyemangat hidup, penyemangat kerja, penyemangat aktivitas apapun gitu ya, termasuk penyemangat ibadah gitu. Bu Sri Wahyuni Papandayan, matur nuwun ya. Yang mau gabung masih kami tunggu 1-2 penelpon lagi sebelum nanti kita ke tembang ya, memenuhi permintaan penjenengan-penjenengan satu per satu. Kalau belum, ini ada kepastian dari Rita Sugiarto ya, yang di Minta Kang Mas kita dari Jepara tadi.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Melo, seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawanen mrene.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Perorang Dut, semakin sore semakin asik mendekati pukul 17 ya. Masih kami tunggu atensi Anda, baik yang melalui telepon maupun WA. Sementara teman-teman yang sudah kami hadirkan, semoga terpuaskan penjaringan semuanya, terbahagiakan di sore kali ini. Perorang Dut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Semakin sore semakin rame Pak Dedualang.
0: Wah, semakin sore negar-negar kaya jaran kepang nggih Mbak nggih jogete saya mempeng. Ampun lali ngunjuk engko dehidrasi jenengan kok kemempengen keringete.
1: Nggih. Nggih. Ampun bakar-bakar lah jaran Pak Dedualang.
0: Oh sampun wis apa-apa tak bakari wingi ketemu apa tak bakar ketemu sapa tak bakar. Ngater ya.
1: Ketemu bebek bakar, kambing bakar,
0: banteng bakar, bebek bakar.
1: Bakar sedanten kira Pak Dalang.
0: Nggih kok ya.
1: Lagu niki cuman Pak.
0: Lagune napa?
1: Lagune sing sae ta.
0: Yo sing sae ta ye.
1: Nggih.
0: Napa Pak? Napa kok malah ngeget-geti? Pripun dinteni kok malah plong-plong.
1: Mansur, mansur.
0: Oh, mansur.
1: Hartati.
0: Hartati.
1: Bojo ora mantuk-mantuk Hartati.
0: Hartati iki ditari apa
1: kok? Kok dinteni wong nang omah.
0: Lah nggih
1: ora. Alamipun kagem seduhan ten mawon. Dari Cabang sampai Merauke, dari Mangkang sampai Demak Gorawe. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam juga untuk Anda yang ada di Jepara, Kudus, Pati, Rembang ya. Salam goyang sore bersama Pro Dangdut RRI Semarang. Pro Dangdut. Perorang Dut.
2: Halo.
0: Has.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Warahmatullahi.
0: Heeh, dengan siapa kok kaya wong bar tangi turu ki sapa iki?
2: Dewi.
0: Dewi.

0: Wih, oh, jen jen jen jen jen. Dewi Wilutama apa Durkandini? Lagunya apa? Jadi kan urung sarapan bar piye entah buka kaya apa bar nangis.
1: Lagi sedih.
0: Ya wis ora usah dipikir nggih ta. Sing sedih-sedih ora usah dipikir, sing dipikir sing seneng-seneng ora ya dadi atine seneng ngono.
1: Ya, aku
0: mesti
1: bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu, nggih. Nggih. Ora usah dipikir nggih, Mbak, nggih, sing wis ya wis.
1: Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Nggih, terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi, jangan bersedih dan tetap bahagia. Pak De Sastro Jenggirat juga selamat sore nje, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin sore semakin rame menelponnya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah Mas sehat, seneng hati nih.
2: Ya, Janur Gunung dina sore.
0: Langge yong yo.
2: Gimsing kono tanggapan.
0: Kok yo ngerti wae, iki tak rahasia iki kok malah diwarak-warake.
2: Pokoke anggar jaluk dinosawan ini mesti ono job.
0: Ini rahasia meneng mawon. Gue tak bagai.
2: Mas, ada. Ini aku jauhman lagu kurang, Mas.
0: Lagu ini apa?
2: Aku pengen anu janda baru ya, Mas.
0: Janda.
2: Aku ini yang kudus ini malah kecantol janda baru.
0: Wah, ojo neko-neko lo, gue lora tanggung jawab lo, nanya jaringan tulang kudus kok terus kecantol.
2: Kalau putu-putu kui, putu-putu kui, mbah kui mbok rabine mbah anu. Lah golek no bojo to. Tak kenalke Mbah Rondo sugih. Duit krek barange. Wah, apa ya gelem karo Mbahmu.
0: Ya nggih. Akhire ya tetep ra gelem to niku nggih. Wis gunane ra gelem karo jenengan iki. Lah kira-kira nek jenengan iki ajeng krama meleh.
2: Sing mau ngene lho, aku ki sing mau sale rumangsane. Rumangsani rande popo.
0: Ya yes, rumangsani bukan tak mampu ki mak, ayo tak mampu ki mau kita. Lah kira-kira apa nek ajeng krama mle jenengan kula goleke sing padha-padha jalma menungso apa sing
2: wis ora wis enak dhewe.
0: Wis enak dhewe. Oh nggih, wis merdeka. Dinikmati. Nah iya nek aku sesuk telu ngono. Ngaten ya.
2: Anu Mas Salami kanggo kabeh Mas wis pamit
0: dari wis
2: mepet.
0: Oke.
2: Panjenengan sepengaya gati kan Los Paripono, mugi-mugi tansah pinaringan seger waras. Rezekine lumintu, berkah barokah matur suwun
0: Mas. Ya matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mas Rofik di Pancur, selamat sore juga ya. Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara. Oh, di Jepara ya, Pancur Jepara. Kawin gantung Mas Musin Alatas untuk Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rojak dan Pak Risastro Jenggirat, Pak Bukhari dan semuanya saja. Nggih, temannya ditunggu nggih Pak nggih, mugi. Semoga nanti ada waktu, masih ada waktu untuk ngatur ke tembang pamuditan penjaringan. Oh kok Mas Andi cuti niki. Oh lanjutkan jereng perso kena sing paling putih kayak ini kayak. Ya terima kasih, kita kembali ke tembang dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raja Rani ya. Oke, bukan tembang pungkasan, tembang terakhirnya nanti ada bukan tak mampu ya. Untuk yang sudah gabung kami ucapkan terima kasih. Sementara yang request tembang namun belum bisa terputarkan, kami mohon maaf karena ya waktunya terbatas begitu ya. Yang jelas senang sekali bisa menjumpai Anda sore kali ini. Harapan kami di lain hari bisa bertemu kembali. Tetap sehat dan bahagia untuk semuanya. Sekalian saya pamit dari depan Anda semuanya. Nanti di belakang saya ada Adi Titis yang akan meneruskan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pengakhir teman kita, bukan tak mampu, dari Revina Alvira.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah kota Semarang melakukan perbaikan jalan rusak di wilayah Semarang Barat hingga Ngalian mulai 19 Mei hingga 19 Juni 2026. Wali kota Gustina Wulujeng menjelaskan bahwa fokus utama perbaikan meliputi kawasan Panjangan, Kalipancur, dan sekitar Islamic Center yang rusak akibat kendaraan bertonas berat. Berbeda dari metode lama, perbaikan kini dilakukan dengan menggali dasar jalan dan memperkuatnya menggunakan turcuk agar lebih tahan lama. Sementara itu, perbaikan jalan Pamularse batal dilakukan karena statusnya telah beralih menjadi jalan nasional. Pemkot Semarang terus mengkaji opsi betonisasi menyeluruh di masa depan guna memastikan infrastruktur jalan lebih kokoh dan nyaman bagi mobilitas masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, PLT Bupati Pekalongan Sugirman bersama Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan penanaman 1000 bibit mangrove secara serentak di wilayah Desa Wonokerto Kulon, Kabupaten Pekalongan, guna memitigasi bencana pesisir dan mencegah abrasi. Kegiatan yang diinisiasi TNI Angkatan Darat ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan pantai serta memulihkan ekosistem yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Sugirman menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga keberlangsungan kawasan hijau tersebut. Selain Wonokerto, pemerintah daerah telah memetakan wilayah Jeruk Sari sebagai fokus perluasan penanaman berikutnya. Aksi nyata ini diharapkan mampu membangun pertahanan pantai yang tangguh sekaligus menggaungkan kepedulian lingkungan di sepanjang pesisir Pekalongan. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang, sugeng sonten lan ngaturaken kenging panuwun kathah panjenengan ingkang ngantos rikalengan sonten menika tasih caketan wonten kiren Pro 4 RRI Semarang. Kula titip sambutan ingkang sowan sonten menika lan kepareng darekan panjenengan kan di manika acara menika pasekan ingkang sampun kasamaptaken dening para kathah Pro 4 RRI Semarang sonten menika. Lan miwiti pepanggen sonten menika acara ngutika swargan sesarengan Ustaz Nawawi sonten menika parang katur kanthi rerahan amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jelasan kurama wal fudala yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang minulyan wonten ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah lani amillah, puji syukur wonten ngersan dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Bila yang sonten punika kita tasih pinanggihan malih silaturahim malih, mungkin-mungkin salah silaturahim yang sonten punika nambahi rasa ayem, rasa tentrem ing gone jiwa kita, ing gone manah kita, nambahi wonten kehasanahan ilmu kita dalam rangka niat pipinau, niat talabul ilmi, niat ngaji bareng. Nggih, mugi-mugi angsal berkahipun ilmu lan manfaatipun ilmu, berkah lan manfaatipun ilmu samangke mugi-mugi dadosaken kualitas akan keilmuan lan amal kita sing ingkang bernilai ibadah marang Allah Subhanahu wa taala kanthi amal ingkang berlandaskan ilmu. Lan ing sonten punika kita mugi-mugi menawi dalam keadaan sehat, monggo sarang-sarang kita tansah tetap merasakan syukur marang Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan rasa bunga menangko kita diparingi sehat, pinaringan jembar, pinaringan kadah rizki, pinaringan kesempatan. Menawi kita dipun paringi kesumpekan atawin ujian saking Allah subhanahu wa ta'ala, atawin sakit napa rizki ingkang boten pati kathah atawin sempitipun merasa sempitipun atawin dipun uji kurangipun rizki, nggih mugi-mugi Allah tansah paring datang kita kesabaran lan tetep khusnudon datang Allah subhanahu wa ta'ala, tetep prasangka sae datang Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah tasih tetep samangke paring setunggalipun hikmah sedaya yang keadaan kita. Salawat dan salam kita sakunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah qudwah kita, semoga kita termasuk saking umat ingkang selalu angsal bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala, bimbingan sepatus kita tansah dipun gampelaken anggenipun kita nglampahi kehidupan punika kanthi nyocok-nyocokaken tingkah laku kita datang tingkah likah lakunipun Kanjeng Nabi. Belajar terus piye carane kita kedah nyocok-nyocokaken sesuai napa sing nalikanipun kita ngendikan tutur kata kita cocok-cocokaken kalian tutur katanipun Kanjeng Nabi kados pundi sifat-sifatipun, atawin anekan kita tidak lampah, atawin bermasyarakat, berorganisasi, berbisnis, sedaya mungkin-mungkin tansah kita cari, belajar terus, ateges kita tansah mungkin-mungkin terbimbing, sepatus kita mungkin-mungkin tansah nderekaken tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kita sedaya angsal syafaat samangke menika syafaatul uzma ing dinten yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sami kang kalau mulyakaken lan dipun mulyakaken dening Allah subhanahu wa taala, kita lajengaken datang wasiatipun Kanjeng Nabi terkait kalian napa wasiat ingkang saking Kanjeng Nabi dipun tujuaken datang khusus Sayyidina Ali karena wajah putra mantunipun. Para pemirsa sami kang kalau mulyakaken dan dipun mulyakaken dening Allah subhanahu wa ta'ala, menawi kalau wingi minggu-minggu wingi kita bahas tentang masalah sumpah ingkang lacut, sumpah ingkang bohong, lasak penika wasiatipun Kanjeng Nabi masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man sapane wong amaro kang perintah sapa man al ma'ruf bil ma'ruf kelawan bagus, nggih, bil ma'ruf kelawan perkara kang apik, ateges bil ma'ruf perintah kelawan apik nglakoni perkawis-perkawis ing akeh kang akeh kang apik wa naha anil mungkar wa naha lan nyegah sapa man anil mungkari saking perkara kang mungkar saking perkara kang ala saking perkara kang berupa maksiat atawin kerusakan arhamallahu anfa'atu bihi mongko ngrumpungake gruwungake saged ya gruwungake Allah sinten Allah anfa'atu bihi ing irunge satrone man tegese gruwungake niki ya berarti nyilakakno marang musuhe man semakin kita amar ma'ruf mula semakin kita kuat wong mukmin menawi amar ma'ruf nahi mungkar mula tambah semakin kuat lan tambah semakin rusak lemah mungsuhipun. Ya menika sinten setan di antaranipun kan ngoten ya. Wa man sadaqa fi umurihi wa man lan sapane wong sedekah kang temen kang bener kang jujur fi umurihi ing dalam pira-pira perkarane man ghadiballahu li ghadbihi ghadiba mongko bendu Allah sinten Allah li ghadbihi krana bendune man ya yeah. Di antaranipun intine ngeten sapa wong kang amar ma'ruf nahi mungkar mongko anggruwungake sinten Allah. Allah niku ngruwungake irunge satrone mak satrone wong ku mau. Ya menika konteks eta mriki wong mukmin ya berarti mungsuhe wong mukmin. Ya, mungsuhe wong mukmin lan sapa wong kang temen ing dalam sekabehane perkara ateges jujur ning gone sekabehane perkara mongko bendune Allah karena bendune dheweke. Walau tenggini pun hadis diantaranipun hadis engkeng niki ya hadis engkang tipun riwayataken saking Abi Sa'id Al Khudri punika tentang masalah nahi mungkar atawin ngubah kemungkaran dipun rubah dados kemakrufan atawin kesaenan. Walau dan berikut dipengendikaken Abi Sa'id Al Khudri niku ngendikan pilih sami tu Rasulullah piyambake niku pernah midanget saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan ngeten, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Niki nggih. Fa wa dzalika adaful iman. Ateges sami dengan sejajar tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar ingkang dipun ngendikaaken dening Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali. Mula tembriku kan ngeten, man ro'a man sapane wong ro'a iku weruh ningali menyaksikan sapa man mingkum saking sira kabeh mungkaron ing perkara sing mungkar, perkara ingkang ala ingkang boten becik. Mula nek kita melihat situasi sing kados mekaten, mula tugas kita napa fal yughayyirhu biyati. Fal yughayyirhu mongko becik ngrubah sapa man hu ing mungkar biyatihi kelawan tanganipun man atawin kekuasaanipun man. Nah fa ilam yastati niki batikan carane nggih niki wau nah, sangka pengantikanipun Kanjeng Nabi ya Ali man amara bil ma'ruf wa nahanil munkar arhamallahu anfa'atu bihi. Nah, tembriki caranipun nek weruh kemungkaran pertama nggih harus dirubah menjadi kemakrufan caranipun dengan tanganipun kekuasaan tangan dengan cara fisik berarti. Ning fa illam yastati fa bilisani nek ora kuat nek ora kuwasa nek ora iso nggih fa bilisani kelawan lisan. Lisan mencakup tulisan termasuk ya. Fa illam yastati fa biqalbi nek ora mampu nganggo lisan mungkin bisa mengancam nyawanya maka fa biqalbi kelawan atinipun. Ati ingkang kripun ati ingkang mengingkari saking perkara ingkang ingkar niku wau. Boten ridho kalian perkara ingkang ingkar sing terjadi niku wau. Wa dzalika adzaful iman tapi sing kados menika niki termasuk adalah adzaful iman, lemah-lemahipun iman. Nah, nek kita ningali sangking hadis punika pengantikanipun Kanjeng Nabi man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi ila akhirihi, di antaranipun wonten setunggal intisarinipun, di antaranipun setunggal perintah mengubah kemungkaran, wonten perintah supaya kemungkaran itu dirubah. Sehingga ngeten, para ulama punika wonten dua pendapat, wonten kalih pendapat terkait kalian perintah. Perintah ngubah kemungkaran atawin amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah itu sing pertama, pendapat pertama menika ngendika akan pilih perintah ingkang berupa mangkan man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih ila akhirihi, niku termasuk perintah sing bentuk perintah ingkang wajib ain, wajib secara individual, sinten mawon pokoke kudu nggih, kudu no, wajib, wajib niki berarti menunjukkan hukum wajib sing sepindah. Sing kaping kalih, tapi wajibnya sing sepindah niku wajib fardu ain, kula maksudi malih fardu ain, wajib secara individual, wajib dateng setunggalipun tiang, setunggalipun tiang wajib. Sing kaping kalih nggih punika konteks perintah tenggene nginggil wau sing kula waosaken fal yughayyirhu biyadi ila akhirihi, niku termasuk masuk nenggone perintah fardu kifayah. Napa fardu kifayah niku? Fardu kifayah niku sebuah kewajiban ning nalikanipun wonten setunggal tiang atawin sekelompok atau sebagian tiang sing sampun ngelampahi, mula gugur kewajiban yang lainipun. Kewajiban-kewajiban sanespun tiang pun gugur. Dan iki sing dipun ambil saking kebanyakan mayoritas ulama berpendapat ngangge pendapat ingkang kaping kalih. Nek pendapat ingkang pertama niku kan fardu ain, pokoke fardu ain. Tapi sing kaping kalih fardu kifayah. Fardu kifayah niki berarti diantaranya mangke diantaranya ada tugas-tugas tersendiri kangge nipun tiyang niku wau. Mula pengentikanipun niku diantaranya sebagai bentuk fardu kifayahipun pengentikanipun Allah Subhanahu wa taala ning nggone surat Ali Imran niku nggih ngentikane wal takum minkum ummatun yad'una inal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Niki wal takum minkum, wal takun lan becik ana sira minkum saking sira kabeh ana iku ummatan rupa umat yad'una kang padha ngajak sapa umat ilal khair maring kebagusan wa ya'muruna lan padha perintah sapa umat bil ma'ruf kelawan perkara sing ma'ruf wa yanhauna lan padha nyekah sapa umat anil mungkari saking perkara kang mungkar wa ulaika humul muflihun lan mengkon-mengkon wong hum ya ulaik al muflihun iku padha bejo kabeh. Tenggene dawuh wal takum minkum niku wonten kalimah redaksi minkum. Minkum niku maknanipun setengah saking sira kabeh. Sehingga para ulama niku maknani atawin fungsi ya faedah ngoten. Faedahipun minkum min temriku niku min litabait. Min litabait. Min boten ora boten keseluruhan tapi min ditabait. Ditabait niku mung suman sebagian sarasan, boten sedoyo, boten keseluruhan. Sehingga Imam Ibnu Qudamah niku ngendikaaken tenggene ayat punika penjelasan masalah amar ma'ruf niku fardu kifayah. Mergo napa kok boten kok fardu kifayah boten fardu ain? Bab pengendikanipun Allah rupa minkum wal takum minkum adakanlah sekelompok di antara kalian, kan ngoten nggih. Adakanlah atawen mbok ya ana di antara setengah saking sira kabeh rupane umat, kan ngoten. Setengah saking. Mula niku dingentikani fardu kifayah. Mergo ngentikani mboten kunu kullukum amirina bil ma'ruf tapi wal takum minkum yad'una ilal khair. Mboten kunu ana sira kabeh kullukum hiya sira kabeh. Gitu, hiya kabehane sira kabeh amirina iku padha perintah kabeh bil ma'ruf kelawan perkara ingkang ma'ruf. Mboten ngoten pengentikanipun. Mula niku mau nggih, kula wangsuli malih. Di antara hukumipun wonten kalih tapi sami-sami wajib. Wajib sing pertama wajib ain, fardu ain, satu persatu nipun tiang niku wajib kedah amar ma'ruf nahi mungkar mergo fardu ain. Sing kaping kalih fardu kifayah. Ya mungkin iki konteksipun konteks ingkang berbeda-beda gitu. Namun tenggene pinten-pinten kondisi amar ma'ruf lan nahi mungkar niku iso dados bener-bener fardu ain. Iso dados bener-bener fardu ain. Satu kondisi mungkin boten fardu ain, mungkin fardu kifayah, ngoten ya. Mungkin fardu kifayah tapi saged rupa fardu ain. Nek fardu kifayah mungkin contohnya napa nggih? Contohnya misalkan berupa nenggoni sekelompok organisasi atau mriku wonten pimpinanipun, pimpinanipun rupane misalkan tenggene RT nggih, Pak RT. Ana masalah perkara sing berkaitan dengan RT kemungkaran. Nah, fardunya fardu napa? Fardu kifayah. Nek wis Pak RT wis bertindak, kewajiban yang lain sudah tergugurkan. Tapi fardu kifayah niku saged sedaya malih fardu ain manakala napa? Manakala wonten beberapa kondisi, beberapa situasi. Di antaranipun ingkang dingin, ingkang setunggal ya menika tugas sebagai penguasa. Ah niku kados RT. Dados RT, dados presiden, gitu. Dados kepala kapolsek atau dados polisi. Nah niki ketika piyambak niku nyandang pangkat sing kados mekaten sebagai pejabat ingkang dipun amanahi masalah keamanan, dipun amanahi ke masalah ketertiban lan sanes-sanesipun, ya berarti terkait kalian niku piyambake fardu ain. Ngoten. Wonten malih termasuk nalikanipun wonten tiang. Sing tiang niku manggen ning setunggalipun pemukiman. Lah mboten enten tiang ingkang ngertos niku masalah kesaenan lan keawonan kejaba piyambake. Ingkang ngertos mula piyambake lah yang berkewajiban untuk mengubah sebuah kemungkaran dados kesaenan. Iki diantaranipun. Ngaten ya. Ingkang kaping tiga termasuk malih sing merupakan wajib atau fardu ain niku nalikanipun tugas boten cukup mung dilampahi dateng beberapa tiang sarasan. Ateges misalkan wonten tiang, wonten apa ya, wonten tugas. Tugas niku nggih amar ma'ruf pastinipun, tapi wonten saged dipun lampahi mun cuman setunggal tiang sarasan. Wonten keterlibatan banyak orang. Mula keterlibatan niku wau termasuk tiang ingkang harus terlibat di dalamnya, maka piyambake wajib ikut secara fardu ain derek terlibat nenggone amar ma'ruf nahi mungkar. Mergo napa? Mergo sinipun amar ma'ruf nahi mungkar niku dados fardu ain manakala piyambake niku tidak ada ingkang mampu, mboten enten ingkang sanggup ngerubah perkawis niku. Kejaba dalam keadaan orang banyak ngoten nggih, dalam keadaan sama-sama. Mula sedaya niku berkewajiban. Ngoten. Wonten malih di antara intisari saking hadis wonten, nah hadis niku wau man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi ila akhirih. Nandaaken bilih amar ma'ruf nahi mungkar niku gadai pinten-pinten keutamaan, pinten-pinten keistimewaan, pinten-pinten keafdoliahan. Fa'afdol dados tiyang ingkang berkecimpung nenggone masalah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, tiyang ingkang punya visi misi nenggone kehidupanipun kanthi amar ma'ruf nahi mungkar, wonten pinten-pinten faidah, pinten-pinten keistimewaan. Diantaranipun dipun ngendikaaken bilih tinggini surat An-Nahl niku nggih, walangqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan innani abudullaha wajtani butahut faminuhum man hadallah waminuhum man haqqat alaihimul dhalala fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Termasuk niku ya menika napa ayat punika nandhakaken bilih amar ma'ruf niku diantaranipun istimewa. Kenapa? Mergo tugasipun para nabi lan rasul. Para nabi rasul niku tugasnya nggih amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Mula walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, lan teman-teman wis ngutus sapa ingsun fi kulli ummatin rasulan, setiap sedaya umat niku wonten setunggalipun utusan, sing utusan niku wau anik butullah wa jatani butahut, ya menika selalu mengajak kepada ibadah marang Allah lan ngedoi tauhid. Niku diantaranipun keistimewaan amar ma'ruf napa setunggal perkara ingkang menjadikan tugas utama saking para nabi dan rasul. Ingkang kaping kalih, amar ma'ruf niku sebuah keistimewaan merga napa? Merga di antara sifatipun tiyang ingkang mukmin. Tiyang ingkang mukmin niku mesti duweni sifat atau duweni greget ning gone piyambake amar ma'ruf nahi mungkar. Kok ngoten ya? Pengendikanipun rasul, pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat At-Taubah niku nggih ayat 71. Wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Gitu. Di antaranya napa? Di antaranipun ya menika sifatipun tiyang ingkang mukmin. Wal mukminun wal mukminat, wong-wong sing iman lanang, wong-wong sing iman wadon, ba'duhum auliya ba'd, setengah saking mereka ya menika saling asih-asihan marang setengah kang maneh. Sing ya'muruna bil ma'ruf padha ngajak nenggoni masalah ingkang ma'ruf, wayan hauna anil mungkar. Nah niki. Ingkang kaping 3 diantaranipun nggih menika kesaenan umat niki terkait kalian tugas sing rupane napa? Rupane amar ma'ruf nahi mungkar. Kok saged nggih dipun ngendikaken kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, gitu. Kuntum ana sira kabeh khaira ummatin iku sak bagus-baguse umat. Nah bagus-baguse umat napa? Ukhrijat linnas sing ditokno marang manungsa tujuane ta'muruna bil ma'ruf. Merintah perkara-perkara ingkang ngajak perkara-perkara ingkang sae wa tanhauna lan selalu nyegah marang perkawis ingkang mungkar. Ingkang kaping sekawan, sifat para sayyidul mursalin, para napa pemimpin-pemimpin utusan atau para utusan. Para utusan iku duweni sifat sing jenenge amar ma'ruf nahi mungkar, gitu. amar ma'ruf nahi mungkar. Kok sakit nje? Mergo dipun ngendikaaken walladzi kok dipun ngendikaaken ngendikanipun tenggene surat napa niki Al-A'raf ya. Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar sifat para nabi dan rasul ya'muruna bil ma'ruf malih yang ingkang kaping gangsal nggih menika ciri orang salih kok saged njeh min wa ulaika minas salihin dipengantikakan yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin wa ulaika minas salihin tiyang ingkang salih niku termasuk tiyang-tiyang sing napa sing ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dene kathah niki sebab kemenangan nggih termasuk di antaranipun ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa'adu zakah wa'muru bil ma'ruf wa nahau anil munkar wallahu aqibatul umur ya. Sebagai penutup menika mugi-mugi kita tansah saged amar ma'ruf nahi munkar buh carane kaya napa mergo bahaya ingkang termasuk meninggalkan amar ma'ruf niku wau diantaranipun bahayane napa sifat setengah sangking sifatipun wong munafik al munafikun wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna wal ya'muruna bil ma'ruf wa yanhaun ya'muruna bil ma'bil munkar wa yanhaun 'anil ma'ruf sifat-sifat munafik niku nggih menika selalu memerintahkan antara satu kalih satu ninipun kanthi perkara ingkang mungkar, perintah perkara ingkang mungkar. Nah niki sifatipun orang-orang ingkang munafik. Terus malih sebab datangipun bencana annafi'al munafiquna wal munafiqat. Sebab datangipun bencana innan nas idza ra'au al-zalim fala ya'khudhu 'ala yati au syakka au ya'umahum Allahu bi'iqabin minhu. Menungso sing nalikanipun piyambake niku berbuat dolim lantas mboten gandeng tangan kedah dipun cegah mula Allah niku tansah meratakan siksa atas mereka. Ingkang kaping 3 bahayanipun tiyang ingkang boten amar ma'ruf nahi mungkar atawi ninggal amar ma'ruf nahi mungkar punika gemenika tidak dipun ijabahaken doa nipun. Nggih, makaten mugi-mugi kita tansah pinaringan ati ingkang urip mergo pengantikanipun Sayyidina Ali ciri-ciri ni perbedaanipun tiyang ingkang hati nipun urip kalih hati nipun pun mati niku nalikanipun piyambake roh kemungkaran mula kemropok atine boten ridho kemungkaran niku terjadi suwalipun nalikanipun tiyang kok boten duweni rasa greget atawin duweni biasa mawon atau bahkan ridho kalian setunggalipun kemungkaran bahkan piyambake seneng dukung kemungkaran itu tandanipun atinipun iku ingkang ati ingkang atos ati ingkang boten peka ati ingkang boten duweni napa sensor perkara ingkang sae.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

atau pamer tidaklah ada artinya. Sebaliknya, jika berinfak mengharapkan ridho Allah, akan tetap selalu menerima pahalanya. Infak itu ibarat kebun yang subur yang mendapatkan curahan hujan dan selalu menghasilkan buah-buahan.

salah dan benar, maka perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan kitab dan sunnah, ambillah. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Alkitab dan sunnah, tinggalkanlah. Ibnu Abdi Lebar dalam Al-Jami'.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi memotong tarif retribusi pasar tradisional sekitar 50% melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 untuk meringankan beban pedagang kecil. Kebijakan ini merespons keluhan atas aturan sebelumnya yang menaikkan tarif hingga 300% dan menyebabkan tingkat kepatuhan pembayaran merosot. Berdasarkan kajian inflasi periode 2011-2024, tarif baru disesuaikan secara rasional, seperti penurunan biaya pasar tipe A dari Rp50.000 menjadi Rp23.300. Bupati Sadewo Tri Lastiono berharap penyesuaian ini dapat memulihkan kepatuhan pedagang hingga 100%. Asosiasi pedagang menyambut positif langkah transparan ini dan berkomitmen untuk disiplin membayar retribusi demi mendukung pemulihan pendapatan asli daerah. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Sragen menggelar Sragen Festival ke-1 2026 pada Sabtu 30 Mei 2026 di halaman Pemda Terpadu Sragen sebagai puncak perayaan Hari Jadi Sragen ke-280. Festival rakyat yang berlangsung dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat ini menyajikan beragam kegiatan menarik, mulai dari fun bike, lomba lari sprint 50 meter, marching band, hingga pertunjukan teater dan cosplay. Selain hiburan, tersedia pasar e-craft UMKM untuk mendukung ekonomi lokal, dan acara juga dimeriahkan oleh penampilan utama dari orkes humor dan penampilan band yang membawa nuansa nostalgia dangdut jadul, menciptakan pesta rakyat terbesar yang penuh energi dan kreativitas bagi seluruh lapisan masyarakat Sragen. Demikian saya Titi Sambodo. Sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
1: Pak.
2: Iya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: Oh, mbakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbakmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelag-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu. Selamat malam. Saya ucapkan selamat bersua kembali malam hari ini ya. Saya Titi Sambuto juga yang kembali hadir menyapa panjenengan semuanya di malam hari ini di acara Buluh Perindu Propati RRI Semarang. Pertempatan hari ini tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila, sebagai dasar negara kita, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara gitu ya. Semoga nilai-nilai Pancasila selalu terinternalisasi di kehidupan kita, tidak hanya menjadi slogan saja, tidak hanya menjadi hafalan saja begitu ya. Dan baik, Kang Mas Bayu malam hari ini menyemarakan suasana petang panjenengan semua. Kami hadirkan teman-teman keroncong pilihan bergenre keroncong asli hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. 024-831-6661 atau WhatsApp-nya di 0811-277-7941. Saya buka untuk panjenengan semua. Saya sapa dulu yang dari WhatsApp ada Eyang Anggoro. Selamat malam.
1: Malam kembali Mas Titis. Salam okay. Hormat.
0: Salam hormat.
1: Jempol papat.
0: Siap.
1: Dengan bahana Pancasilanya.
0: Enggih.
1: Kita harusnya berterima kasih Mas Titis.
0: Enggih, betul. Dengan
1: beliau-beliau
0: para founding fathers
1: yang sudah meletakkan dasar,
0: betul,
1: dan way of life sebagai pandangan hidup.
0: Betul.
1: Maka dari itu titik dua.
0: Maka dari itu titik dua.
1: Iya, nek cara ulangan kuno ngono. Maka dari itu titik dua.
0: Nggih, niku EYD sesuai EYD.
1: Bukan EYD itu malah. Apa niku? Sebelum ejaan sebelum itu.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, Van Officen.
0: Oh, lah niku. Tambah. Nah,
1: terus diawali dengan huruf besar lagi setelah titik dua.
0: Nah,
1: saya itu tidak peduli, Pak. Nulis karepmu, Pak. Bener karepmu. Pak pinternya karepmu.
0: Porah. Loh lah kok dipalah. Di punggel itu peripun, Tobah. Aduh, oke. Bisa diulangi kembali, monggo. 024-831-6661. WhatsApp-nya di 0811-277-7914. Ya, Goro terputus tadi. Monggo. Lagunya ngesake nopo? Nanti kita putarkan. Perempat, selamat malam.
2: Sugeng dalu, Mas Titi.
0: Sugeng dalu, Pak Abdul Ghafur.
2: Abdul Ghafur, saking Gunung Perintik.
0: Oke, siap.
2: Lancar-lancar selalu ya, Mas.
0: Nggih, no.
2: Lengoliune lakune banter, Mas.
0: Oh, wah.
2: Ora bakal pedot iki, ora bakal.
0: Ngerti lengoliun barang.
2: Oh, lengoliun kok yen nyuwat gambar teman pian.
0: Nggih. Nggih, Pak Abdul.
2: Bersenandung, Mas.
0: Bersenandung. Oke.
2: Salamipun kagem Ibu Kartika. Wonten Ibu Yuni Pamandayan, Ibu Asri Sekwargo. Mboten kesupen kagem Ibu Mintarse. Ugi Bapa. Tansah pinaringan sehat wal afiat.
0: Amin.
2: Mboten kesupen ugi kagem Mbok Gomyor. Kaya kungkum tel sumber. Iku lek Mas Titis ki lho.
0: Nggih.
2: Lajeng Mbak Karyati. Wonten Lurah Mijen. Joko Tauhu. Lan sedaya kemawon. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur, terima kasih bersenandung yang diminta. Oke, disambung lagi Pak Anggoro. Selamat malam.
1: Malam kembali kepancal kembali.
0: Oh alah hangge.
1: Dilanjut nganu Mas.
0: Kenapa ya ini?
1: Landasi jiwamu dengan Pancasila. Remaja Pancasila.
0: Remaja Pancasila. Kalau tadi bahana ini remajanya.
1: Ben ketok heroik dan patriotik.
0: Betul. Suasana malam hari pokoknya heroik dan patriotik.
1: Gih. Dan ini tak langsung tak bingkiskan khusus Pak Kaspanto dan Ibu.
0: Siap.
1: Karena Bu Mintarse juga sering dulu melantunkan tembang ini. Remaja Pancasila.
0: Ini versi Toto Salmon apa Hetiko Sendang nih kak?
1: Heti ya boleh. Heti ya
0: boleh. Siap.
1: Oke Mas Titis.
0: Sekali
1: lagi salam hormat, salam sejahtera.
0: Nggih.
1: Berbahagialah negeri ini. Terima kasih.
0: Matur nuwun Eyang Anggoro Wicaksono. Remaja Pancasila yang diminta sudah kita siapkan. Di belakang Eyang Anggoro, Perempat, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Waalaikumsalam. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Nggih, selamat malam Bu Dewi.
3: Nggih. Halo, lagu.
0: Monggo, lagunya.
3: Aku kutari lagu, apa ya Mas?
0: Apa?
3: Ingkar janji bisa nggak?
0: Ingkar janji?
3: Nah.
0: Ingkar janji, sebentar. Ingkar janji, saya cek dulu menikah aja ini ya. Lagu keroncong modern atau keroncong, oh keroncong asli bisa menikah?
3: Bisa,
0: oh. Bisa.
3: Salam buat tadi Bapak Anggara, Bapak Agung Joko, Bapak Pardiana, Bapak Bagia, terus besar top lumin kas mantap. Semoga Bapak lekas sembuh, diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi warsito dan semuanya saja. Oh Mbak Arti, Mbak Arti.
0: Okay.
3: Salam buat semuanya, Mas Titi, buat Mas Titi juga kesehatan.
0: Siap.
3: Semoga diberi kebahagiaan. Satu lagi diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Semoga Mas Titi nanti gak pulang, hati-hati di sana. Semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang ada di PSB, terima kasih untuk atensinya. Lagunya tadi minta Ingkar Janji, jih. Sudah kita siapkan. Bu Tarto.
4: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Bu Tarto.
4: Anak-anak, kalemen ya.
0: Lu,
4: aku
0: lah pripun. Damel weh kalemen ya, apa pripun?
4: Lu bisa setel ke tanah airku wonten boten.
0: Tanah airku ada. Tanah air apa namanya tanah airku enggak?
4: Tanah airku.
0: Tanah airku. Oke, okay, betul.
4: Nggih. Kagem Bumin Kaswanto kalian Bu Heri Waskinto. Monggo sami minggah mirengaken keroncong wonten Perempat kanggo tambah hiburan lan seduluran kabeh.
0: Nggih.
4: Semoga keluarga Mas Titi sehat, anak lanange dua-duane.
0: Siap.
4: Semoga panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Nggih.
4: Matur sembah nuwun tak tunggu lagu nih.
0: Matur nuwun Bu Tarto. Matur nuwun Bu Tarto yang ada di Gunung Pati ya. Tanah airku yang diminta. Oke, sudah kita siapkan. Baik, kita langsung lagu dulu ke Mas Bayu. Bersenandung kita lanjutkan dengan Remaja Pancasila.

0: iki jenenge kebeneran alias kebetulan. Sampai tak kelumpukne terus tak buang nukali. Mumpung banjir wis beres.
1: Pak, arep digawa menyang ngendi kuwi sampahe? Kok lembrengkut men to sampean?
0: Lah yo dibuang to, Bu. Apa disimpen? Mumpung banjir arep tak kelekke kali. Iso mak les langsung keli.
1: Walah to, Pak. Pak. Lah apa sampean ki yo ora tau ngrungokke radio utawa maca koran? Buang sampah neng kali ki iso nyebabke iline banyu mampet. Nah tundone marake banjir. Karo meneh kuwi dilarang yo, Pak yo. Malah-malah iso kena denda utawa pidana kurungan lho, Pak.
0: Apa iya to, Bu? Aku kok durung ngerti.
1: Mula to, Pak. Nek ngrungokke radio ki aja mung dangdutan wae. Berita lan informasi ki yo dimirengke. Dasar wong kurang piknik.
2: Sungai bukan tempat pembuangan sampah. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air dan tersumbatnya gorong-gorong atau pintu air yang akhirnya akan menimbulkan banjir. Jaga kebersihan lingkungan, lindungi diri, keluarga, dan masyarakat.

0: Baik Kang Mas Bayu, sahabat budaya, hati kelaku sudah terputarkan ya, dan baru saja keroncong ingkar janji. Kita dengarkan bersama. Saya sapa dulu yang sudah mengirim tulisan lewat WhatsApp. Bumin Kaspanto, assalamualaikum Mas, nyuwun lagu Pancasila Sakti, Bapak Slamet Soetarno, salamipun kantor Panggoro, Pak Abdul Gofur, Mbak Dewi, Bu Eni, nama Siti Seputarto, Sosdoyo Pemidangat, salam sehat bahagia. Pak Sastroki Mas, wajih, matur nuwun. Bumin Kaspanto yang sudah beratensi ya. Lagunya Pancasila Sakti. Wah, temanya malam hari ini pokoknya tentang Pancasila, ngaten nggih. Matur nuwun Bumin Kaspanto untuk atensinya. Lagunya Pancasila Sakti dipun rantos. Di belakang Bumin, Pro 4 selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nggih, selamat malam. Nggih, kare sinten menika?
1: Bu Eni Bojo.
0: Bu Eni Bojo, monggo Bu Eni.
1: Apa? Bangun pemuda pemudi
0: mana? Bangun pemuda pemudi, sekedap. Bangun pemuda pemudi, gih. Engkau versi keroncong. Menikah kok dereng kepang, gih. Menikah bu, bangun pemuda pemudi. Wonten pun lagu, kan? Bu, lagu nasional, engkau keroncong. Wonten wonten, nih, bu.
1: Oh, ngapain
0: ya? Sama Derek Mahwan. Oh, enggak siap.
1: Derek
0: Mah Titis ya. Iya. Kayak Titis 6, toh. Wah, enggak. Titis, makanya sudah atas nami, makanya nyelamati beberapa. Hahaha.
1: Yang penting masih semangat-semangat.
0: Oh, pasti. Semangat terus menikah.
1: Saksian bangga. Halo, assalamualaikum.
0: Indah.
1: Indah. Indah. Indah. Indah. Indah. Indah. Indah. Indah. Indah.

0: BSBB, BSB, Kutipin, Pak Sapa,
1: Jaya Kemawang, dan Dengan Mas
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni yang tadi Boja Kendal, terima kasih lagunya. Nderek Mawon, nggih, siap. Debakannya ada Pak Sastro Segirat, selamat malam.
2: Selamat malam, buruh perindu perempat RW Semarang.
1: Injih, selamat
2: apa malam. Kabar Mas Titis?
1: Alhamdulillah, baik Pak
2: selamat
1: Sastro.
2: Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila.
1: Nggih.
2: Ya, semoga Pancasila selalu melekat dalam jiwa masing-masing bangsa Indonesia.
1: Inge.
2: Sampai Amin. Akhir hayat.
1: Nggih.
2: Tapi jangan hanya slogan, harus dilaksanakan.
1: Ya. Diinternalisasi.
2: Iya, betul sekali. Masih uman lagu enggak saya?
1: Lagu masih, monggo ngerasakan apa, Pak?
2: Itu loh, pemuda serta pemudi, jangan sampai lupa
1: judulnya.
2: Masa depan. Itu judulnya apa, Mas? Saya lupa itu.
1: Napa pemuda
2: ingat pemudi. Masa depan ya?
1: Ingat masa depan.
2: Coba, ingat ada enggak? Ingat masa depan. Jangan lupa masa depan.
1: Sudah, ingat masa depan. Ini kok ada nih, hati kok sendang nih, Pak Anggi.
2: Tapi yang ada yang laki gitu ya?
1: Ada, tapi ini keroncong modern ternyata ini, Pak.
2: Enggak, itu maksudnya klasik.
1: Oh.
2: Yang klasik ada enggak?
1: Oh, yang klasik yang ada. Klasik ini adanya happy, adanya modern semua ini, Pak, yang ingat masa depan
2: ya,
1: itu.
2: Ya, kalau enggak itu ya anu aja apa bana Pancasila sudah keluar.
1: Sampun tadi.
2: Oh ya, remaja Pancasila juga sudah. Oh sudah semua ya. Ya okay. Sudah ikut aja Mas. Terima
1: ikut
2: kasih ya. Assalamualaikum, selamat tugas.
1: Inge.
2: Semoga sehat dan bahagia selalu, rezekinya lancar,
1: berkah. Inggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro, ini lagu ini sudah keluar semua tadi, Pak. Pancasila Sakti, bana Pancasila, remaja Pancasila nggih menika. Kalau yang tadi kan masa depan itu lagunya konsong modern, setelah saya cek nih kok Pak Anjeh. Untuk besok sore mungkin bisa kita putarkan. Monggo, satu penelpon lagi sebelum kita beranjak ke lagu berikutnya. 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811277794. Baik, jika belum ada, kita lanjut ke lagu dulu. Ada Tanah Airku, dilanjutkan Pancasila Sakti.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Surakarta menggelar Pentas Seni Waisak 2026 bertema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Pada Sabtu 30 Mei 2026, acara yang berlokasi di Plaza Balai Kota Solo ini dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum secara gratis. Adapun pertunjukan ini menyuguhkan berbagai penampilan seperti tari, musik, dan paduan suara yang mengusung pesan perdamaian dan harmoni. Dalam kegiatan ini, masyarakat diajak untuk merayakan malam minggu dengan menikmati kekayaan budaya sekaligus memperingati Hari Raya Waisak dalam suasana yang inklusif dan religius di jantung kota Solo. Beralih ke informasi berikutnya, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Pati 2026 cabang olahraga sepak bola resmi digelar di Stadion Joyokusumo sejak 26 Mei hingga 2 Juni 2026. Kompetisi ini diikuti oleh 25 tim yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Pati sebagai upaya menjaring bibit atlet berbakat sejak dini. Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAP PSSI Pati, Dian Dwi Budianto, menekankan bahwa ajang ini bertujuan membentuk fondasi karakter atlet muda yang menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin. Selain sebagai wadah prestasi, pemenang pada tingkat SMA akan diproyeksikan mewakili Kabupaten Pati di tingkat Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjadi langkah awal bagi impian profesional para pesepak bola pelajar di wilayah tersebut. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana Mini Pro 4? Ah, ini media. Saya tandai suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi.

0: apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kah?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo betul
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: Nama tua. Nama tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggahah burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, maka kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu Ikonggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larumbalangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larumbalangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larumbalangi.

0: Indomie.
1: Kedu.
0: Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Indomie?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Indomie. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah Indomie petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Indomie?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Indomie. Petunjuk Indomie akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Nubun kalau nun sekian dalu pamiara sosok terasno perompat RRI Semarang atau nubun kater panjang sto yang kang ngantos hari kalangan dalu meniko tasih cecaketan kalian perompat RRI Semarang lan yang dalu samangke lumantar kiran perompat RRI Semarang kagelar malih acoro sinau boso jawi yang kang yang wektal meniko tartantu kepareng ngaturaken pirembakan utawi ngaturaken satunggalipun acara ingkang menika ndudah nduduk lan ugi kados pundi menika murih mekar ngrembakanipun basa Jawi lan ing studio Perompat RRI Semarang tertentu dalu menika sampun rawuh ugi paran para ingkang mangke badhe medar salah satunggalipun wosing perembakan ingkang sampun kasamaptaken ing dalu menika. Sampun dangu mboten pinanggih menika ingkang sampun kepareng rawuh wonten studio Perompat RRI Semarang wonten Bapa Bambang Sulanjari. Sugeng dalu Pak Bambang. Inggih, dos pundi wartosipun menika sawetawis. Wah, mboten kepanggih menika Pak.
1: Inggih, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Wah, alhamdulillah menika. Mbok pilih sampun sami kapan menika Pak Bambang?
1: Wah, inggih. Kula piyambak nggih kangen sangat kalian. Perompat
0: Ije lan dalu menika kalau wau sampun perembakan wonten wingi kan Pak Bambang menika wosing perembakan apa Pak Bambang kromo inggil kalian
1: kromo alus
0: kromo alus lah menika padatan mbok bilih mastani kromo inggil lan kromo alus no ing ngakatan kok nganggepipun sami menika Pak Bambang lah satosipun apa mekaten apa dos pundi monggo Pak Bambang
1: inggih dados ing wiwitan rumiyin no, sama si Karembang ya, bab unggah-ungguh yang basa Jawi gitu. Wonten 13 warninipun nanging yang wajib kula panjenengan mangertos menika wonten sekawan sih menika ngoko lugu utawi ngoko kemawon, ngoko alus, kromo lugu utawi kromo kemawon lan kromo alus. Terus kawan menika ingkang bahkan kedah mangertos. Nah, bab kromo inggil menika mila wonten ewah ging siring pamanggih. Menawi rumiyin kromo inggil menika kalebet salah satunggaling varian tingkat tutur. Klebet 13 menika kerbet kromo inggil. Nanging saya dangu mbok bilih ngilmu basa menika rak mboten mandeg nggih.
0: Nggih.
1: Terus kromo inggil menika mangke kita dipun bentenakan kalian kromo alus. Kromo inggil menika kangge nyebat leksikon itu tetembungan.
0: Nggih.
1: Tetembungan iki. Terus tembungan Jawi menika rak wonten wonten ingkang eka warna, dwi warna, tri warna, catur warna. Wonten ngoko, wonten ingkang ngoko lan kromo, wonten ingkang ngoko, kromo, kromo inggil benten sedaya, wonten ingkang ngoko, kromo, kromo inggil, kromo andhap. Pulau dan ini pun dengan catur warna menikah. Kalau ini pun tembung akon.
0: Akon.
1: Akon menikah menawi kromo aken.
0: Okay.
1: Ya, aken. Jadi langsung menawi kromo inggil dawo. Kromo inggil menikah bahkan ini pun menopo inggil mengandap. Inggil mengandap ya kromo inggil mau kangge inggil akan kangge inggil akan engkang dibun wicanten atau utawi engkang dibun jak wicanten ya kromo inggil terus sejati kromo inggil wonten kromo andap karena ini akan ngelawal sing wonten akan akon dawuh nah kromo andap pun ngaturi
0: kromo andap nih Pak
1: iya kromo andap itu kangge ngandapaken kula panjenengan ingkang wicanten
0: nggih
1: tumrap ingkang dipun wicanten menapa ingkang dipun jak wicanten utawi kangge ngandhapaken ingkang dipun jak wicanten dumateng ingkang dipun wicanten utawi ngandhapaken ingkang dipun wicanten setunggal dateng ingkang dipun wicanten sanesipun nggih bagenipun kromo andhap niku kangge ngandhapaken Romo inggil kangge
0: nginggilaken.
1: Nah, kromo alus menika kadadosan saking leksikon utawa tetembungan kromo bakenipun
0: nggih.
1: Lajeng saged dipun wewahi leksikon utawi tetembungan krama inggil utawi krama andhap. Dados leksikon intinipun menika awujud krama. Leksikon madya utawi leksikon ngoko menika ugi saged dipun ginakaken ngragam menika menawi mboten wonten. Menawi mboten wonten ingkang inggilipun. Terus leksikon krama inggil utawi krama andhap dipun ginakaken kangge ngurmati mitra wicara. Mitra wicanten nggih. Menika kalau ben sampun karembak menika tulodo tuladhanipun
0: nggih.
1: Nah, ing pasrawungan menika tasih kathah sanget Mas Dites ingkang taksih ngginakaken krama inggil tumrap awakipun
0: piyambak.
1: Nggih, tumrap awakipun piyambak. Nah, menika temtu kemawon secara normatif
0: nggih
1: menika kirang leres. Secara normatif kirang leres.
0: Nggih.
1: Nanging wonten satunggaling wilayah atau daerah utawi menapa nggih gen-genan dialek
0: nggih
1: gen-genan menika ingkang kulino sangat ginakaken krama inggil tumrap awakipun piyambak. Pamiripun nggih kula tak siram riyen. kula wau dolu mboten saged sare wau ingkang asring menika paringi.
0: Oh nggih
1: nggih dereng kula paringi anu Pak
0: ngoten niki kata kula pun rawuh lho Pak.
1: Lajeng kejawi tembung-tembung kriya menika ugi wonten tembung-tembung menapa kata benda nomina nggih menika upaminipun bojo. Bojo menika ora wonten bojo semah nggih kramanipun. Lajeng krama inggilipun ya garwa. Nah ingkang kedadipun ingat-ingat krama inggil menika mboten kenging dipunginakaken tumrap
0: awak piyambak.
1: Nggih, awakipun piyambak. Kejawi ratu.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Ratu kalian Gusti. Mila menawi wonten kitab suci menika, ingsun wis dawuh marang sira kabeh menika nggih. Dawuh sami ratu nggih ngaten.
0: Nggih nggih nggih.
1: Kakang Pati, sira tak dawuhi ngaten menika sing ngaten nggih. Menika menawi ratu.
0: Nggih nggih nggih.
1: Nata. Menika speaking jetasih mekaten. Menika krama inggil dipun ginakaken tumrap awakipun piyambak. Tegesipun leksikon nggih kan tetembungan ya, tembung-tembung ngaten. Nah, krama halus menika menapa nggih ancasipun nggih, ancasipun menika nggih kangge ngurmati. Ngurmati krama halus menika. Awit sedaya leksikonipun ginakaken tembung krama
0: nggih.
1: Menawi krama menika tentu ancasipun hormat. Ngurmati gitu. Mila menawi kula ngurmati kok ora sisan didhuwur ke sisan ngoten lho. Mila prayoginipun yo sisan ngoten lho. Sebab menapa tiyang guneman menika saya menika ing lisan utawi kak seratan ya. Menika asring ngoten to ngeluhuraken utawa ngajeni madyama purusa tiyang ingkang dipun jak wicanten. Utawi tiyang ingkang dipun wicanten. Nginggilaken tiyang ingkang dipun jak wicanten. Utawi ingkang dipun
0: wicanten.
1: Nah menika ginakaken tembung-tembung krama inggil. Lajeng ugi ngandhapaken utawi ngasoraken awakipun piyambak utama purusa. Ngangge tembung-tembung krama andhap. Menika. Lajeng ugi ngasoraken madyama purusa utawi mitra wicanten. Kangge ngluhuraken pratama purusa. Tiyang ingkang dipun wicanten.
0: Ngaten.
1: Nggih. Dados ngasoraken ingkang dipun jak wicanten kangge
0: nginggilaken
1: ingkang dipun wicanten. Ngaten nika.
0: Orang ketiga berarti.
1: Nggih, orang ketiga. Nah, menika ginakaken tembung-tembung krama andhap. Upaminipun gitu. Kula kalian Mas Titis menapa panjenengan sampun nyuwun arto Mbak Siwi. Nyuwun menika kula ngasoraken panjenengan tumrap Mbak Siwi. Menika. Menika lajeng ugi kadang kala ngasoraken pratama purusa yang ingkang dipun wicanten orang ketiga
0: nggih.
1: Menika kangge ngluhuraken ingkang dipun jak wicanten. Menika nggih. Menika ngginakaken tembung-tembung krama andhap ugi. Ngoten. Napa anak kula kala mau sampun nyuwun dawuh, Mas Itis. Kita pun jak wicanten anak kula.
0: Nggih.
1: Nyuwun dawuh, ngoten. Menika ugi kadang kala ngasoraken pratama purusa.
0: Nggih.
1: Utawi kang dipun wicanten nggih. Kados atur kula mau. Tumrap pratama purusa sanesipun. Mereka sih, kerama anda. Kalau wingi menika kula sumur panu Mas Itis, Pak Bupati menika ngaturaken nawono dateng Pak Gubernur. Ngaturaken kerama anda. Margi menapa badhe ngasoraken Pak Bupati tumrap Pak Gubernur. Nginggilaken Pak Gubernur.
0: Oh, ngaten.
1: Nah, menika intinipun tiang wicanten ngilangkan kromo.
0: Ngaten. Niko kawangku hierarki kedudukan apa terus pun dia menikah pak.
1: Nah, menika rahasia, menapa misterius.
0: Misterius.
1: Iya, menika misterius. Buatan kita kedudukan, nanging menapa je? Menawi secara teori menika je, setunggal yuswa.
0: Ah,
1: kaping kalih menika status sosial. Menika kalih menika gegaranipun menika. Ning wonten ingkang anu nyebal saking pranatan.
0: Wonten nggih.
1: Wonten. Upaminipun nggih. Upaminipun menawi wonten dalem nggih.
0: Nggih.
1: Sik ya. Bapak tak dahar sik.
0: Oh.
1: Orang pertama menggunakan ngginakaken kromo nggih.
0: Kromo nggih. Nah,
1: dateng larinipun
0: sik ya. Oh,
1: ngaten. Bapak tak tindak sik. Adine di mong ya. Ngaten menika. Menika nyebal. Wong kedahipun kromo inggil mboten kenging dipun ginakaken
0: to Pak. Awak piyambak.
1: Awakipun piyambak.
0: Nggih.
1: Ngaten. Wonten malih. Wonten basa menapa nggih ketoprak lan mulai-mulai menyimakno ketoprak. Menika nggih. Sultan kagungan rayi pangeran, pangeran Pati lah
0: ngene iki.
1: Sunan utawi ratu lah ratu nggih to. Menika ngaturi rayinipun menika ginakaken kromo inggil lho.
0: Ngaten.
1: Nggih. Nggih akan leksikon kromo inggil nanging bahasa ini pun ngopo-ngopo halus. Sik seliramu mau saka tindak ngendi di Mas?
0: Wah, tindak.
1: Moko jelas adine lho niku.
0: Nggih.
1: Rayinipun lajeng statusipun nggih inggil
0: ingkang
1: ngendi ngendika.
0: Ngendika.
1: Nggih, margi menika ratu pamanipun ngaten. Ya wonten ketoprak ngaten niku. Oh, limrah sanget. Menika ingkang nyebal.
0: Nggih.
1: Mila monggo menika dipun teliti gelincah saya itu. Jadi pun menapa menika? Menawi kalenggahan, menawi adu kalenggahan, menika inggil ratunipun. Nanging jebulipun mboten ngaten. Jebulipun menika kangge ngurmati status pangeran rayinipun menika. Terus status menika nggih perlu. Terus pamanipun wonten wonten lingkungan. Wonten lingkungan adalah RT ini pun menika sak adik kula kula ngoko kula nang ngoko. Lah kula kalian Pak RT ra njaga janji.
0: Nggih.
1: Nah, mila kula seta di RT iki mau jenengan kok rawuh ki nang endi to? Nah, ngaten menika. Ngoko halus. Ngoko halus.
0: Nggih.
1: Ngaten nggih.
0: Dados paguran menika mboten kaku sajanipun Pak Bambang.
1: Mboten, menika ning wonten ingkang wonten kang kaku Mas menika.
0: Oh,
1: kasebut mboten kaku nggih, kaku. Ning nek kaku kok
0: nggih mboten.
1: Ya oke sebelum pun wonten kang nyebal
0: nggih. Nggih
1: nggih. Paugeran menika. Ah menika. Dados menapa nggih tetembungan menika kathah sanget sampeyan ingkang sampun ical. Kathah sanget lari-lari sampeyan mboten mangertos.
0: Nggih nggih nggih.
1: Mila menawi lari-lari kok mboten saged wicanten kanthi leres ing basa Jawi menika ingkang kedah dipun lepataken sinten ngaten menika Jobi.
0: Mboten larenipun sedayanipun nggih menika.
1: Ingkang dipun lepataken sih menika tradisi utawi budayanipun. Rumiyin menika lare jaman kula. Menika budaya maos.
0: Nah,
1: menika luar biasa.
0: Leres-leres
1: menika. Maos menika wah marai sugih menika tembung
0: nggih. Leres-leres.
1: Mila salah satu siasat membangun kosakata vocabulary building menika nggih maos. Menika menawi mboten maos nggih mboten badhe mangertos tembung-tembung ngaten menika.
0: Leres-leres.
1: Ngaten nggih. Kulo menika menawi wicantenan kalian lari sama angkeh menika ngginakaken tembung basa Jawi ngaten. Kadang yang mboten mangerto.
0: Kamu kok sederhana.
1: Nggih. Nggih. Pamipun kula pas mucal mahasiswa niku, kula kan ngginakaken basa Jawi ya, basa Jawi. Sami kendel ki mau di mendel ki mau. Ngerti ora jane iki? Yo meneng.
0: Napa mereka awet saking pendidikan dasar mereka sampun buat teman tradisi ngatur mereka Pak Bambang?
1: Mereka menawi badhe menawi mendamel statement kedahuan dan panaliten.
0: Panaliten
1: jenis neng sakit namung dugi kemawon ya, menduga kemawon mereka buat bilen ya mergi saking dalam kemawon sampun buat nanti pun kulinakan buat bilen mereka terus betakan penelitian ini namung sepihak aja. Kulo njeng mboten kepengin nglepataken warot yang sepuh. Margi kados pundi wong Pak yang sepuh menika ngaten Mas Titis.
0: Nggih.
1: Kulo menawi ate panggih kalian salah satu galing kanca nggih. Menika rumiyin dereng sami gadah anak.
0: Nggih.
1: Menika sampeyan ngaten nek anak kusuk bahasa pertama tak ajari kudu bahasa Indonesia. Yang Jawi nih, yang Belanggu.
0: Wah, Jawi tulen.
1: Tulen aja. Kudu bahasa Indonesia. Loh, okay. Sebabnya apa? Sebab nek bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, mengkon neng bahasa Inggris sebagai bahasa kedua gampang. Neng nek bahasa Jawa, bahasa pertama nih Jawa. Mungkin neng bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa ketiga, mesti dorong so bahasa Inggris. Ngaten menika. Nah, mila je kula je mboten bantah menika je. Kalau sempat mboten bantah.
0: Nggih.
1: Oh iya, ya. Kejawi menawi sedaya basa ingkang ngemot kawruh ilmu pengetahuan menika dipun jawekaken.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih, lha menika nembe wonten ginanipun secara menapa je? Secara untung rugi.
0: Wow. Nah, mereka lah betahkan apa? Paugeran, pasar rujukan sar kan buat namun saking tujuan yang pendidikan kemauan.
1: Lah tujuh ni pun sih, tujuh ni pun pun tak saya wanten giaran kados ngaten menika. Tak saya wanten radio basa Jawa. Tak saya wanten pamartos basa Jawi. Tak saya wanten kalawarti basa Jawi.
0: Kalau konten-konten basa Jawi pak.
1: Konten basa Jawi. Kalau betah saya wanten ni pun upacara adat yang ginakan basa Jawi. Kesenian yang ginakan basa Jawi. Terus tiang sinau basa Jawi menika tasih wonten ginanipun. Menika kedah dipun ibu-ibu menika. Penting sangat. Sampun ngantos mangke wonten menapa njih pitakenan saking lari menika. Terus nek aku sinau basa Jawi nggo apa, Pak?
0: Wah. Mboten namung saking lari, Pak menika. Saking masyarakat kadang-kadang nggih kok, Pak. Nek sinau basa Jawa, kuliah nang basa Jawa meh dadi apa? Wah, ngoten niku, Pak.
1: Nggih, menika saking nganunipun saking sampun saking anunipun menapa sinau bojo Jawa nggo ngopo?
0: Nggih.
1: Are dadi apa?
0: Nggih. Lah
1: iki agek bahasane terus arep nggo ngopo nek sing bojo Jawa.
0: Nggih. Nah,
1: kanthi wontenipun menika kala wau institusi-institusi menika kala wau ingkang awujud giaran, awujud kesenian, lan seni-seni pun tasih ginakaken basa Jawi. Nah, dados wonten ginanipun.
0: Nggih.
1: Mboten namung kados dene menapa nggih? Ndamel kepuasan sendiri. Yo apa basa Jawa? Yo pokoke kudu disinau iki.
0: Kedawonten napa nggih? Jlundrunge pun badhe pun dateng pun

0: Ya tarikipun menika mboten namung guru basa Jawi. Nanging mila kathah konten-konten karya sastra lami basa Jawi ingkang dereng saged kadhudah kanthi permati kanthi leres.
1: Tulisanipun, Pak.
0: Oh kathah sanget menika pun patos sing saat kalau mben menika taun pinten nggih mbok ne 3 sekawan taun kapengker menika malah Kraton Ngayoja makarya sarangan kalian British Library menika menika naskah-naskah kathah sanget ingkang dipun digitalisasi.
1: Oh,
0: saged dipun akses. Menika menika kok naskah-naskah ingkang dereng dipun senggol menika. Kathah maksudnya.
1: Kamu kok isini pun, gih, wah, kata sangat.
0: Iya, warni-warni, wonten yang sejarah, okay. Gitu, babat, wonten yang kang cerios, wonten yang kang warni-warni, ya. Andudah mutioro menika milo, wah, angel sangat.
1: Langkah yang mangertos sih menurut ugi kedah sinau sosial ugi awet bahasa ini pun serat-serat kata sengatan mereka, gih, dasar pun sosial mesti.
0: Leres, jeng. Lan kedah estuni pun kedah maos,
1: nanti ni
0: kedah maos. Lan menika basa Jawi menika ora mboten sakit nggih. Menapa njuk? Ujug-ujug ngoten nggih. Ora mboten sakit kedah bertahap.
1: Bertahap.
0: Ya ngoko ngerti ngoko se, ngoten lajeng mangke kramanipun menapa. Ngatur menika terus. Lan ingkang bagian menika aja nganti wedi nggunakake.
1: Lah menika
0: nggih. Wong salah le basa ku ya ora apa-apa paling mung dikritik kan dirasani.
1: Leres. Panata cara lepat iki kan pun limrah.
0: Oh, limrah. Ini menungso iki nggone luput lan lali.
1: Lah, limrah.
0: Menawi ngentosi mangke sempurna anggenipun ginakaken basa Jawi. Walah kapan le basa Jawa.
1: Nggih, leres-leres menika.
0: Nggih, ngaten menika. Terus basa Jawi menika mboten kedah dipun tegesi basa ingkang pejah, tegesipun kedah saklek ngaten menika. Kados kula kaliyan panjenengan menika ya kadang kala ya ngoko, kadang kala basa Indonesia, kadang kala basa Inggris lah ngaten menika. Menika basa ingkang gesang ngaten menika.
1: Nggih.
0: Ngaten lah.
1: Awet dinamis ya, Pak. Basane dinamis.
0: Leres. Namun ngantos basa menika malah dipun pejahi piyambak dening para penuturipun.
1: Nggih.
0: Ingkang mboten purun ginakaken tembung-tembung enggal ingkang sinaosa basanipun menika basa ingkang mboten basa Jawi katanya. Monggo nggih. Malah rumiyin menika pokoknya tembung-tembung asing. Nggih. Kuwi anggere dikai akhiran ipun karo aken. Kuwi dadi Jawa. Iki seta. Tuladenipun deskripsi aken.
1: Lagi ya menika. Terus ngatos sampun wonten ing tataran niku Pak Bambang.
0: Basa. Malah wonten tu anu lajeng wonten pandugi utawi dipun tuduhan nggih.
1: Nggih.
0: Kok nganggo deskripsi aken to suradong basa Jawa. Lah sak ngaten menika lho engka yang jalari basa menika lajeng pecah.
1: Nggih.
0: Monggo deskripsi akan mau cetok sampun Jawi menika.
1: Nggaken
0: to. Nggih. Nggih upami saged dipun Jawa akan terus nggambaraken utawi menapa malih menika njlentrehaken
1: meratelaken
0: meratelaken secara kadar ilmiahipun ya mboten kados deskripsiaken
1: nggih ada menika panci fungsi napa koreksi menika kedahipun ingkang pun tekanaken menika
0: Bapak
1: mboten nglepataken menika
0: mboten nglepataken nggih dipun benakaken
1: nggih
0: tuladanipun utaminipun menawi kalau mau panggilan yang boso, utawi tembungan kromo ngoko, kromo inggil, niko, langsung sama kayak meninggal lo, engkang kuah prasangat meninggal lo, gina akan tembung wilujeng, wilujeng, ya wilujeng siang, wilujeng enje, wilujeng menopo malam ni orang jadah, nah meninggal kedah mangkertos saya tu, kayak menopo kok gunung gil, gina akan gunung gina akan wilujeng. Aku dah ngerti saya tu.
1: Iya.
0: Wilujeng menikah rak tatar ini pun kromo.
1: Iya.
0: Kromo menikah dereng kromo inggil. Amargi kromo inggil pun wilujeng ni sugeng.
1: Sugeng.
0: Iya. Menikah cetok sangat wonten kamus bahasa Jawi yang lami.
1: Iya.
0: Sugeng menikah kromo inggil pun wilujeng. Iya. Tegas pun naik wilujeng menikah panggilan mau buatan lepat nanging kedah jubuhaken. Nah, tuladhanipun Wami kula dateng mahasiswa kula. Kula pengantaripun nggih basa Rama. Nggih. Wilujeng siang para mahasiswa. Lha menika tegesipun napa? Kula ngangge para mahasiswa

0: sak tataran kulo tapi ngandap kulo terus menawi ngendikan dateng piantun ingkeng saklanggung luhur para yogini pun jubutin gini akan wilujeng
1: sugeng kata ya
0: inje inje ini sugeng lho ini kok saat estu ini pun sama dipun rembak ini tahun walaupun dosa kali ini pun aja pulang aja kayak mutan ini wonten majalah-majalah ini kok gayeng sangat ini karum ya piantun solo menika dipun tuduh ana wilujeng ki cara solo lah piantun solo nolak menika wondak mboten mboten saking solo solo menika jek sugeng nah kalau semanten sampun wonten pirembagan ngaten menika nggih ngantos pikir kok dereng clear nggih menika kalebet ingkang kadang kalau kirang trep nggih kadang kala nggih amargi menapa ginakan tembung wilujeng lan sugeng menika kedah mawas sinten ingkang dipun jak wicanten. Nah, menika nggih. Pokokipun menika sedaya para mahasiswa kula ugi para kanca-kanca permadani menika menawi dateng piyantun ingkang langkung luhur kaya ginipun ginakaken sugeng.
1: Nggih.
0: Menika rak nggih kedah dipun aturaken.
1: Nggih, leres Pak. Awet napa nggih sampuranipun basa menika nggih kedah berproses kala wau.
0: Nggih. Angka terus tembung paringi menika lho.
1: Nggih.
0: Lamun kula paringi. Malah kula menika nggih kedah kanca menika remenipun. Sampun anu Bapak kula paringaken mejanipun Bapak. Paringaken meja. Menawi wonten ing paugeran basa Jawi menika barang-barang utawi sadengah kagunganipun priyantun menika derajatipun kados dene priyantun menika nggih terus sinaos menika namung dipun seleke meja ya dipun aja diparingke meja menika tumrap priyantun ingkang langkung luhur
1: nggih
0: sampun kula sukaaken sampun kula selahkan meja menipun ngaten to nggih sampun kula aturaken wonten meja Bapak. Oh, pamir pun ngantos tak langkung prayogi.
1: Nggih nggih
0: nggih.
1: Lan menika napa Pak Bambang nggih lare sak menika kedah wonten napa sarana ngaten menika
0: menika.
1: Ingkang kirang napa to Pak Bambang jajanipun sak menika napa medianipun kangge sinau utawi wekdalipun utawi dos pundi menika Pak Bambang.
0: Menawi kula ndugi menika awet peralian peralian menapa istilahipun menawi cara rumah media
1: media nggih
0: peralian media nggih rumiyin menika buku nggih
1: leres
0: langsung sedaya buku pun waos
1: nggih
0: lajeng sak samenipun menika beralih dateng rumiyin platform pertama menika YouTube
1: nggih
0: YouTube lajeng pindah dateng YouTube
1: leres
0: sak-samun menika lajeng pindah dateng ingkang cekak-cekak menika wonten TikTok wonten
1: Instagram
0: menika nggih. Nah, pindahipun anu menika nggih. Saya malih samangke menika wontenipun AI.
1: Ah, nggih leres-leres Bapak-bapak.
0: Ah menika nggih. Akal imitasi menika nggih. Menika saya dadosaken lare menika mboten telatos maos.
1: Nggih menika.
0: Monggo AI menika menawi basa Jawi nggih tasih kangelan.
1: Lah nggih. Nggih. Terus wonten platform setunggal mawon platform pencarian menika Pak.
0: Nggih.
1: Wonten penerjemahan. Menika saking basa Indonesia teladanipun. Pun alih napa bahasa datang basa Jawi. Kathah ingkang kedah pun koreksi menika
0: sanes. Oh, kathah. Ugi ngaten. Kula piambak nggih mboten mangertos nggih kados pundi nggih. Rikala mahasiswa kula menika kula suwun supados kula kengken pados berita contoh berita bahasa Jawa nggih berita basa Jawa wonten internet nggih.
1: Nggih.
0: Ingkang wonten internet menika kuatas ingkang lepat.
1: Wah.
0: Menika basanipun
1: kata basanipun.
0: Nggih. Menika menapa ingkang sami ngupload menika rumiyin sinau basa Jawa menapa mboten. Nggih saya mboten.
1: Pemenane mboten sami napa mirengaken giaran menika Pak.
0: Aduh, parah sangat. Lah menika kan sing dipun menapa? Dipun tulat dening para kaneman.
1: Lah nggih. Tanpa fungsi penyaringan sama sekali menika Pak. Nggih.
0: Wah, kata sangat mangke Jawa para pamirsa nggih. Matur sih wonten web nganten nggih. Mangke Google nganten langsung padus contoh berita bahasa Jawa, contoh pidato bahasa Jawa. Kata sangat.
1: Nggih.
0: Kata sangat. Niki menika ingkang leres estu leres menika kula dereng panggihaken. Nggih, kula dereng panggihaken. Terus prihatin sangat kula menika nggih.
1: Nggih.
0: Sebab menapa? Mesti ingkang menawi ingkang ngupload menika lari-lari menika tugas umpamipun tugas sekolah atau tugas kuliah ngoten nggih. Menika tasih maklum nggih. Nggih. Ning menawi ingkang ngupload menika gurunipun wah menika kula ajeng lulus dodo. Waduh. Lah guru niwe kok ngene apa meneh murid. Nggih. Nggih, nun saya mriku para duca monggo menika dipun upayakaken menawi panjenengan kagungan seratan-seratan yang leres monggo menika nggih dipun upload.
1: Nggih menika.
0: Nggih, kangge nindes sing mboten leres kala wau.
1: Kedahipun wonten semacam bank data ngaten menika ingkang kedah saged dipun akses kok pilih lari-lari ngaten menika.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Kata, pemain pun kalau pemain kok nyobi, nyun soal, datang, contoh-contoh soal berbahasa Jawa, kata pemain kok, mana pemain kok brandly,
1: gey brandly,
0: pemain kok kata sangat, nanging kok jawabannya, uang pertanyaannya wes salah, ini kalau ni, bahasa ni pun loh,
1: ini
0: kalau ni, okey, lajeng ngatan okey, para dwija, sekawengku datang buku. Menika menika para duja monggo sami kreatif nggih. Sampun ngantos kawengku sangat-sangat dateng buku. Buku menika kangge mboten satu-satunya sumber belajar.
1: Nggih.
0: Nah menika ingkang kadadosan samangke para duja basa Jawa menika ngginakaken buku menika dadi satu-satunya rujukan sumber belajar. Nah, monggo tasih kathah sangat.
1: Sanesipun.
0: Buku menika inggih sinaosa sampun dipun saring, dipun dandosi, dipun proofreader lan sanes. Ugi buk pilih di kirang sampurna wonten ingkang kirang sampurna. Menika dados monggo menawi para dwija menika kagungan penggalian ingkang buk pilih menapa nggih mboten cunduk kalian buku nggih monggo kendel
1: menapa
0: mboten menapa-napa uger pawadanipun cetha
1: nah menika
0: nggih menika iki kok ngene ya sing bener kudune ngene sebab ilmune ngene
1: ngantos nggih kamu kok guru menika nggih satunggalipun tameng kangge pemertahanan bahasa kalau apa
0: nggih leres pendidikan formal menika rak lengkung sakti mandra guna
1: nggih leres
0: sebab gadah kegiatan memaksa mas. Kalau kowe ora ngene kowe ora entuk biji.
1: Kedah pun ngaten-aten
0: Bapak. Nggih, lha menika. Mila lumantar pendidikan formal menika langkung efektif.
1: Nggih, nggih,
0: nggih. Bapak pasinaon basa menika.
1: Nggih. Nah, ingkang sak menika Pak Bambang pilih menika fenomena menika Pak Bambang.
0: Nggih.
1: Kula mendhet setunggal tulat napa conto menika. Lagu
0: menapa? Nggih,
1: lagu apa basa Jawi. Sanes tembang Jawi ingkang kina-kina lho menika. Ah menika kadang kawis nuwun sewu menika dhateng para para kadang seniman menika. Menika nggih sacara basa kadang kawis menika Pak Bambang. Kirang trep menika. Kamangka menika saged mawon dados pembenaran tumrapipun ingkang mirengaken mlekinipun lari-lari menika terus nggih Pak Bambang menika.
0: Ah, nggih rumiyin kula ngaten.
1: Nggih.
0: Ning kula rumaos remen sangat amargi medalipun lagu-lagu enggal. Iku ndamel menika seniman-seniman Jawi.
1: Ah, nggih nggih nggih.
0: Lagu-lagu enggal menika. Bahasane apik dari. Top tenan kula ngoten nggih. Sebab menapa bab menawi cara pasinaon menika wonten campur kode, alih kode nggih. Menika mboten menapa limrah.
1: Nggih nggih nggih.
0: Bagenipun nalika pas basa Jawi, saged-saged kedah trep. Nalika basa Jawi. Perkawis mangke wonten selingan bahasa Indonesia.
1: Nggih.
0: Wong ngomong-ngomongan ya kadang diselingi basa
1: Indonesia. Karya seni nggih mriku.
0: Nggih, mboten dados menapa. Menapa malah menika karya yang saged dipun lebetaken sastra.
1: Nggih.
0: Menawi sastra menika rak wonten asas lisentia poetika.
1: Ah, nggih leres.
0: Ora ono salahe. Nah, kados ngaten menika monggo dipun gatosaken sesarengan para kadang pangripta lagu
1: nggih.
0: Utamipun monggo para seniman-seniman menika wah keluar men sangat ingkang kantun-kantun menika wah lagunipun ugi viral
1: nggih. Nggih leres-leres.
0: bahasa ini pun sae-sae.
1: Boso-boso arkais, sampun lebet
0: nggih Pak. Nggih, boso-boso arkais, boso-boso menapa nggih kados dene pasemon terus jarine kok. Nggih to, model sedo ya. Nggih. Rumiyin ra, wah kados namung waton Jawa ya. Waton Jawa sih.
1: Nggih.
0: Oke, kang dadosaken anu malih Mas Edes. Nggih. Menawi badhe maringi subtitle.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Menika prayogi nggih tetembunganipun nggih kang leres.
1: Nggih.
0: Sampun ngantos makke subtitle utawi lirik menika kadang kala medal nggih. Menika seratanipun boten leres. Menika nggih. Menika rumiyin sampun nate dipun teliti Pak Yetno malah menika kang teliti nggih rikala sekali menika. Menapa nggih? Lirik lagu wonten VCD kang dipun teliti menika.
1: Ngoten.
0: Nggih, lagu-lagu wonten VCD. Lah menika tetelo seratanipun kadang yang boten trep.
1: Fonetikipun apa napa Pak?
0: Anje dodo mawi o
1: nggih. Oh, ngaten
0: lah ngaten menika. Menika monggo sapa sapa ngaten menika. Monggo alon-alon menika dipun
1: dandosi.
0: Senajan kula ing batas di radian. Setuju Mas Itis.
1: Nggih nggih.
0: Setuju. Nek kula nembe padus pawadan.
1: Nggih.
0: Dadi nek o iki apik kanggo o tulisane. Kula radi setuju nek kedah padhos alasan ya.
1: Mm-hmm.
0: Ingkang kedah alasan kula niku sepisan menika mbok pilih mangke para kadang pamirsa saged jangkepi.
1: Nggih nggih.
0: Iki sepisan menika basa kilenan. Basa kilenan nggih. Nggih. Basa kilenan menika menawi padinten rak mawi aa.
1: Nggih.
0: Nggih. Nanging mangke menawi sampun dados krama dados o.
1: Oh ngaten
0: nggih. Mongko seratanipun sami.
1: Amin. Oh,
0: nggih. Lah menika rak bingungaken.
1: Nggih.
0: Lajeng kaping kalih basa wetanan. Basa wetanan nggih. Wong menika tembung opo-o
1: nggih. Opo-o nggih.
0: Nggih. Menika nyeratipun
1: kados opo-o.
0: Menika. Menawi dipun serat mawi asdo ya, menawi conduk lan paugeran, maosipun dados apa-o.
1: Apa? Jeje bapak.
0: Lah menika kula manggihaken nembe kali menika lah mangke menawi para pamirsa kagungan penggalian monggo menika. Dados nambahi
1: menapa. Sampun pun jangkepi menika bapak.
0: Nggih.
1: Nggih panci nggih napa papan panggenan utawi nggih kabudayan setempat menika ugi wonten pengaruhipun menika bapak.
0: Nggih menika nggen-ngenan.
1: Nggen-ngenan.
0: Nggih
1: leres. Awit basa menika wonten Kamus Purwodarminto mawon menika wonten klausul menika gen-genan nggih wonten basanipun Pak.
0: Nggih, nggih, nggih. Upaminipun wongkang cetha menika gen-genan ing samong rumo menika rikma.
1: Nggih.
0: Wah, menika jebul ingkang baken menika rema lho Mas Titis.
1: Oh, rema.
0: Injih.
1: Sanes rikma
0: menika. Mboten rikma menika gen-genan menika miturut purwa Darminto.
1: Oh, lha nika kedadepun menika. Jalaran nggih. Tiang kata kertosipun kados rekmo kalau mana gih sampun boso baku
0: menikah kados dini pak menipun menikah rak gengenan enggang menikah lepas kados leres menikah tembung dalam tembung dalam menikah menawi rumiyin menikah pan gantosipun panambang mu itu asto dalam itu tanganmu ngaten lho.
1: Sanes kula nggih Pak.
0: Sanes kula.
1: Oh.
0: Nah, menawi kang kula menika adalem.
1: Adalem.
0: Singkatan saking abdi dalem.
1: Oh, niku.
0: Abdi dalem menika abdimu kan ngaten.
1: Kula mawon nembe ngertos.
0: Rupanya ngaten ngene. Lah sampeyan niku nyusah sampun bener tumrap leres tumrap pas rawungan ya. Dalem menika lajeng kula.
1: Ki awet menika sampun nempel datang fungsi bawa pilih
0: Pak Bapak jelas pun ada loh
1: ada loh
0: nggak tegas kulo nih kan
1: ngatain kok buatan parang pun lepat akan Pak Bapak
0: walau namun lepat bosok yang
1: mau aja sauger menikah apa aja komunikasi mana sakit sinam
0: nggak bahkan nak menapa informasi tersampaikan sama pahamnya ngaten menika
1: nggih
0: wong ampun malah amami basa menawa basa isyarat ki mohon kenging
1: leres wonten Jawi napa rangka menika menawi mboten saged basa ingkang sami nggih basa isyarat
0: nggih
1: Jadi bapak-bapak ini, wah, buatan keraos, katun setugal menit mana, wah, jen, mila ini pun radi kedalon, kalau mau kulo. Jadi, mau pilih, sakit paring tututan, kalau bapak bang, kait kalian topik dalam ini, kok.
0: Iya, terus, wangsul datang undiran yang berkawes, kalau mau ngerebak bab kromo halus, kalian kromo inggil. Kromo halus menikah, kangen nyebat, varian tingkat tutur, namanya kromo inggil menikah, varian leksikon, namanya tetembungan. Tegesipun, tingkat tutur kromo halus menikah ginakan kromo inggil, kromo ngandap. Lan iku dados perhatian saestu menikah kromo inggil sampun ngantos dipun ginakan kangge awakipun piyambak. Ingkang wenang ginakan menikah menawi ratu
1: kalian gusti,
0: kalian gusti utawi ingkang nyebal kalau mau nyebal kangge kepentingan pembelajaran menikah saya bapak tak dahar sih, saya ibu tak sari sih, ojo dorame menikah kangge pembelajaran ona ibu ki sari, ona aku ki bubuk. Makatan kenal aku mas itu
1: jih. Wah, matur nuwun sangat menikah Pak Bambang terus tambah pangertosan menikah Pak Bambang. Pilih
0: alhamdulillah
1: kan. Sewau menikah, wah, niki pun bener bahasanya, oh jebul tak sih kedah potandosi menikah aneh sampurani pun boso kedah ngatan menikah Pak Bambang kedah wonten cek and recheck menikah sepatus boso menikah ugi dados boso ingkang sae, boso ingkang terpuji sinaoso nggih menika panci awrat sangat anggenipun napa nggih
0: menika lan dados basa ingkang gesang
1: lah menika basa ingkang gesang menika Pak ampun ngantos dados basa ingkang curas kala wau
0: penting menika
1: tinimbang pun lepataken malah curas nggih
0: nggih
1: lepat-lepat gedhe mboten napa
0: mboten napa menapa
1: pun dandosi menika. Jadi Pak Babak, matur nuwun rawuhipun.
0: Inggih, Mas.
1: Menawi studi perwata dari Semarang dalu menika mekaten pamirsa tresna acara sinau basa Jawi ing dalu menika mugi-mugi kangge menapa ingkang sampun dipun wedharaken Bapak Bambang Sultan Jari kala wau saged kinarya menapa nggih tambahing seserapan tumrap panjenengan sedaya lan kula. Matur nuwun awit kawit kados samangga dengan pinanggih malih wonten kalodhangan sanesipun sugeng dalu nuwun nuwun matur nuwun.

Nuwun sugeng dalu pamirsa Sresna Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawartos basa Jawi. Sarining pawartos Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Purworejo kagelar ing Gor Sarwo Edi Wibowo. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang buka daftaran fasilitasi hak kekayaan intelektual. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titis Samboto. Pemirsa, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Purworejo kagelar ing Gor Sarwo Edi Wibowo Kabupaten Purworejo. Kasartani dening 200 atlet jenjang SD ngantos SMP. Acara kasebat nandhingaken 6 cabang olahraga inggih menika atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, senam saha panjat tebing. Wonten ini kompetisi ingkang kalaksanan tanggal selangkung ngantos 3/1 Mei 2016 kasebat ancasipun kangge damel karakter tangguh saha disiplin generasi muda kangge mujudaken Indonesia emas 2020 gangsal. Kasebat menika dipunajab kegiatan kasebat saged dados wujud pembinaan intensif kangge para pemenang kangge nglajengaken datang tingkat provinsi lan nasional saha mindhaipun jumlah olahraga ing gelaran taun salajengipun. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Kota Semarang buka daftaran fasilitasi hak kekayaan intelektual HKI tahap kalih kangge sektor seni budaya, pariwisata saha ekonomi kreatif. Program kasebat kalaksanan mulai tanggal selangkung Mei ngantos 26 Juni 2016 lan KPK gratis kangge warga Kota Semarang lumantar link resmi. Inisiatif kasebat dipunwontenaken kangge acas kangge paring perlindungan hukum saha legalitas kangge karya orisinil para pelaku industri kreatif lokal supados saged gadah daya saing ingkang langkung inggil. Kanthi wontenipun jaminan hak cipta, pemerintah ngajab ekosistem ekonomi kreatif saged ngrembaka langkung profesional amargi program menika paring kalodhangan dhateng masyarakat kangge njagi kekayaan intelektualipun piyambak-piyambak kangge nglajengaken industri kreatif ing Kota Semarang. Pemerintah Kabupaten Magelang gelar Bupati Award 2016 kanthi tema Magelang berperadaban minangka wujud apresiasi datang masyarakat ingkang inovatif lan inspiratif. Ing taun menika gunggung penghargaan menika mindhak dados kawan welas kategori arupi bidang pendidikan, UMKM saha lingkungan lan pondok pesantren ingkang proses daftaripun KPK ngantos tanggal 3/1 Mei 2016 kepengker dipunajengaken proses seleksi administrasi. Lumantar kegiatan kasebat pemerintah daerah ngajab saged langkung paring motivasi dhateng sedaya elemen masyarakat supados saged langkung paring kontribusi kangge majengaken Kabupaten Magelang. Pawartos basa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar perempat RRI Semarang. Pawartos candhaipun kegiatan sosialisasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN dipunwontenaken ing gang 11 desa ing Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal wiwit tanggal 26 Mei ngantos 3 Juni 2016. Salah setunggalipun sesi kalaksanan ing Balai Desa Lebosari ngrawuhaken Kanit Penyidikan Satres Narkoba Polres Kendal Ibda Eko Santoso ingkang ngandharaken bebaya narkoba kangge kesehatan fisik, mental saha mangsa mengajengipun generasi muda. Camat Kangkung Antin Kustiah ngandharaken bilih kegiatan kasebat dipunajab saged dados sarana mujudaken desa bersih narkoba ing wewengkon Kabupaten Kendal. Kejawi menika upaya kasebat badhe langkung dipun giataken lumantar kegiatan edukasi rutin saha sengkuyungan program positif kados olahraga lan acara agama kangge nepihaken pemuda saking pergaulan negatif kangge damel generasi ingkang langkung sehat lan gadah akhlak mulia. Makatan, Pawartos Sabasa Jawi Dalu Meniko, saking perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dok. Dok. Coba rene, Dok.
2: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
1: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
2: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
1: Wela, aku seneng kok.
2: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
2: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Soti Otu. Saya Bhikkhu Cantamano Mahathera mengucapkan selamat merayakan Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis di tahun 2026 ini. Semoga seluruh umat Buddha bisa meneladani jejak Sang Buddha di mana beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita untuk menjaga pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik. Karena pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik, ya, atau pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, ini akan bisa memberi kesejukan, kedamaian bagi dunia ini. Semoga di hari Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis ini, di tahun 2026 ini, bisa membawa berkah kedamaian untuk negeri Indonesia dan juga pada dunia. Semoga kita semua dalam lindungan Tiratana.

0: Injih kawiwiti saking bojo menika sampun siaga wonten Bapak Jumanto. Sugeng dalu Bapak Jumanto.
1: Sugeng dalu, assalamualaikum Dimas Titis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Jumanto ingkang wonten Kendal, bojo Kendal menika.
1: Nderek pangangarenging kekayutan kali hari
0: lahir Pancasila,
1: Pancasila.
0: Okay.
1: Kelahiran
0: nggih. Nggih.
1: Kok dherek mangayu bagya mugi-mugi Pancasila dados senopong iki saged dipun papeteri ngantos binjang.
0: Nggih.
1: Lajengipun kula badhe napa nembang.
0: Nggih, monggo
1: Bapak. Sinom Sang Proklamator
0: nggih. Nggih, Sinom Sang Proklamator. Monggo.
1: Hanyipta dhewe

Bangsa kekaran suci.

Inggih, Miyak Swasono, katuraken rumiyin setunggal gending Semarangan, nika nggih wonten Lolo Gandrung Semarang Laras Pelok Padat 6. Semoga

0: Jeh setunggal sekahan ladrang lolo gandrung Semarangan jeh awet raden pun wonten Semarang menika. Jeh monggo kepada sarangan malih kalau rantos yang nganggoro sugendalu
1: lu gendalu ki Mas Titis.
0: Nggih, wah nembe nglilir pripun.
1: Mulut nembe anu lomo ngene tonggo gek dono perlu.
0: Oh, duh aku lo mak teratap nglongo ngene tonggo gek napa.
1: Saiki modele wong digawe ngono kuwe modele.
0: Ah, nggih mboten kados riyen.
1: Nggih. Resepsi bahagian sing coro pirang puluh tahun sing kepungkur ngono kuwi ora ono.
0: Nah, mboten enten. Nek iso digawe praktis, ngopo ndadak sing.
1: Nah, niku wae. Ning yoki aku mikir bingung Mas Titis.
0: Wah, wow, sudah dipenggali kan? Mas dipenggali
1: kan? Langgi.
0: Beripun.
1: Ya, waging siri kahanan.
0: Langgi. Amin lah meniko. Waging siri kahanan meniko nuwahaken napa sih? Ewah-ewahan yang kang ambok pilih cengkah kalian.
1: Yo. Sekabiannya wah budoyo sing jelas wah.
0: Langgi. Meniko yang kang waging siri zaman meniko yang kang ewah.
1: Tapi kabudayan meniko. Wonten kukuban wilayah dhuwur kidul kono katake yo apa jagongan dhuwur ledahar diladeni ngono kuwi sik-sik ana ya
0: dhuwur kidul pundi kan kula mriku
1: nang sekitar Solo Tiga munggah
0: oh tasih tasih pun ladosi menika tasih menika
1: lanjut
0: unjukan di poladosi ngoten tasih wonten
1: korone menika ora dhuwur napa nggih
0: ha nika napa nggih
1: sinom
0: nggih, sinoman. Menika napa ngulinakaken para kadang kaneman menika sinau bab unggah-ungguh. Ha menika lho.
1: Nggih, apa milo menika? Di toto.
0: Nggih.
1: Sing wadon.
0: Nggih.
1: Jarike podo kabeh.
0: Sing lanang nganggo dasi.
1: Bayake yo ditoto kaya ngono. Sing gowo nampan gedhi yombo lanang-lanang yo.
0: Nggih.
1: Wis kaya ngono nek pinggir kula mriki wis ilang kabeh Mas Titis.
0: Lah iya ora wali ing jaman niku wae kok nggih.
1: Ya pramila. Iya, suara apa-apa lah.
0: Motor apa napa? Sauger.
1: Wis kok jaman.
0: Lah niku.
1: Minum kopor paning atur mring Mas Titis.

0: Manem Bromo ngene barang yo lebar kae iki
1: yo. Wah, oleh Manem Bromo to menika. Wong maca patan menapa mboten enten kok Manem Bromo napa. Kamong kok Manem Bromo ngeten iki. Wah, jan elok nika menawi tasih
0: wonten. Kan nges mbagekke.
1: Wah, nggih no.
0: Para rawuh utawa unik biasane nek jaman kakung isih enom kuwi yo ora enom ngono yo ora lah. Tak gawe 20 tahun yang lalu, 22 dekade yang lalu, masih 2000-an ngoten niku.
1: Nggih.
0: Upacara resmi ning desa mengeti 17 Agustus yo resepsi.
1: Nah.
0: Niku yo para kaneman Sanjo Taliwondo gawe tatanan.
1: Harus.
0: Isih ngopeni budayane.
1: Nggih. Dados resepsi niku mboten ngemungaken tiang gadah damel kemawon menika nggih.
0: Mboten resepsi kenegaraan kan.
1: Ah, lagi awet tiang sama menika. Menawi mastani resepsi menika lah orientasinya pada wong mantu ngoten niku.
0: Nah, nggih. Niku era 2000-an niku ngen kula tasih wonten. Kula tasih. Warga adat saben sing tukang gulung entah tukang ini aku tuh ini aku pengen kulo terus
1: terang. Walaniku, niku dados nganu, nopo ya?
0: Bareng saat ini kita seorang ono sing ngopeni meneh kok lu, bedane kok wes nemen.
1: Meneko.
0: Tapi yo pora.
1: Malah kane kakung tak leren ngo, tuh niku udah jadikan.
0: Gini, kulo saat ini nek doa nu, kok kados pengen ane nu, ya, apa? RRI kagungan damel pargian ngumpul ke pandemen-pandemen propapan yo kula kepeso mboten teko kula niku kala dina niku enjang niku madeg
1: weh
0: minangka napa nggih wonten ngen brayat ingkang nembe kagungan damel
1: nggih
0: kagungan kersa kula niku madeg minangka
1: senopati
0: nek basa sing mboten nek basa sing cara cara sing ngerteni kabeh muak itu hasanah.
1: Waduh. Matek menika nggih.
0: Paring sabdo tama utawa pitutur luhur,
1: paring ular-ular menika.
0: Nah, ular-ular kanggo temantene.
1: Nggih.
0: Tur niku tasih brayat.
1: Oh, ngoten to. Wah,
0: jan. Lha kok sing kok paringi pawarto namung den baguse tono kuwi Mas aku ra iso sowan ra iso moro Mas aku dina kuwi ya wis dirancang suwe sih.
1: Wah lah nggih menawi kowe
0: ngateni kok aku madeg minangka ninggon jejering sepuh.
1: Wah
0: nggih nek madeg ninggone panoto
1: Coro
0: wis ora luwes wis sing nom-nom wis dirampingan.
1: Ha ning basane nek mboten dereng katenan sakit kados jenengan riyen.
0: Oh, nek saniki nggih. Tapi ngene Mas Dedes. Cetakan kursus
1: nggih.
0: Nek amit-amit
1: nggih.
0: Cetakan kursus dengan autodidak niku tetep
1: oh,
0: beda.
1: Benten menika.
0: Nek cetakan kursus iki wis yes, ngono kuwi.
1: Letter lek. Nah, menika lho.
0: Lah, sopanane, Bu. Nggih. Ono bukune ngono ya ngono.
1: Ah, nek menawi autodidak kok nggih. Njubuhaken kawan tenan.
0: Nggih, turanu pengetahuan.
1: Nggih.
0: Iki kok yo teko-teko ganyi
1: lho.
0: Wis Manem Bromo.
1: Pokoke mboten
0: ora dibalesi.
1: Mboten nang sing telepon awake dhewe nganu mawon nika. Napa menika? ngaturaken menapa ingkang sampun dados sujarah mbok bilih riyen ate ngeten sameneika dados pundi. Lah menika kesane mung gugah. Gugah malih.
0: Pengen matur dateng panjenengan.
1: Nggih.
0: Yo gini. Nek dina iki dina apa 1 Juni ra?
1: Nggih.
0: Nggih, hari lahirnya Pancasila.
1: Nggih.
0: Ning pinten dekade kepungkur zaman semanten niku nek perkara lahir iku ora kan ora di ora entuk dianu, ora entuk di openi.
1: Oh, ngoten ta.
0: Gitu.
1: Wah,
0: era ne rego baru.
1: Wah, gege.
0: Pon rego baru. Saktianya. Nah, niku wau. Ya sepanjang negara ya kudune ngono kuwi. Nggih. Gepokan kali ingkang napa menika sang proklamator utawa penggali Pancasila niku wau asmane kok katelae putra sang Fajar niku nalar-nalare Mas Titis preso mboten niku.
1: Nika napa mijilipun utawa lairipun wanci para enjang napa pripun niku?
0: Ah, wis bener banget kuwi.
1: Oh, ngaten to.
0: Pas barengi srengenge mlethek.
1: Oh, mila pun
0: biasane kan nek cara ngen kula kan wah, srengenge ini mlethek.
1: Nggih. Wanci subuh
0: ya subuh. Enjang-enjang ngono.
1: Nggih.
0: Wih. Mulai kene nang pinggiran segoro kan cetok banget.
1: Lah nggih. Dikuaci Fajar
0: menika.
1: Nah, tiang etanan Mas Ani wayah Fajar ngoten lho.
0: Nah, Fajar nggih. Sikro mabu. Buya sekali dolanan wong loro sik. Ora kita sediani pitung gigi kok.
1: Wah. Lah. Napa ajeng wayangan opo pripun cepak data kok pitung gigan.

0: Katuryang Werna taklim kula sugeng dalu wilujeng dalu good night. Waduh.
1: Wah, kasepan do good night gunetan barang.
0: Lah iya kolokol. Lah niku tembang niku mau badhane apa, Mas?
1: Lah niku jelas lawa nek niku.
0: Nah, pinter sun rupamu kaya anjing.
1: Wah, napa nggih iki?
0: Ngoyak guru lagu. Asu kan dadi ne disyukur. Oh,
1: ngoten.
0: Padahal tibane kan guru lagune kudu di diwulu apa.
1: Terus digawe anjing
0: ngene iku. Iki kan wulu.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Iki yo kak sithik-sithik.
1: Oh, nggih.
0: Yang mau coba tu, ono bau gerane kan, kau tengok.
1: Nama ini pun guru lagu guru wilangan ini kau pun baku, gitu. Ane.
0: Nah, Pramilom ni kau.
1: Cakepane porah kau tengok.
0: Ane guru wilangan ini kudu bener, Lange. Guru lagu ini kudu bener.
1: Milom ini kau betahakan nopo je, ini kau kreativitas saya engkang ripto ini kau.
0: Nah, nek rumian zaman kulotase sekolah. Kulo pun ngucal kali Dwijo kulo guru kulo dulu ini kulo SMP ini ku ya babakan kaya ngoten barangi dirembu pulang ke saya su Mas ngoten ke yang mau copat itu jumlahnya ono 11 tembang mau copat awet seko pucung nganti gigi lah yuk nembe pun nanu pun genah-genah ki mulo ngantos sepriki niku otak niku edetis kantil nggih apa sing diarani guru gotro apa sing diarani guru wilangan niku ora nggih ana sak niki mboten ngertos ra
1: ampun kok guru lagu guru wilangan tembung-tembunge mboten ngertos kok
0: lah nggih ramilom niku iki nek ngrembug kesaktian Pancasila bading kok ngono. Kula nek ora iso ngendhaleni lambe kula jeplake sak penake.
1: Pun, pun. Saniki nembang mawon. Jenenge nembang mawon.
0: Nembang katresnan wae.
1: Wah nggih to. Wah.
0: Ayo Mas, ngeling-eling Mas,
1: kae Mas. Niku. Napa niki? Napa niki?
0: Jenengan riyen sing anu apal kok. Kula tau krungu jenengan niku kok.
1: Engga ngatresan napa niki?
0: Anu dandang gula si doaseh kaya kan harus suwe ora tau di kumandangke.
1: Bawa dandang gula si doaseh, ngata.
0: Iya.
1: Bawa dandang gula si doaseh menika.
0: Nana.

Ing sarino sawengine.

0: Agung, ngaten ka.
1: Nah, kasunyatan panjenengan yo pener apik
0: ngono. Napa
1: bengok wonten mawon pun sih.
0: Nah, ngaten nek madeng Partocoro nggih payu ya nggih.
1: Aku kang setyo satu hu. Ora kuat wis ana koyo.
0: Aku kakinggilen wau.
1: Nggih. Monggo.
0: Aku kang setyo

Kantiko pangayomanku lahir batinku wis

0: Ngateniku.
1: Jadwes. Mastitis karo wong tua elek.
0: Lho, pripun to? Ngateniki nganu wayang. Napa nggih? Dudah-dudah malih napa ingkang sampun mbok pilih. Awes-awes menika pun ginaken. Cah nom-nom saire kon nembang langgam ngene napa ya do gelem ngoten niku lho.
1: Lah nggih, dokter mleh anu. Napa yen waloko Mas.
0: Nggih.
1: Kangge kula lho.
0: Nggih.
1: Kanthi cara mekaten nika beban pikiran tuwa sing sok ngene sok ngene sok ngene iki los.
0: Oh, lah nggih. Nah jeng menggalih napa to pun ngeten iki nggih pun. Wis pokoke los ngoten niku.
1: Ya kula paling tentrem paling ayem nggih pinginane rikala wonten tambakane kok selama 2 tahun setengah.
0: Nek pundi niku?
1: Kula nggih jaman semanten kula tak pinginane dari 23 24 sampai 25.
0: Nggih.
1: Kula ora tentambah.
0: Walah niku.
1: Wah, tentrem ayem senenge ora karu-karuan. Dan saiki bali menan ning desa ning kampung, waduh ketemune wis golek sing kaya ngono kae sangel banget niku pemahe wek negara sih Mas masalahe.
0: Oh ngaten, wah lah nggih
1: niku. Niki dikontrak kan mboten pareng kerja sama juga ndak boleh.
0: Nah, ya pun
1: karena untuk kepentingan melatih para narapidana yang masa tahanannya, masa penjarane sih. Tung sasi, patang sasi, limang sasi, nganti enam sasi itu dilatih untuk bekerja.
0: Proses asimilasi nih ku.
1: Nah, langsung diendel provinsi malah.
0: Ngeten, wah, oke.
1: Okay. Dan, kalau Mei 25 kan wangsul.
0: Oh, ngeten.
1: Nanti setahun ini saat ini gini ngomah nih.
0: Nah, betul apa nopo. Ini ngomah ya, malah ayam. Gitu.
1: Ning nek kon ayam tentrem kaya ning tambak ora iso Mas.
0: Oh, anakku ayam teng mriko nggih.
1: Iya, nyenyet nyet.
0: Oh.
1: Ya kula niku posisine nek tak critake iki sebelum masuk lokasi nggih kula niku paling deket dengan kampung 500 meter.
0: Oh, nggih tebih menika.
1: Lah terus ada kehidupan anak manusia lagi itu 2 km di bibir pantai laut sana.
0: Wih, lah. Oh, tebih mana itu?
1: Oke. Nah, itu. Mastitis yang harusnya mau menaik badi lu mebet.
0: Nah,
1: oke. Lan kadang mitra sanes.
0: Sanes pun, monggo.
1: Kulo mingkem rin.
0: Anjir, siap matun pun yang anggoro menikah. Wah, jen. Alam-alaman menikah sih kulak kulak nopo nggih kula kulak ngilmu kulak pengalaman menikah terus langsung kok menikah mboten ngemungaken kangge uro-uro kemawon utawi kangge atur gunganane nggih kok bilih kang ngersakaken carios menikah ki saged dudah menapa ingkang sampun dados pengalaman kula rumiyin lan menikah saged skenario tulado menika nggih kagem para kadangkane men utaminipun sebatas ugi nggadahi raos ingkang sae budi pekerti ingkang sae kados para ingkang sampun ngalami rumiyin bab-bab ingkang kados mekaten menika nggih pamirsa sedherekna monggo kula dereken rumiyin pada jangan mendangetaken sekantara jengipun menika kaaturaken gungan candaipun yang dalu menika lah menika saat jengipun maka katur gungan candaipun menika yang ngasawan wantan yang melepet kita tak pernah ngoromingin pro 4 sugeng dalu.

반갑니다, 누가 떡간 옛단매.

0: Penakuto. Gue tambah Mas Cile, gue tambah Cile, Mas Tati.
1: Hahaha,
0: yo, bicok kecoh saun ini, yang penting melu udu.
1: Oke, laras bener.
0: Terima kasih, matur nuwun Mas Tati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Barno. Wah, jadi kena kudo, nanti kena apa nih, wow. Jih, matur nuwun Barno, ingat sampun kepareng bareng kungan ugi. Jih, Pak Miarsos tersenuh monggo pun pedangan takan rumyin menika pasgan sandaipun. Boskar mocopat sinom, katampen ladrang undi-undi kalajengaken lelakon mudo mudi laras belok padat bareng semoga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pemirsa sedersana sampun tuka paripurna inggal menika pasekahan gedhe-gedhing jawi lumantar acara langen suka matur nuwun sanget awit kawigatosan panjenengan lan tuka acara kang pungkasan ing dalu samangke kepareng katur acara ketoprak serangan ketoprak RRI Yogyakarta gabade ngaturaken carios kauripan perangan kaping sepisan wasana kula Titi Samudra ingkang ngayahi jejebahan ngaturaken sugeng dalu sugeng lan sugeng midhangetaken nuwun nuwun matur nuwun.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ingkang wonten ing wekdal menika sampun sumaji malih kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak kanthi lampahan kawuripan perangan setunggal keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usah sudah seluruh rangkaian acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terima kasih salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya, kami ucapkan selamat pagi dan bersua kembali kita di Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini alhamdulillah bisa kembali hadir mengudara melalui FM 88,2 dan AM 801 untuk menemani panjenengan semua, tentunya dengan beragam acara yang sudah kami siapkan hingga petang nanti ya. Tentunya siaran kami juga dapat panjenengan dengarkan atau monitor melalui kanal streaming RRI Digital. Pada edisi hari Selasa ini, sahabat budaya, 2 Juni 2026, saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Kami harap, kami doakan Kang Mas Bayu senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, dan tentunya diberkahi dengan rezeki yang berkah barokah juga tentunya ya. Di pagi ini seperti biasa, Kang Mas Bayu, kita akan mengawali kebersamaan dalam acara Hikmah Pagi. Dan pada edisi hari Selasa, seperti biasa juga, Mimbar Hindu akan hadir untuk menemani panjenengan semua dan nanti akan menyajikan atau menyiarkan pesan Dharma, yang mana pada pagi hari ini adalah hubungan pancayatnya dan Trihita Karana. Saya ulangi, hubungan pancayatnya dan Trihita Karana. Adapun narasumber atau yang nanti akan menyampaikan pesan Dharma adalah beliau Endang Priti Saraswati.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namusidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Para pendengar budiman dimanapun berada, perkenalkanlah saya, Endang Priti Saraswati, penyuluh agama Hindu, Kabupaten Karanganyar. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hubungan panchayatnya dengan Trihita Karana.

Sebelumnya, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja astunggara kehadirat Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asunggertawara nugraha beliau, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan dharma dengan baik. Para umat sedharma, telah kita ketahui bahwa agama Hindu mengajarkan bahwa hidup manusia hendaknya dijalani dengan penuh keseimbangan. Keseimbangan itu bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan alam lingkungan. Di dalam ajaran Hindu, ketiga hubungan itu dikenal dengan konsep Trihita Karana. Trihita Karana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Tri artinya tiga, hita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan karana adalah penyebab. Jadi, Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan hidup. Yaitu, yang pertama adalah parahyangan. Parahyangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah pawongan. Pawongan merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah palemahan. Palemahan sendiri merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Para umat sedharma dimanapun berada, di dalam pelaksanaan sehari-hari, umat Hindu mengenal adanya ajaran Pancayatnya, yaitu panca artinya lima, yatnya artinya korban suci. Jadi, pancayatnya adalah lima bentuk persembahan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Kelima yatnya tersebut adalah yang pertama, dewa yatnya. Dewa yatnya adalah persembahan suci kita yang dilakukan secara tulis ikhlas yang kita persembahkan kepada Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa serta kepada para manifestasinya. Yang kedua adalah resiatnya. Resiatnya adalah persembahan suci kita secara tulis ikhlas yang kita haturkan kepada para resi atau para guru. Yang ketiga adalah pitrayatnya. Pitrayatnya adalah persembahan suci yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, yang kita persembahkan kepada orang tua atau leluhur kita. Yang keempat adalah manusayatnya. Manusayatnya adalah persembahan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas yang kita haturkan untuk manusia. Yang kelima atau yang terakhir adalah buta yatnya.
Hutayatnya merupakan persembahan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas kepada para buta atau alam lingkungan. Sesungguhnya, Pancayatnya dan Trihita Karana memiliki hubungan yang sangat erat. Pancayatnya adalah bentuk nyata dari pelaksanaan Trihita Karana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para umat sedharma dimanapun berada, kata yatnya sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu yaj, y-a-j, yang berarti korban suci, persembahan, atau pengabdian yang kita lakukan secara tulus ikhlas. Dalam Bhagavad Gita disebutkan Yajñārthat Karmano Nyatraloka Yam Karma Bandhana, yang artinya adalah segala pekerjaan yang dilakukan sebagai yatnya akan membawa kebebasan, sedangkan pekerjaan yang dilakukan tanpa yatnya akan mengikat manusia. Dari sloka tersebut mengingatkan kita bahwa hidup hendaknya dijalani dengan semangat pengorbanan, pelayanan, dan ketulusan. Para umat sedharma dimanapun berada, lalu bagaimana hubungan pancayatnya dengan Trihita Karana? Untuk itu, mari kita bersama-sama mengupas satu persatu. Yang pertama adalah Dewa Yajna dan Parahyangan. Dewa Yajna sendiri merupakan persembahan suci kepada Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Contoh pelaksanaan Dewa Yajna yang paling simpel adalah melaksanakan sembahyang, baik di pura ataupun di rumah. Melaksanakan biodalan, melaksanakan perayaan hari-hari raya ataupun hari-hari keagamaan bagi agama Hindu. Misalnya perayaan Hari Raya Saraswati, Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Pagarwesi, dan berbagai upacara keagamaan yang lain. Dewa Yajna merupakan pelaksanaan unsur parahyangan dalam Trihita Karana, yaitu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Melalui sembahyang, manusia belajar untuk bersyukur, untuk rendah hati, dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Yang Widiwasa. Dalam Bhagavad Gita disebutkan Patram Puspam Palam Toyam Yome Bhaktya Praya Chati, yang artinya adalah siapa yang mempersembahkan daun, bunga, buah, atau air dengan penuh ketulusan, maka persembahan itu akan diterima oleh Yang Widiwasa. Sloka ini mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah kemewahan dari persembahan itu, tetapi ketulusan hati kita dalam mempersembahkannya. Melalui Dewa Yajna, hubungan manusia dengan Tuhan
menjadi harmonis, sehingga tercipta kedamaian batin. Para umat sedharma dimanapun berada, menginjak yang kedua, yaitu resiatnya dan pawongan. Resiatnya adalah persembahan suci kepada para resi, guru suci, sulinggi, maupun guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan hidup. Contohnya adalah menghormati guru, membantu sulinggi, mendukung pendidikan agama, serta mendengarkan dharma wacana. Resiatnya berkaitan erat dengan unsur pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Mengapa bisa demikian? Karena ilmu pengetahuan dan ajaran dharma diwariskan melalui manusia kepada manusia. Guru adalah penerang kehidupan. Tanpa guru, manusia akan berada dalam kegelapan pengetahuan. Dalam ajaran Hindu disebutkan Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, yang artinya adalah guru dimuliakan karena membawa manusia menuju pengetahuan dan kebenaran. Maka sebagai generasi muda Hindu, kita wajib menghormati orang tua, menghargai guru, dan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Menginjak yang ketiga, pitrayatnya dan pawongan. Telah kita ketahui bahwa pitrayatnya adalah persembahan suci kepada leluhur dan orang tua. Contohnya adalah ngaben, nyekar, mendoakan leluhur, dan berbakti kepada orang tua. Pitrayatnya juga berkaitan dengan unsur pawongan, karena menjaga keharmonisan, hubungan dalam keluarga, dan garis keturunan. Dalam ajaran Hindu disebutkan bahwa orang tua adalah guru pertama dalam kehidupan. Untuk itu, menghormati orang tua merupakan kewajiban suci. Di zaman sekarang, banyak generasi muda yang mulai melupakan jasa orang tua akibat pengaruh teknologi dan pergaulan. Kadang, anak lebih sibuk dengan media sosialnya daripada berbicara dengan keluarganya. Melalui pitrayatnya, kita diajarkan rasa bakti, rasa hormat, dan rasa terima kasih kepada leluhur. Para umat sedharma dimanapun berada, menginjak yang keempat adalah manusiayatnya dan pawongan. Manusiayatnya adalah yatnya yang ditujukan untuk memelihara kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga akhir kehidupan. Contohnya adalah upacara 3 bulanan, otonan, potong gigi, pawiwahan, dan sebagainya. Manusiayatnya sangat erat dengan unsur pawongan,
karena bertujuan membentuk manusia yang berbudi luhur. Melalui manusia ayatnya, manusia dididik agar disiplin, sopan santun, bertanggung jawab, dan yang terpenting adalah menjalankan dharma. Di era modern saat ini, moral generasi muda sering mengalami penurunan akibat penyalahgunaan teknologi. Karena itu, pendidikan karakter sangatlah penting. Jangan sampai teknologi lebih maju daripada moral Pancasila. Para umat sedharma dimanapun berada, menginjak yatnya yang terakhir yaitu buta yatnya dan palemahan. Buta yatnya adalah persembahan suci kepada buta, kala, atau unsur-unsur alam semesta. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan alam agar tetap harmonis. Buta yatnya berkaitan langsung dengan unsur palemahan dalam Trihita Karana. Palemahan sendiri telah saya sebutkan di depan tadi adalah hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitar. Contohnya adalah mecaru, menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, tidak merusak alam, dan menjaga sumber air. Sesungguhnya, makna buta yatnya bukan hanya upacara, tetapi juga menjaga lingkungan hidup. Saat ini sering sekali terjadi banjir, tanah longsor, banyaknya polusi, serta banyaknya kerusakan alam. Mengapa semua ini terjadi? Karena manusia sering lupa menjaga keseimbangan dengan alam. Padahal, alam merupakan sumber kehidupan. Dalam Atharva Weda mengajarkan, Mata Bumi Putro Aham Parwiyah, yang artinya adalah bumi adalah ibu dan manusia adalah anaknya. Jika bumi adalah ibu kita, maka sudah sepatutnya kita menjaga dan merawatnya. Para umat sedharma dimanapun berada, inti dari pembahasan kita di depan adalah makna pancayatnya dalam kehidupan modern. Melaksanakan pancayatnya tidak harus besar dan mewah. Yatnya dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana, misalnya rajin sembahyang, hormat kepada manusia, membantu sesama, berkata sopan, menjaga kebersihan, dan yang penting untuk saat ini adalah menggunakan media sosial dengan bijak. Karena sesungguhnya, yatnya yang paling utama adalah ketulusan hati kita. Jika pancayatnya dilaksanakan dengan baik, maka Trihita Karana akan terwujud. Hubungan manusia dengan Tuhan akan harmonis. Hubungan antar manusia juga akan harmonis. Demikian pula, hubungan manusia dengan alam pun juga akan harmonis. Di dalam keharmonisan tiga hubungan tersebut, maka terciptalah kehidupan yang damai dan bahagia.
Para umat sedharma dimanapun berada, sebagai penutur dapat kita simpulkan bahwa Trihita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan hidup. Pancayatnya adalah pelaksanaan nyata dari Trihita Karana. Dewayatnya mendukung parahyangan. Resiyatnya, pitrayatnya, dan manusiayatnya mendukung pawongan. Sedangkan butayatnya sendiri mendukung palemahan. Maka marilah kita melaksanakan pancayatnya dengan tulus ikhlas, agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Para umat sedharma dimanapun berada, demikian sedikit ulasan saya tentang hubungan pancayatnya dengan Trihita Karana. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di jiwa, damai selama-lamanya. Terima kasih.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Tempat ini diketemukan pada tahun 1804. Belum diketahui kapan dibangunnya candi hingga sekarang. Bahkan, para arkeolog pun belum bisa memecahkan misteri ini. Sehingga sampai sekarang masih sering dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa tempat ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu di Jawa, yaitu sekitar abad ke-8. Bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Selain itu, dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Berbagai hal bisa dijadikan sebagai media pengendali rasa, diantaranya seni tari. Seniman tari Muhammad Fajri SPD memaparkan,
1: di dalam tari menika, olah gerak niku berhubungan dengan olah rasa. Gerak itu bisa dirasakan baik mengikuti alunan musik, alunan gerak, dan alunan emosi. Jadi emosi yang terkontrol itu ada dua macam. Terkontrol mengikuti tarinya atau terkontrol yang lepas. Dalam artian yang lepas ini adalah tari kontemporer, yang dimana nanti luapan emosinya lebih leluasa tanpa ada batasan-batasan tertentu. Yang satunya luapan emosi yang seperti tari bentuk yang sudah memang ditentukan kadar atau tingkat kepekaan emosinya. Ada yang tingkat tegasnya sekian, tingkat kelembutannya sekian, tingkat rasa yang sedih atau mungkin slow atau kalem sekian, itu juga sudah tertata, Pak. Jadi di dalam tari emosinya dikontrol baik secara pakem atau yang memang benar-benar ada tariannya sesuai dengan pembawaan ataupun tari lepas.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Magelang bersama dengan Dinas Sosial Kota Magelang, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, serta Palang Merah Indonesia Kota Magelang menandatangani komitmen implementasi dan kolaborasi data logistik kebencanaan. Penandatanganan komitmen melalui aplikasi sistem manajemen logistik kebencanaan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Magelang, Puji Hartono pada Senin 1 Juni 2026, bahwasanya melalui komitmen bersama tersebut para pihak sepakat untuk mendukung implementasi aplikasi Sistem Manajemen Logistik Kebencanaan atau SMAL sebagai sistem pengelolaan data logistik kebencanaan. Selain itu melaksanakan kolaborasi dan integrasi data sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing serta menyediakan dan memperbaharui data logistik secara berkala dan berkelanjutan. Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan Pancasila harus menjadi kompas yang mengarahkan pembangunan dan kehidupan masyarakat di Kota Semarang. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman Balai Kota Semarang pada Senin 1 Juni 2026. Disampaikan oleh Agustina bahwasanya Kota Semarang telah menjadi ruang perjumpaan berbagai suku, agama, budaya, dan tradisi yang hidup berdampingan dalam harmoni. Karena itulah peringatan Hari Lahir Pancasila harus dimaknai dengan momentum memperbaharui komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulongno radione kuwi ulongno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pakne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah,

0: Pinjam dulu 100 sahabat budaya Vita Alvia ya. Untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini ya, tembang-tembang dangdut remix kekinian akan menemani panjenengan semua hingga pukul 7 nanti ya waktu Indonesia Barat tentunya. Di acara apa? Di acara kesukaan panjenengan mungkin ya, Geliat Pagi Perempat RRI Semarang yang siap untuk membakar semangat Kang Mas Mbak Yu semuanya di pagi hari ini ya. Biar tambah semangat, biar tambah seger ya. Yang masih ngulet ya, yang belum cuci muka monggo mungkin bisa cuci muka dulu ya, raup-raup sih, minum air putih atau minum kopi, minum teh, monggo bebas. Yang penting di pagi hari ini ayo kita bakar semangat bersama dalam acara Geliat Pagi edisi hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Masih awal bulan sahabat budaya, harusnya ya masih seger ya. Monggo yang nanti mau berkabar, barangkali berbagi cerita juga ya, aktivitasnya di hari Selasa ini ngapain aja sih ya, nanti boleh berkabar. Adakah yang masih libur atau sudah mulai berangkat setelah long weekend kemarin ya, nganti Senin nih libur kabeh. Waduh, tanggal abang terus ya. Ini ada yang sudah bergabung via telepon, boleh kita terima ya. Ayo, ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi. Bu Dewi yang di BSP yeah. Mijen. Tangis ini pun sehat, semangat, bahagia.
1: Amin.
0: Barokah tentunya njih. Jenengan ra gih sehat toh, Bu?
1: Ya, beginilah.
0: Loh ya jangan beginilah, sehat gitu. Sehat gitu.
1: Kalau enggak sehat gimana nyembuhke?
0: Oh, lah ya nyembuhkene yo request lagu yo keneng gitu.
1: Biar ceria gitu gimana?
0: Biar ceria gitu, ya sembuhin dulu, minum obat, makan yang
1: kan
0: benar.
1: Kan pasti ada kesembuhannya apa gitu. Tanggung tak laku boleh nggak?
0: Ya apa? Kalau ada tak putar ke nanti.
1: Penjaga hati ya, kalau nggak itu cinta yang terbaik.
0: Penjaga hatinya. Bentar, ini kok malah adanya
1: penjaga hati ada kan kemarin di Puter Mas Tono sama itu. Oh. Anu cinta yang terbaik.
0: Ngaten ya, nji coba nanti ya. Kalau enggak yeah. Penjaga hati cinta
1: kalau
0: yang terbaik.
1: Kalau buat Mbak Arti, Mbak Arti, Mbak Nuno, Mbak Sri Wahyuni, terus bapak-bapak semuanya saja.
0: Siap.
1: Selamat beraktivitas sambil apa aja lah.
0: Sambil apa aja, coba aja. Beraktivitas yeah. Bebas ya.
1: Kemarin aku enggak naik.
0: Lagi kemarin kemana saja jenengan toh?
1: Kepalanya pusing.
0: Waduh. Aduh, kok cebul pusing. Waduh. Ya udah yang penting sekarang sudah sehat lagi ya Bu Dewi ya.
1: Tapi aku dengerin sampai selesai ya, sampai malam.
0: Heeh, matur nuwun sangat. Nggih, ngaten Bu Dewi.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin ji.
1: Kalau pulang nanti di jalan, jangan ting, jangan belum pulang kok baru.
0: Ya, ya kan nanti ji toh nanti nek wis siang pulang.
1: Sarapan dulu kalau tidak sakit. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan, ternyata kemarin nggak naik-naik itu karena karena pusing sahabat budaya ya, yang di BSP Mijen. Ini ada beberapa tensi masuk juga ya, yang di Telogosari. Wah, Mbah Yarto ini selalu setia dengan Perempat Semarang ya. Yo Perempat, yo Pro 1 Kabean gitu. Selamat pagi ya Perempat Semarang ya, serta hostnya ini yang menjalankan tugas. Sudah monitor dari Tun buka tadi Mas. Monggo ya untuk beraktivitas di pagi hari ini biar tambah semangat sih. Terima kasih Mbak Yarto, sehat selalu untuk panjenengan ya. Pak Parman juga yang di Ngadirejo Temanggung. Wah, video boy gerung tak buka sih. Terima kasih atensinya untuk panjenengan semua. Ini ada banyak lagi atensi yang akan kami bacakan nanti satu persatu. Tapi kita coba ke tembang dulu ya. Tadi Bu Dewi requestnya apa? Cinta yang terbaik. Waduh. Ya nanti tak siapkan dulu ya. Sekarang kita ke tembang yang lain dulu, yang lagi viral gitu nji. Viralnya sudah cukup lama sih, beberapa bulan yang lalu, tapi sekarang pun masih viral gitu nji. Kicau Mania sahabat budaya, boleh kita dengarkan bersama-sama ya, sambil apapun itu yang goyang ya monggo gitu, tipis-tipis atau cingkrak-cingkrak, yang sambil masak juga boleh, yang sambil berkebun juga monggo. Kita ke Kicau Mania, sahabat budaya.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Berikut disampaikan psikolog Amino Hospital Semarang, Immanuela Indraningtyas Wulandari, MPSI Psikolog.
1: Kesehatan mental itu kan sebetulnya bukan berarti kita selalu harus senang, harus bahagia terus gitu ya. Kesehatan mental itu artinya kondisi di mana kita itu bisa mengenali diri kita ini, mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Terus juga kondisi di mana kita itu bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus juga kita bisa produktif, misalnya bekerja atau belajar dengan baik. Dan tidak lupa kita masih punya rasa mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Karena tadi bukan berarti kalau sehat mental itu berarti harus bahagia terus gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita masih bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, kalau kelihatan atau enggak gitu ya, maksudnya ada beberapa hal yang bisa diamati gitu ya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Misalnya pada perubahan emosi, misalnya nih kalau biasanya kita itu orangnya senang, ceria gitu ya, tiba-tiba banget ada perubahan yang drastis, jadi sering sedih, sering nangis tanpa sebab, mudah marah, atau mungkin merasa hampa, itu mungkin jadi satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang lain lagi bisa juga dari kesulitan tidur, kok gak bisa tidur-tidur, atau gak mau makan gitu, atau mungkin juga menarik diri dari orang lain, biasanya kok bisa bersosialisasi, nah tiba-tiba ini sukanya mengurung diri.

Suasananya sudah seperti di tengah Car Free Day, sahabat budaya ya, senam aerobik ya bersama ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Jadi biasanya yang di tengah lapangan yang paling heboh ini ya, instruktur atau apa namanya ya, pelatihnya gitu. Jadi pelatih senamnya yang paling semangat juga tuh biasanya di depan. Untuk Bu Dewi yang di BSP Mijen ya, ini monggo nimbang pusing gitu kemarin ya, sekarang kita olahraga ya Bu ya, senam boleh, ini tadi penjaga hati ya Bu ya, adanya penjaga hati. Kalau untuk yang cinta terbaiknya mungkin di lain kesempatan ya Bu Dewi ya, penjaga hati semoga masih monitor yang di Mijen dan terhibur selalu, sehat selalu Bu Dewi. Ini di WhatsApp juga ada beberapa atensi masuk, bukan beberapa sih tapi banyak ini. Ada Bu Isrofia yang di Sekaran Gunung Pati. Assalamualaikum Prombat, selamat pagi, salam dari Sekaran ya. Hadir di Geliat Pagi, mau request lagunya Gedung Tua yang versi remix. Nanti kami siapkan dulu ya Bu Isrofia ya, yang di Sekaran Gunung Pati. Mau kirim salam juga Mas buat Bu Sarinem ya, Bunda Sri Wahyuni, Mbak Sela, Bunda Tik Toyo, Pak Ngatman, dan Pak Kabut SGG. Dan juga untuk semua pendengar Perempat saja, matur nuwun. Ji, sama-sama. Bu Arti yang di Genuk hadir juga. Ini selamat pagi Perempat Semarang, salam sehat Mas Fahri ya. Dan juga sahabat-sahabat Geliat Pagi Perempat dimanapun berada. Genuk hadir ya, Genuk hadir. Cuacanya saat ini matahari masih ngintip mau keluar. Mataharinya bisa ngintip ini ya. Seperti biasa Mas, ini aktivitas pagi goyang tipis-tipis ya. Habis minum air hangat ya, kebiasaan kalau pagi. Oh bagus ya, bagus kalau semisal air hangat di pagi hari. Jadi bisa membuat saraf-saraf yang tadinya kaku lebih rileks, lebih lemes gitu. Jadi lebih enak juga untuk dipakai aktivitas langsung ya. Sambil dengerin Ilama, kok Ilama sih? Irama mungkin ya ini ya. Irama Geliat Pagi Perempat Semarang. Ini nyambi nyuci pakaian juga ya. Pokoknya selamat tugas untuk panjenengan. Lagunya adalah Segudang Rindu. Nanti kami coba siapkan ya Bu Arti ya, untuk panjenengan yang di Genuk ini sambil nyuci katanya. Njih, Pak Kaswo ini ada pesan ya, semangat guys. Njih, siap ya. Mas Theo juga yang di Magelang, terima kasih atensinya. Sekarang kita ke Pica dulu sahabat budaya ya. Pica remix dari Juan Reza, ini juga lagu yang masih menjadi favorit gitu Njih, untuk dijadikan sebagai back sound maksud kami dalam berbagai postingan di media sosial. Pica-pica sahabat budaya.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne, kawan.

Gedung Tua Sahabat Budaya, untuk yang tadi sudah request di Genuk Sahabat Budaya nih, ada Bu Arti, semoga masih monitor Perempat Semarang ya, sambil nyuci, sambil apapun itu aktivitas di pagi hari, tentunya kami putarkan untuk panjenengan dan sahabat budaya semuanya saja, biar tambah semangat, biar tambah heboh ya, biar tambah bergeliat di pagi hari ini. Atensi masuk, ini ada Bu Endah W ya. Alhamdulillah Mas, selamat pagi Njih, pagi juga Bu Endah. Ada Pak Suwarno ya, selalu dengerin geliat pagi Mas sambil olahraga tipis-tipis Njih. Siap Pak Warno, panjenengan sehat selalu, bahagia selalu Njih. Yang di tambangan Mijen ini juga ada Pak Riyadi, alhamdulillah sehat sahabat budaya ini Njih. Pulang dari Taman Mijen selalu berputar biar sehat. Amin, Njih. Maksudnya selalu berputar tuh muterin Taman Mijen ya. Lari sambil jogging kecil-kecil gitu, Njih. Langsung monitor Perempat RRI Semarang, Mas. Ya, salam buat Bu Hajah Sudariah Basair Jatisari Mijen. Semoga sehat selalu. Matur nuwun dari Pak Riyadi di tambangan Mijen. Bu Sri Wahyuni Papandayan, Perempat selamat pagi, Mas Fahri. Kok anak lanang maning sing siaran, Ibu absen ya. Salamnya buat Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Arti Genu, untuk semuanya saja ya. Lagunya Bang Toyib Mas. Bang Toyib. Ya enggak pulang-pulang itu ya. Njih, nanti coba kami siapkan ya untuk Bu Yuni Papandayan. Untuk anak lanang sehat selalu, selamat tugas Njih. Amin. Terima kasih bawahnya ya. Ada Pak Zainal yang di Purwokerto Brangsong Kendal ini ya. Mas Fahri, kintun salam kagem keluargaku. Ada Kang Zen yang di Salatiga sama kakak-kakakku yang di Kendal. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Doa yang sama buat panjenengan juga. Lagunya Dukun Palsu. Lagu Dukun Palsu ya. Nanti kami coba siapkan ya. Bu Kartika yang di Demak, selamat pagi. Sehat selalu untuk pamung siarnya dan Wilujeng Sedermawan Bung Fahri. Monitor Perempat juga sehat selalu ya untuk semuanya saja. Cuaca Demak hari ini cerah ceria. Matur nuwun ji, sami-sami. Bu Kartika yang di Demak sehat selalu juga ya. Yang di Mijen ini Bu Astuti ya. Selamat pagi Perempat Semarang, alhamdulillah tetap sehat semangat, selalu bersyukur ya. Semoga yang sedang bertugas selalu sehat, bahagia dan dalam lindungan Allah. Amin. Jih, lagunya ngikut saja Mas. Matur nuwun. Jih, siap. Ini ada atensi lagi, cukup banyak juga di WhatsApp Perempat Semarang sahabat budaya. Tapi karena waktu yang sudah semakin terbatas, jadi harus kita lanjut mungkin di Ragam Semarang nanti ya. Ada beberapa tembang penutup yang sudah kami siapkan. Ini ngopi masih ya, biar tambah seger, biar tambah melek juga di pagi hari ini. Terus tadi Bu Yuni request apa? Bang Toyib ya. Ya udah, nanti kami siapkan Bang Toyibnya ya untuk panjenengan semuanya saja. Pokoknya selalu sehat, selalu semangat ya, dan bahagia selalu tentunya bareng Perempat Semarang. Kita ke ngopi masih ya sahabat budaya.

0: Romo.
1: Ada apa anakku Gatut Kaca?
0: Kemarin saya dengar Romo mengalahkan 30 pasukan Kurawa dengan tangan kosong. Apa betul itu Romo?
1: Betul anakku.
0: Wah, kuat sekali Romo. Apa rahasianya?
1: Di dalam badan yang kuat terdapat tulang yang sehat. Tulang yang sehat itu bebas osteoporosis seperti Romomu ini. Makanya walaupun kamu masih muda, kamu harus cegah osteoporosis mulai sekarang.
0: Bagaimana caranya Romo?
1: Olahraga teratur, pola makan sehat, cukup asupan kalsium. Walaupun tulangmu besi, tapi kalau tidak kamu jaga dari sekarang, bisa osteoporosis juga nanti.
0: Siap Romo.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.